0: Temenin kita juga.
1: Streaming lah Pepe Brianti sama Benny tadi kan di luar kota kan. Mm-hmm. Di live.radiopinguinfm.com.
0: Yes.
1: Ada John Pantau
0: pagi. Wih, takut banget aku dipantau.
1: Itu baru John Pantau.
0: Iya.
1: Kalau Aji Pantau gimana?
0: Aduh, takut banget, lebih takut lagi itu ya.
1: Aduh. Streaming ya, ya di live.radiopinguinfm.com sambil kita bacain yang sudah pada masuk nih pagi hari
0: iya,
1: ini.
0: Iya, yang mau ke WhatsApp juga bisa 0811-393-494. Mama Yuna.
1: Halo Mama Yuna.
0: Happy birthday Ade, terima kasih panjang umur, kaya raya, bahagia. Amin. Tantri ibu pekerja tadi udah ya.
1: Sudah kita puterin ya.
0: Nah, kalau mau dirubah yang lain boleh. Terima kasih. Terus ada Mbak Ayin.
1: Halo Mbak Ayin.
0: Happy birthday Ade, Jegek sehat selalu, kaya raya, amin, astungkare. Happy birthday juga buat Mama Rose, baik. Sudah kita sampaikan ya.
1: Betul.
0: Titin.
1: Halo Tin.
0: Kita ngomongin yang diriku sudah berkeluarga aja deh ya. Kalau usaha anak-anakku waktu SD selalu kubuatin di sekolah sampai kelas dari kelas sekolah until Saturday kelas. Apa nih?
1: Kalau ulta anak-anakku waktu SD selalu kubuatin di sekolah sampai anakku kelas sampai
0: dia pakai campuran bahasa Inggris.
1: Iya, until Saturday kelas dokter. Kelas dokter. Dari kelas 1 sampai kelas 6 intinya gitu.
0: Okay.
1: Keduanya ku buatin, di rumah juga dibuatin, ngundang teman-temannya. Nah, pas SMP kita buat di rumah aja. Entah itu makan sambil kumpul keluarga, terus selalu aku buatin kue dan kadang bapaknya juga beliin kue. Terus sama SMA juga gitu. Satu yang pasti kita selalu buatin sesuatu buat anak dan suamiku kalau mereka lagi birthday. Yeah. Tapi kalau aku yang ulta, mana ada yang rungu.
0: Sabar.
1: Ya kita kan rungu ya kan. Ya,
0: kita kan selalu mengucapkan.
1: Iya, kita kan selalu ingat sama ultahmu Tin.
0: Iya,
1: apa pengorbanan buat keluarga ya kan.
0: Terima kasih Tin udah join.
1: Thank you, Tin.
0: Ada Sylvia, ada Budayu juga.
1: Halo Dayu.
0: Budayu mau Bella Kai deserve better. Terus ke mini food, makan bareng keluarga.
1: Alright.
0: Sedikit party sama teman-teman dan pastinya banyak hadiah dari anak dan juga teman.
1: Baiklah.
0: Mbak Romi di Jembaran.
1: Halo Mbak Rom.
0: Requestnya Bapak Ute dong. Ada selamat ulang tahun, panjang umur, sehat, bahagia, rezeki, sukses, pokoknya kaya raya. Amin.
1: Oke, disiapin ya. Ini tadi yang sudah nonton kita di join kita di live TikTok ada Mama Rose lagi ulang tahun.
0: Yeay.

0: Asoy. Tadi Pebri juga nanya kalau mau streaming di live.radiopinguinfm.com ya.
1: Ya, Pinguin ya.
0: Pinguin ya, pinguinfm.com.
1: Ya, yes, terus ada Romi Jimbaran. Romi tadi bilang selamat buat Mama Rose juga.
0: Iya, benar.
1: Doa yang sama pokoknya buat Adi sama Mama Rose. Terima kasih Mbak Romi ya. Papang.
0: Halo, Pak.
1: Papang mau request Alex Warren yang Ordinary.
0: Ordinary. Alright.
1: Biasanya aku merayakan ultah cukup berdoa aja untuk diri sendiri dan keluarga, saudara-saudara juga. Terima kasih, sama-sama.
0: Baiklah.
1: Ada Melia, happy birthday. Halo, panjang umur, sehat selalu. Semoga apa yang diusahakan segera tercapai. Amin. Astagfirullah. Terima kasih, doa yang sama buat kamu juga.
0: Mantap sekali ya.
1: Eriki.
0: Halo Eriki.
1: Eriki hanya mengucapkan happy birthday.
0: Buat siapa? Buat
1: saya. Tapi terima dia juga kasih mau request Saint Paul sama Dua Lipa yang No Lie. Caraku merayakan ulang tahun membahagiakan diri sendiri, pergi traveling atau ke tempat makan enak. Yang penting bahagia. Ingat dulu waktu pertama kali merantau ke Jakarta, terus ulang tahun gak ada siapa-siapa yang ngerayain. Aku beli kue sendiri, beli lilin sendiri, bangun tengah malam sendiri, terus pas upload foto pada ketawain soalnya aku pakai lilin buat mati lampu.
0: Oh, baik.
1: Terus ditampolin di atas kue yang mungil.
0: Semungil itu.
1: Iya. Ada selamat ulang tahun, bertambah usia, semoga bertambah usia, berkurang beban hidup, bertambah kebahagiaan dan kekayaan.
0: Baik, amin.
1: Terima kasih.
0: Ini tadi ada yang mengucapkan juga buat Ade nih, ada
1: Jeruk
0: Putu. Iya, siapa tuh?
1: Terima kasih.
0: Selamat pagi Taksuma Dewa Jeruk Putu, selamat ulang tahun buat Ade ya. Ada Kak Ayu Sukma. Kak Sukma, happy birthday Ade, happy birthday Rosi katanya.
1: Iya,
0: sudah mengucapkan di live TikTok kita pagi hari ini ya.
1: Benar sekali. Thank you juga dari Melia tadi ngucapin terima kasih. Kemudian
0: ada Mbak Ari Putri juga selamat pagi.
1: Yes.
0: Dia mengucapkan happy birthday aja buat Adi Yulia. Sehat selalu, happy-happy ya, selalu gitu.
1: Thank you Dokter Coki tadi minta lagunya, udah bebas aja lah Wibi.
0: Oke, baiklah, nanti ditunggu. Udah kita puterin buat Anda, pokoknya lagunya bagus-bagus lah Dokter Coki ya.
1: Mbak Nina.
0: Halo.
1: Happy birthday Ade, panjang umur serta mulia, terima kasih. Terus juga ada Mbak Ade Ayuni, Ade Dirgahayu, makin jaya terus di darat, laut, udara, hutan,
0: dan juga luar
1: baka.
0: Dan luar kabu.
1: Luar angkasa.
0: Takut ya.
1: Kalau suaminya kemarin tanya Dirgahayu, kalian ternyata sesama Leo ya? Iya dong, Leo. Oh, iya? Juli.
0: Oh iya, ternyata kamu sama dia kemarin ya?
1: Sama ini ya? Namanya Adi. Hah? Adi.
0: Iya, Adi Gunawan.
1: Adi Gunawan kan?
0: Iya kan?
1: Happy birthday.

0: Mantap sekali.
1: Mantap.
0: Ulang tahunnya masif sekali kalau kata Adi tadi.
1: Iya loh, masif banget.
0: Banyak ya. Halo Ninda di Bandung. Yay. Selamat pagi, Mbak Nina. Katanya happy birthday Ade, panjang ya, umur serta mulia, ya, Melsi, amin, amin. Kita siapin ya.
1: Benar, terus juga ada Agus Arisanjaya.
0: Halo.
1: Mari kita sebutnya Kaigo dong yang Firestone.
0: Firestone?
1: Kalau saya tanggal 28 kemarin merayakan ulta anak yang kedua bersama teman-teman anak di DP.
0: Oh, luar biasa.
1: Semoga Leon bahagia selalu, terima kasih. Amin.
0: Buat Leon ya.
1: Iya.
0: Buat

0: baru 2 tahun loh, semoga dia paham ya.
1: Iya, semoga ya bapaknya lah yang bapaknya dan ibunya aja lah yang ikut rame-rame aja ya
0: kan? Semoga dia paham.
1: Iya, semoga dia paham ya. Tapi enggak apa-apa kan namanya dipanggil-panggil.
0: Bener. Ya kan? Ya Leona gitu ya. Emi itu. Emi. Apa tuh, Mak?
1: Apa tuh, Pak? Tapi sambil kita ngobrol ya kan, kita ngomongin ulang tahun nih pagi hari ini.
0: Bener.
1: Kita tadi ngomongin tentang bagaimana cara Anda merayakan ulang tahun Anda ya kan?
0: Yes.
1: Ada yang tidak merayakan.
0: Ada
1: tadi Kak Oki biasa aja sih. Hmm. Ada yang merayakan berdoa saja.
0: Bener.
1: Ada yang makan sama keluarga ya kan? Terus sama teman-teman.
0: Hmm.
1: Nah, kalau kita ngomongin tentang ulang tahun, ada enggak sih cerita tentang ulang tahun yang paling berkesan buat Anda? Ya, pokoknya yang paling Anda ingat sampai sekarang.
0: Iya, benar. Ya
1: kan ulang tahun yang paling Anda ingat sampai saat ini, sahabat Tuna FM.
0: Coba ngobrol sama kita yuk, kasih tahu di 08113934494 ya. Apa pengalaman yang tidak terlupakan selama perayaan ulang tahun Anda?
1: Iya, betul.
0: Di umur berapa? Seperti apa? Coba kasih tahu ke kita.
1: Kita ngobrol pagi hari ini ya, pengalaman ulang tahun yang tidak pernah Anda lupakan sampai sekarang, sahabat Tuna FM. Misalnya ada adik dulu diapain deh kamu nih?
0: Ade dulu
1: ditemplok telur.
0: Ya?
1: Wow.
0: Tapi ade yang paling tak inget nih karena perayaan di keluarga ya. Perayaan di keluarga tuh umur 13 tahun. Ade tuh bapak tuh pergi keluaran gitu. Terus
1: bapak pergi ke luar negeri.
0: Enggak. Dia keluar beli kue ternyata.
1: Oh baik.
0: Dia keluar beli kue. Ya, okay. Abis itu dia masuk ke dapur. Tapi itu dia balik lagi udah di rumah kan udah duduk kita nonton TV gitu kan.
1: Terus kayak nggak ada apa-apa gitu ya dia.
0: Ada apa-apa. Dia nyuruh ade beli bikin ini bikin kopi deh. Bikinin bapak kopi. Panjang segini bikin kopi.
1: Iya.
0: Ya, bikin aja kopi lu gitu kan.
1: Jam berapa itu, deh?
0: Itu jam 8 kayak jam 8 gitu.
1: Malam
0: gitu kan.
1: Okay.
0: Terus tadi masuk dapur tuh kuenya udah lilinnya udah nyala.
1: Oke, jadi begitu caranya. Lucu banget.
0: Iya, jadi kayak langsung 13 tahun. Makanya ada inget banget umur 13 karena ada lilin angka itu loh, lilin angka 13 terus udah nyala gitu.
1: Oh, gitu.
0: Terus bapak ibu sama kakak tuh kayak di belakang tuh kayak ini deh.
1: Seru banget. Maksudnya itu tuh hal-hal yang gak perlu pakai kejutan yang heboh gitu ya kan.
0: Enggak.
1: Biar kamu melihat sendiri kejutan itu gitu kan. Oh seru ya, apalagi dari bapak ya deh. Nangis gak kamu waktu itu?
0: Enggak sih.
1: Oh, enggak ya.
0: Tertawa bahagia. Apa ini ya?
1: Belum banyak beban hidup ya kan. Belum sering dibohongin. Halo. Itu yang ternyata sampai sekarang masih diingat sama Ade satu nih.
0: Kalau Wibi ada enggak?
1: Enggak ada, aku tuh enggak pernah merayakan kayak gitu-gituan Ade.
0: Astaga.
1: Sama sekali. Jadi enggak ada. Paling kalau ada teman yang inget ya terima kasih. Kalau enggak juga itu sudah ada pengaruhnya buat aku.
0: Oke.
1: Ya karena saking tidak pernahnya. Tapi kalau Anda sendiri bagaimana? Ada enggak perayaan ulang tahun yang masih Anda ingat sampai sekarang atau kejadian yang terjadi pada saat ulang tahun Anda?
0: Benar.
1: Yang tidak pernah Anda ingat. Halo Prabu.
0: Hai Prabu.
1: Selamat pagi sudah menyapa kita.
0: Halo.
1: Ada John Panto katanya ultah dirayain.
0: Ayo mana?
1: Coba aku harus begini jauh sekali soalnya. Nah, katanya Prabu bilangnya mantap gitu, terima kasih loh. John Panto ultah dirayain cuma di masa sekolah aja kak. Saya nggak pernah sama sekali, apalagi sekarang kerja di luar. Oh kamu kerja di mana John?
0: Iya John.
1: Terima kasih Prabu Maka atas rose-nya ya, terima kasih atas bunganya.
0: Terima kasih.
1: Thank you.
0: Ya yang mau joinan boleh join sama kita ya 08113934494. Kita berbagi cerita yuk, apa pengalaman perayaan ulang tahun yang masih terkenang, di usia berapa, kasih tahu ke kita, ngobrol ke kita, ntar kita bacain lagi.
1: Alright, atau misalnya kejadian pada waktu ulang tahun yang tidak pernah Anda lupakan ya.
0: Iya.
1: Kita ngobrol pagi ini.

0: Dua Lipa sahabat Bunda FM dengan No Lie. Ini yes. lagu ternyata ya, kalau aku sempat tercengang dengan streamingnya dia, Dek.
1: Kenapa tuh?
0: Jumlah streamingnya sampai miliaran.
1: Iya?
0: Agak kaget juga ya, tapi lagunya memang keren banget sih. Sama kerennya kalau Anda juga punya ini loh, Bank BPD Bali.
1: Ih, kenapa tuh
0: aplikasinya Bali? Dan belanjanya di Level 21 Mall. Makanya siapa bilang belanja cuma bikin kantong tipis. Di Level 21 Mall, belanja pakai Bank BPD Bali justru bisa bikin kamu bawa pulang grand prize gratis.
1: Wow, caranya gampang banget loh. Cukup belanja minimal Rp50.000, upload struk belanjamu ke aplikasi Level 21 Mall, dan setiap satu poin langsung berubah menjadi satu kupon undian. Sekarang sudah lebih dari 300 levelers yang bergabung dengan lebih dari 19.000 kupon yang siap diundi pada 20 Agustus 2026.
0: Nah, jadinya masih ada waktu loh sampai dengan tanggal 15 Agustus 2026 untuk kumpulkan poin sebanyak-banyaknya.
1: Yes.
0: Karena ada 17 grand prize untuk 17 pemenang. Mulai dari Yamaha NMAX Neo Gold Earring with Natural Diamond dari Gold Mart, paket liburan ke Thailand dan juga Vietnam, hingga berbagai perlengkapan rumah tangga dan hadiah menarik lainnya.
1: Belum punya aplikasinya? Download dong sekarang juga. Khusus member baru selama bulan Juli, kamu bisa dapetin free ice cream dan kesempatan ikut Lucky Dip dengan hadiah-hadiah seru.
0: Nah itu dia, kesempatanmu tinggal sebentar lagi sahabat Bunda FM. Jangan sampai struk belanjamu terbuang sia-sia. Upload struk, kumpulkan poin dan tingkatkan peluangmu bawa pulang grand prize impian.
1: Info lengkap follow Instagram dan TikTok at level21.mall, level21.mall, level21.mall. It's hype, it's happening.

0: konsumen ketika sudah menghadapi masalah ya kan. Hmm. Kita kadangkala belanja sesuatu ada masalah, nah hak kita itu sebagai konsumen itu apa sih?
1: Aduh.
0: Nah, padahal perlindungan konsumen bukan cuma soal mengajukan komplain atau mencari solusi saat ada kendala loh. Justru semuanya dimulai jauh sebelum itu.
1: Oh, iya?
0: Dari kebiasaan memahami produk yang kita gunakan, membaca isi perjanjian, sampai tahu harus menghubungi siapa kalau suatu saat mengalami masalah deh.
1: Yes, karena pada akhirnya semakin kita memahami hak dan kewajiban sebagai konsumen, semakin tenang juga kita dalam mengambil keputusan keuangan.
0: Nah, kalau kita pengen bijak di masalah keuangan dan paham betul terkait perlindungan konsumen, dengerinlah podcast Bank BPD Bali dengan tema perlindungan konsumen bukan sekedar hak, tapi bekal, dengan narasumber dari Bank BPD Bali.
1: Kamu bisa dengarkan podcastnya di Radio AR 104,4 FM, Radio Penguin 103,6 FM, dan Phoenix Radio Bali 91 FM pada hari Jumat 31 Juli 2026 jam 5 sore.
0: Dan jangan lupa juga follow media sosial Bank BPD Bali di X dan TikTok di BPD Bali Official, Instagram dan Facebook di Bank BPD Bali, dan subscribe YouTube-nya di Bank BPD Bali.
1: Jangan lupa saksikan juga obrolan ini di kanal YouTube Bank BPD Bali di @BankBPDBaliOfficial. Bank BPD Bali merupakan peserta penjaminan LPS. Bank BPD Bali berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia.

0: Spesial buat yang sudah request lagu ini, Selina Grace dan juga Andi Rianto, sahabat Una FM dengan Sumpah Mati. Febri Yanti yang ada di Palangkaraya, terima kasih loh. Dia streaming kita loh, bila-bila yang jauh dari Kalimantan pagi hari ini.
1: Soalnya kamu happy mendengarkan ada lagu ini.
0: Erik, ada temenmu loh dari Palangkaraya nih, lagi streaming kita pagi hari ini.
2: Sumpah mati aku takkan lupa.
0: Lu sangat. Sambil kita ngobrol pagi hari ini
1: sama FM
0: tentang ini, topik kita pagi hari ini tuh adalah ada enggak sih satu kenangan atau kisah lagi.
1: Kisah kasih di sekolah.
0: Asik banget. Cerita yang tentang ulang tahun Anda yang masih Anda ingat sampai sekarang.
1: Perayaan ulang tahun yang masih terkenang.
0: Iya betul.
1: Di hidup Anda.
0: Betul, sampai sekarang ya. Atau kejadian yang terjadi pada saat ulang tahun.
1: Kejadian unik
0: yang tidak pernah Anda lupakan. Halo Dek Wati.
1: Halo.
0: Selamat pagi.
1: Iya.
0: Yang ada di live TikTok kita pagi hari ini sudah join. Terima kasih loh, doang pinwabi bentar ya kan.
1: Yes,
0: sambil
1: thank you.
0: Kita lihat ada berita apa di pagi hari ini di Hot Headlines.
3: Hot Headlines. Hot Headlines.
0: Yes, dari kompas.com, sahabat Uni FM, Kepala Badan Gizi Nasional atau BGN Sudaryono mengatakan sebanyak 833 dapur makan bergizi gratis atau MBG dihentikan operasional secara permanen pada hari Senin kemarin. Jadi, Sudaryono mengatakan menemukan adanya 833 dapur yang mereka suspend per hari Senin kemarin. Dapur MBG yang diberhentikan permanen tersebar di sejumlah wilayah. Sebanyak 98 dapur di wilayah Sumatera, 311 di wilayah Jawa dan Madura, serta 424 dapur di wilayah Kalimantan hingga

0: implementasinya tepat sasaran sekaligus dapat membantu menekan beban subsidi energi yang terus meningkat. Dan diungkapkan juga berdasarkan data pemerintah, anggaran subsidi energi untuk BBM dan listrik saat ini mencapai sekitar 390 triliun rupiah. Karena itu pemerintah dinilai perlu mencari skema baru agar subsidi energi dapat diberikan lebih secara efektif. Ia juga menyebut adanya kajian yang menunjukkan sekitar 63% subsidi energi justru didikmati oleh masyarakat mampu.
1: Baiklah, kemudian dari kompas.com, satu nama di mana jumlah orang yang dipaksa bekerja di kompleks-kompleks penipuan daring di Asia meningkat drastis.
0: Wow.
1: Ini merupakan peringatan dari Organisasi Migrasi Internasional atau IOM pada hari Selasa kemarin, satu nama FM. Menurut lembaga yang menginduk kepada PBB itu, pusat-pusat penipuan berskala besar dengan jumlah pekerja hingga 300 ribu orang, adik, berkembang pesat di Myanmar, Kamboja, dan juga Laos. Mereka menjalankan berbagai skema penipuan daring yang umumnya menargetkan korban di negara-negara barat, khususnya di kalangan lanjut usia. Kerugian yang ditimbulkan juga tidak main-main. Dengan mengutip kantor PBB untuk narkoba dan kejahatan, IOM menyebutkan bahwa kerugian akibat penipuan daring di Asia Timur, Australia, dan Selandia Baru pada tahun 2025 mencapai 2,052 triliun rupiah.
0: Oh wow,
1: banyak sangat besar ya. Ternyata ya.
0: Benar. Kemudian ada informasi dari USS Fit, 18 ekor ikan purba kembali ditemukan di Sulawesi Utara.
1: Ikan purba?
0: Iya.
1: Wow.
0: Pemerintah upayakan habitatnya jadi situs warisan dunia UNESCO. Jadi sebanyak 18 kulankan atau ikan raja laut kembali ditemukan di perairan Pulau Talise, Sulawesi Utara. Temuan ikan purba dengan garis keturunan yang sudah ada sejak 400 tahun lalu ini dipaparkan dalam Simposium Marine Futures Unlock 2 di Jakarta. Jadi pada Mei 2025, seekor kolanca dewasa juga sempat ditemukan di kedalaman 145 meter di Maluku Utara. Penemuan itu menjadi bukti pertama keberadaan kolanca di wilayah tersebut. Tim juga menghasilkan foto dan video in situ pertamanya yang diambil langsung oleh penyelam. Sebelumnya dokumentasi serupa dilakukan menggunakan ROV di Sulawesi Utara dan kapal selam di bagian barat Papua Nugini. Yang bikin keberadaan ikan ini begitu penting, kelompok kolkelantah ini dulunya hanya diketahui lewat fosil dan sempat diduga punah sekitar 65-70 tahun yang lalu. Sampai akhirnya 1938, seekor kolkelantah ditemukan dalam keadaan hidup di Afrika Selatan dan kemudian mendapatkan julukan fosil hidup. Dan dilansir dari BRIN, temuan terbaru di Pulau Talise berbeda karena jumlahnya jauh lebih banyak. Gua yang sama pernah diteliti pada 2009, tetapi saat itu hanya 4 kolanta yang tercatat. Dalam survei terbaru, 11 dari 18 ekor ditemukan tinggal bareng dalam satu goa. Dan dalam rangkaian riset ini, peneliti juga menemukan seekor anak kolanta sepanjang 26 cm di Teluk Amurang serta spesimen lain dengan 22 telur di dalam tubuhnya.
1: Alright, kita ke berita internasional Saldun FM dari CNN Indonesia, di mana ini memberitakan tentang kapal tanker penyimpanan gas milik Amerika Serikat dihantam drone di pelabuhan Damietta, Mesir pada hari Rabu kemarin, sahabat Tune FM. Perusahaan keamanan maritim Inggris Embry mengonfirmasi insiden tersebut. Mereka juga menilai kejadian ini bisa menjadi tanda konflik yang meluas di Timur Tengah. Perusahaan jasa pelabuhan Inchcape juga menyatakan dua kapal tanker gas terbakar di Damietta. Dan ini dikutip dari Reuters. Tiga sumber yang mengetahui masalah ini membeberkan drone menghantam kapal tanker penyimpanan gas Energos Winter dan menyebabkan kebakaran. Api lalu menyebar ke kapal lain, yaitu Gaslok Salem.
0: Oke, kemudian yang sudah menyaksikan Spider-Man.
1: Betul sekali, bagaimana nih Anda yang sudah menonton Spider-Man yang mulai tayang kemarin ya?
0: Iya, benar banget. USS Fit ini sudah memberikan berita mengenai Spider-Man Brand New Day yang akhirnya mendapat respon perdana dari para kritikus. Hasilnya pun cukup menjanjikan, film terbaru Tom Holland itu langsung meraih skor 90% di Rotten Tomatoes berdasarkan 140 ulasan. Dan ini menandakan mayoritas kritikus memberikan penilaian positif. Bahkan banyak review memuji arah baru cerita Peter Parker setelah No Way Home. Alih-alih kembali mengandalkan multiverse, film garapan Destin Daniel Cretton ini lebih fokus mengeksplorasi perjalanan Peter sebagai Spider-Man sekaligus memberikan ruang untuk perkembangan karakternya. Bahkan beberapa kritikus menyebutnya sebagai salah satu film Spider-Man terbaik di era Tom Holland. Dan dalam Brand New Day, Peter Parker kembali menjalani kehidupan sebagai Spider-Man di New York setelah identitasnya terlupakan oleh seluruh dunia. Di saat yang sama, ia juga harus menghadapi ancaman baru yang meneror kota.
1: Baiklah ya, tidak ada spill-spill ya, meskipun Adik sudah menonton ya.
0: Yes.
1: Dan saya belum. Jadi kalau misalnya memang penasaran, pengen menonton di bioskop sekarang tampaknya hanya ada dua film yang lagi main. Mm. Saya

0: kami ngecek semalam ya kan, nah, film apa yang main, cuman
1: Odyssey,
0: Spider-Man dan Odyssey.
1: Iya kan? Spider-Man dan Odyssey, karena mereka udah tahu itu pasti akan penuh. Iya,
0: dan tampaknya dua-duanya memang aku udah nonton Odyssey, ya kan? Jadi Odyssey tidak mengecewakan, buat saya itu bagus banget, ya kan? Nah ternyata dari review Spider-Man juga bagus,
1: bagus
0: banget.
1: Bagus.
0: Dua-dua film yang sangat luar biasa sedang ada di bioskop kita.
1: Iya, hanya Netflix, ya? Perbandingan durasi aja ya, Odyssey 3 jam, 3 jam, Spider-Man 2 jam.
0: Iya, 2 jam setengah sih tadi bilangnya, ya kan? Silakan menonton. Ya. Itu dia beberapa hot headline kita untuk pagi hari ini.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh iya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby
0: ya?
2: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Winscare. Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
4: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
3: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
5: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya.
4: Nih.
3: So caramelized, Tans. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
1: Mau dong. Taste good.
3: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.

0: Bu Nana.
1: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
0: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
1: 10 ribu di tangan ibu yang tepat, bisa hemat belanja sebulan loh.
0: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
1: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
0: Berarti satunya 2.500.
2: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
1: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
0: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
2: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
1: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
3: Wings Care.

0: Pinggir FM, your sweet music station. Find your balance dari Kaigo dengan Firestone, spesial buat Agus. Agus ini mau lagunya Kaigo yang kemarin juga anaknya lagi
1: ulang tahun, Leon.
0: Memang Leo ya, kan?
1: Emang Leo,
0: Leon.
1: Iya. Leon, semoga kamu ngerti ya.
0: Gak apa-apa lah, yang ngerti kan bapaknya ya kan. Tapi kalau misalnya Anda sendiri bagaimana? Ceritanya Sasun FM yuk. Cerita tentang perayaan ulang tahun atau kejadian pada saat ulang tahun Anda yang sampai sekarang masih Anda ingat.
1: Coba ya? Kalaupun emang gak ada, gak apa-apa, bilang sama kita aja.
0: Gak ada. Semuanya fine-fine aja ya kan. Kita ngobrol pagi hari ini.
2: Topik pagi.
0: Ada siapa, Ade?
1: Kita tengok dulu ada siapa yang udah joinan. Ikutan, Sefrin. Ultah yang buat aku happy di bulan Maret tahun ini, kejutan dari anakku yang di Amerika. Kadonya dalam satu hari berturut-turut datang. Pertama kue, abis itu buket bunga, abis itu sendal lucu. Gak nyangka aja suruhnya motor baru.
0: Wow,
1: keren.
0: Motor baru. Baru dia. Kadonya nggak main-main ya?
1: Iya no, kue dar, buket bunga. Dar.
0: Yang kecil-kecil dulu, receh-receh dulu.
1: Yang normal dulu,
0: normal dulu. Bunga. Kuah, bunga.
1: Kue dulu.
0: Bunga. Sandal.
1: Pas nanti nginjek motornya biar bersih soalnya. Iya bener sandal
0: banget.
1: Dulu.
0: Iya bener.
1: Besok udah baru yang paling gong.
0: Motor. Gila. Sangat-sangat tidak. Sangat-sangat tidak sangat ya, ya kan?
1: Iya ya. Kita kayaknya dapat motor main-mainan aja udah syukur alhamdulillah ya. Ade, selamat ulta, terima kasih. Doa terbaik buat Ade, semoga cepat ke pelaminan. Amin. Saya juga berdoa gitu ya.
0: Sama doanya.
1: Sama-sama.
0: Oke, baiklah.
1: Yang penting sehat dan penuh berkat buat Mude. Amin. Terima kasih.
0: Sama-sama, Mbak Esther di Dalun. Ngucapin buat Ade aja.
1: Oh, terima kasih.
0: Buat ulta.
1: Yes.
0: Semoga panjang umur.
1: Terima kasih.
0: Mamrang, Mami Ranggani. HBD, Ade Yulia cantik.
1: Terima kasih, Mam.
0: Semoga selalu yang terbaik untukmu ya. Kalau Mama Ulta cukup bersyukur aja, udah diberi umur panjang katanya. Tidak ada perayaan yang berlebihan.
1: Baik. Terima kasih, Mami Ranggani. Mama Yaya. Unwritten,
0: okay.
1: Natasha Bedingfield. Kalau Ulta biasanya kami beli kue. Yang nyanyi dan tiup lilin adalah anak-anak.
0: Oh, baik. Gitu
1: aja. Tidak ada yang selalu spesial sih ya. Tidak ada yang terlalu spesial sih. Yang happy sudah pasti anak-anak karena dapat kue. Selamat ulang tahun Ade, doa terbaik selalu untukmu. Semangat nasi goreng Ade.
0: Apa ini?
1: Jadi Mama Yaya itu ngirimin salah satu postingan yang intinya menyebutkan mungkin nasi gorengnya masih dibumbui. Jadi kehidupanku sekarang tuh memang lagi berjalan aja.
0: Ibarat kamu nasi goreng gitu. Jadi kamu diibaratkan kamu lah nasi goreng.
1: Osreng, osreng.

0: pete dan juga
1: apa?
0: Garam
1: dan timun.
0: Enggak, iya benar, dan acar.
1: Banyak ya, Wak ya.
0: Iya.
1: Jadi lagu kita.
0: Mungkin panasnya kurang.
1: Jangan, kalau panasnya kurang gosong dia, Wak.
0: Kan kurang panas jadinya enggak mateng-mateng.
1: Berapa hari ini sudah sangat panas saya ya. Capek dengan segala huru-hara ini ya. Tapi thank you lo Mama Yaya, love banget udah dikasih postingan-postingan.
0: Iya lo, sampai kita sudah bikin lagu tentang nasi goreng ya, kan.
1: Nasi goreng. Kejiwa.
0: Wanil-nil.
1: Hai Wanil.
0: Wanil katanya adanya mat ultah ya.
1: Thank you lo.
0: Sehat happy terus tambah cantik. Jangan lupa undangan partinya.
1: Siap. Nah,
0: party in USA dia sama Miley.
1: Bayu.
0: Halo Bayu.
1: Yopi and Nuno sempat memiliki.
0: Oke, okay, disiapin.
1: Terima kasih. Ada Dr. Tama.
0: Dr. Tama.
1: Westlife, Alem and
0: Labanyu.
1: Oke. Kalau Dr. Tama nih sekarang sih ulang tahun biasanya dirayakan sederhana aja ya. Mm-mm. Makan bareng keluarga, tiup lilin kalau sempat. Terus yang paling penting kumpul sama orang-orang tersayang. Sembahyang di Merajan. Buatku itu udah lebih dari cukup.
0: Alright.
1: Jadi aku lebih seneng takjub jika otonan. Lebih hikmat aja.
0: Oh gitu. Ulang tahun ini ya, ulang tahun Bali gitu ya.
1: Iya, orang tahun ya, kan? Bali. Terus dia bilang salam hangat dari ruang tunggu Bandara Igusti Ngurah Rai.
0: Mau kemana dok?
1: Lagi nunggu flight ke Jakarta sambil streaming Penguin. Senang akhirnya siarannya udah pulih. Sekalian buka laptop untuk balas chat para bunda pasien sebelum boarding.
0: Asik banget.
1: Lancar perjalanannya dokter.
0: Tampaknya passionnya dokter Tama itu memang beneran sebagai dokter anak ya.
1: Iya, membalas pesan bunda-bunda.
0: Setiap kali dia cerita tentang ada anak yang dibawa bundanya untuk berobat atau bahkan membalas pesan dari para bunda, kayak excited gitu loh deh. Happy loh kita dengerin kalau ada orang yang secinta itu sama pekerjaannya.
1: Sehat-sehat dokter Tama ya.
0: Yes.
1: Terus juga ada tadi Gek Bintang.
0: Halo Gek Bintang, ada Gek Bulan itu siaran.
1: Oh, Gek Bulan, Gek Bintang.
0: Betul.
1: Celine, to love you more.
0: Mm-mm.
1: Ada nggak?
0: Ada.
1: Oh iya, itu katanya. Mm-mm. Lagi terngiang banget, sering lewat di TikTok.
0: Alright.
1: Salam buat Ngurah yang lagi nyetir, asik.
0: Ya, hati-hati Ngurah nyetirnya ya.
1: Hati-hatilah.
0: Nanti kita puterin lagunya, tapi tolong bersabar. Ada Tutu katanya. Katanya quality time aja.
1: Asik.
0: Gak usah pesta gede-gede, hanya makan, ketawa, ketawa, ketawa, dan ketawa, ketawa, dan ketawa, dan ketawa.
1: Ketawa, ya. Mantap, mantap, mantap.
0: Lama-lama asik, ya kan?
1: Iya, iya. Ultahnya Nasar. Mm-mm. Yang diingat sampai saat ini. Ya elah, Sar. Mau baca jadi
0: ya nggak apa-apa juga sih dibaca ya kan,
1: dicup-cup sama mantannya.
0: Wow. Itu yang tiba-tiba datang gitu loh deh ya kan.
1: Ulta yang Nasar ingat sampai saat ini adalah dicup-cup sama mantan yang tiba-tiba datang. Itu hadiah paling berharga.
0: Luar biasa. Tidak ada episode selanjutnya ya.
1: Tidak ada, kita lanjut yuk. Gak ada ya.
0: Gak ada ya, gak ada. Lanjut makan kan.
1: Iya kan, maksudnya iya.
0: Tahun.
1: Ya lanjut makan, main time zone.
0: Betul, main time zone. Kalah terus lagi ya kan.
1: Gak dapat boneka lagi. Untung aku dapat.
0: Putu, Mbak Putu, selamat pagi.
1: Yes.
0: Ada happy birthday buat Ade Yulia Zegek ya.
1: Thank you.
0: Doa terbaik untuk dirimu.
1: Ayamin ya.
0: Bumita. Kita gak pernah sempet-sempet loh ke tempatnya Bumita.
1: Aku tidak berani menjanjikan waktu.
0: Iya bener, di Umah Baha Mengwi kan.
1: Iya, nanti deh kita coba cari waktu ya. Kabarin ke Bumita. Selamat ulang tahun Ade, cantik, sehat, panjang umur, tambah cantik dan bahagia, amin, terima kasih.
0: Yes.
1: Kapan-kapan mampir ke warung Umah sana. Okay.
0: Iya lo, banyak gorengan, bisa ngopi di sana.
1: Ih, kopi itu adalah teman hidup.
0: Dan di sana tuh ada kopi hitam Bali gitu loh deh. Di tengah sawah.
1: Mau banget.
0: Kayak seru banget ya deh.
1: Kapan ya kita bisa ya.
0: Lah kita janjian sama Mbak Meta aja, gak ketemu-ketemu di luar ya kan.
1: Sampai Mbak Meta besok yang mau kesini.
0: Kita ada janjian sama sahabat Moon FM yang lain. Ada gak kita janji sama Anda ya sahabat Moon FM?
1: Tolong
0: ya?
1: Ingetin kita dong, ya, kita cari waktu deh. Langsung karena kita ada waktu kita kesana.
0: Kum-kum.
1: Hai Kum.
0: Happy birthday buat Ade.
1: Terima kasih Pak Kum.
0: Wish you full of happiness.
1: Amin.
0: Katanya
1: ada Mbak Sari, Mita Banan, Britney Spears dong sometimes, atau Ina Up. Salam buat semua fans Pingyun aja. Buat Siwi, mat kerja. Buat penyiar, makasih. Sama-sama.
0: Sama-sama. Sambil kita ikutan ngobrol pagi hari ini Satu FM, kita lagi ngomongin tentang cerita dong, tentang perayaan
1: ulang tahun yang masih Anda ingat atau Anda kenang. Kalaupun emang gak ada, gak apa-apa, boleh diinfo juga seperti apa ya. Mbak Nina lagi ngantri makanan. Semangat Mbak Nina ngantri makanannya.
0: Selamat ngantri.
1: Ya, terus juga Mbak Sari tadi bilang mat ultah Ade, terima kasih Mbak Sari.
0: Thank you Mbak Sar. Sambil nanti lagunya kita puterin satu persatu. Tolong bersabar, tolong bersabar. Papang.
1: Yes. Hai Papang.
0: Dia muncul tuh di sini.
1: Hai Papang.
0: Di TikTok ya.
1: Iya, buat yang lain juga yang mau joinan kita masih tungguin ya 0811 393 494. Request masih bisa. mau ikutan untuk mini food masih bisa, mau ikutan untuk topik juga masih bisa ya. Apa kenangan Anda dalam merayakan ulang tahun?
0: Iya, cerita dong tentang kenangan yang tidak Anda pernah lupakan pada waktu merayakan ulang tahun, atau kejadian yang terjadi pada saat Anda ulang tahun, ya kan? Sambil kita, by the way, kita pengen nanya satu FM, antara vokal kita ngomong sekarang dengan lagu yang nanti akan kita puterin,
1: apakah jomplang banget atau enggak?
0: Tolong dong kasih tahu kita ya satu FM, apakah imbang gitu loh. Karena kan kemarin ada laporan bahwa penyanyinya kecil, lagunya gede.
1: Gitu kan.
0: Sebaliknya, lagunya penyanyinya gede, lagunya kecil, ya kan?
1: Iya.
0: Coba kasih tahu kita ya sekarang, habis ini kita akan puterin lagu nih. Coba kasih tahu kita apakah suara penyiarnya dan juga suara lagunya
1: mau balance gitu.
0: Balance sama atau tidak ya? Yuk coba dikasih tahu ke kita ya pagi hari ini. Sambil ikutan topik, nanti kita bacain di jam 9 lebih lah ya.

0: Step to the Bus. Back to the Bus.
1: Lagu ini ditolak oleh Lilo Club Project, tetapi sukses di tangan Dewa 19. Lagu apa sih? Sini, saya kasih tahu. Ahmad Dhani sebetulnya menciptakan lagu Satu Hati dan Cintakan Membawamu Kembali untuk proyek solo dari personil Club Project, yaitu Lilo. Namun, pada saat ditawarkan, rupanya Lilo menolak keduanya. Karena sepertinya tidak sesuai dengan arah musik yang akan dia usung di album solonya. Akhirnya, dua lagu ini masuk di album Dewa 19 terbaik-terbaik dan sukses besar. I'm Wibi Nugraha, your music director.

Kay menutup album debutnya My Reckless Abandon dengan merilis lagu penuh emosi berjudul I Deserve Better. Di bawah arahan produser Ida Rose, lagu ini menyuguhkan permainan gitar sinematik yang kuat. Liriknya menceritakan tentang ketegasan seseorang untuk menyudahi hubungan asmara tidak sehat demi menghargai nilai diri sendiri. I Deserve Better dirilis tanggal 12 Juli lalu.

aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Light Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

ada satu destinasi baru di Bali yang wajib kamu datangi tahun ini dia tempatnya. Mulai 31 Juli, hadir Sira Village Grand Outlet Bali. Outlet pertama dan terbesar di Bali yang menghadirkan lebih dari 100 brand premium dan lokal favorite. Mulai dari Coach, Boss, Kate Spade, Calvin Klein, Tommy Hilfiger, Adidas, Puma, Nike, Lacoste, Kinokuniya, hingga alun-alun Indonesia. Bukan cuma tempat belanja, di sini kamu bisa menikmati kuliner, bersantai di kawasan waterfront yang nyaman, menyaksikan pertunjukan budaya, dan menikmati sunset khas Bali. Semuanya dalam satu destinasi. Rayakan soft opening dengan diskon hingga 70%. Dan setelahnya, nikmati penawaran menarik hingga 50% sepanjang tahun. Lokasinya pun strategis. Di KEK Kura-Kura Bali, hanya 10 menit dari Sanur. Catat tanggalnya, 31 Juli 2026. Jadilah salah satu yang pertama merasakan destinasi shopping dan lifestyle terbaru di Bali. Sira Village Grand Outlet Bali. Step into island shopping, soak in island living.

0: lebih sedap ramen, yes!
1: Si seruput gak putus!
0: Hakata Chicken Ramen.
1: Kuah paitannya putih dan creamy,
0: flavorful khas Hakata.
1: Oishii!
0: Tokyo Chicken Yakitori.

Grams resmi meluncurkan album ketiga Daughter From Hell bersama single baru Good Reason. Proyek musik ini digarap kembali bersama musisi Aaron Dessner serta melibatkan vokal tamu Justin Vernon dan juga Marcus Mumford. Lirik lagu ini mengangkat sudut pandang lebih dewasa dalam menyikapi konflik asmara dan juga pertemanan. Lagu ini dirilis pada 17 Juli 2026.

0: Mbak siapa namanya dia?
1: Mbak Windu.
0: Mbak Windu sudah.
1: Sudah sewindu.
0: Nah ini kita coba suara kita kecilin sahabat Tune FM.
1: Ya semoga pas ya.
0: Semoga pas dengan suara-suara
1: musiknya ya.
0: Musik yang nanti akan kita putar ya. Tapi terima kasih tadi udah banyak yang komen nih katanya. Ya. Tadi ada siapa ya Mbak Putu katanya bilang suara lagu lebih kecil kali ini katanya.
1: Oh, baik.
0: Kemarin suara penyiar yang lebih kecil tapi tidak begitu jomplang. Erik bilangnya aman. Ibu Lilis.
1: Bu Lilis.
0: Sama-sama Leo ternyata kamu.
1: Sama-sama Leo, tapi Bu Lilis besok ya. Besok kita nyanyiin Bu Lilis ya,
0: besok,
1: enggak
0: besok.
1: Sekarang.
0: Jangan
1: ya.
0: Sekarang. Ada Sin, dia bilang volume sama suara kalian tadi kenceng, tapi masuk lagu, lagunya lebih kecil katanya.
1: Bodoh.
0: Benar, tapi terima kasih atas infonya. Mama Yaya. Tadi Jun Ajun dibilangnya lagi dengerin di rumah terdengar seimbang.
1: Okay,
0: Mbak Nina ikutan ini tadi Agus dia bilangnya balance kok suara penyiar sama lagu yang diputar.
1: Terima kasih. Mbak Romi juga bilang sini udah aman. Bunda
0: ya.
1: Bunda juga bilang udah balance.
0: Sekarang balance ya kan.
1: Mbak Tian,
0: terima kasih.
1: BSB drowning ntar ya.
0: Oke, nanti kita siapin. Nanti tadi kita juga ngomongin tentang topik kita pagi hari ini sahabat Tune FM tentang perayaan ulang tahun.
1: Yang tidak terlupakan
0: iya.
1: Apa sih? Yuk joinan 0811-393-494.
2: Topik pagi. Topik pagi.
0: Yes, ada siapakah yang sudah
1: tadi
0: ikutan di sini?
1: Kita coba cek satu-satu ya.
0: Tadi kayaknya ada mbak. Aku cuma ngerasa kamu suaranya kecil deh, dek. Nah, ke situ dong, dek.
1: Mama Yaya.
0: Telan mic itu, dek.
1: Mama Yaya.
0: Halo, Mama Yaya.
1: Lupa yang tidak terlupakan adalah kelas S3 SMP. Aku disiram, ya Allah.
0: Ya ampun.
1: Air pipis kok, Neno.
0: Hah?

0: sama salah satu teman cowok dan beberapa bulan kemudian dia,
1: ya ampun.
0: Lalu pas
1: dia meninggal ya.
0: Wow. Lalu pas SMK aku dikasih kue ala-ala yang terbuat dari biskuit Roma kelapa yang disusun.
1: Tapi lucu enggak sih?
0: Iya, cute. Waktu itu tiap teman sekamar yang ulta dikasih kado, tiap orang urunan jadi budget tiap orang sama. Nah, karena aku waktu itu dikasih kado selimut kayak di pasar Sukawati itu, jadi budgetnya kan mepet tuh. Jadinya kue ala-ala aja deh. BTW selimut itu masih ada loh sampai sekarang. Awet banget aku sama barang.
1: Jadi dia ada dua versi, di mana versi yang pertama itu versi yang tidak menyenangkan.
0: Tidak baik ya.
1: Tidak baik. Terus versi kedua justru yang dia sangat ingat karena barangnya masih ada sampai sekarang. Benar.
0: Terus ada Mbak Nina.
1: Mbak Nina.
0: Ulang tahun paling berkesan itu di ulta ke-21. Pas waktu itu aku sidang skripsi, selesai sidang itu jam 5 sore. Tiba-tiba keluar ruangan teman-temanku dan adik-adik tingkat nyanyi dan bawa kue, tapi angka lilinnya kebalik, seharusnya 21. Mereka pasangnya
1: 12.
0: Cilek banget ya.
1: Iya banget.
0: Sidang kelar dapat kejutan, ditodong makan-makan sama teman-teman. Tapi seneng banget sampai nangis-nangis.
1: Oh baik, itu yang masih inget.
0: Iya, tidak terlupakan ya.
1: Iya, ada Mbak Komang Ayu, halo. Iya lo, volumenya tadi lebih kecil dibanding suara penyiarnya katanya. Pernah juga pas intermezzo suara kedua penyiar enggak imbang. Iya bener kan? Itu yang kemarin sedang kita usahakan Mbak Komang Ayu. Katanya selamat ulang tahun Ade.
0: Makasih.
1: Kita sama-sama Leo selagi 2 hari di awal pengibaran bendera. 2 hari awal pengibaran bendera.
0: 15 berarti.
1: 15 Agustus ya kan?
0: Agustus.
1: Pengalaman ultah yang berkesan waktu dikasih kejutan sama anak-anak dan suami. Jam 12 malam lagi lelap-lelapnya dinyalain lilin, terbangun karena dengar lagu ulang tahun dari mereka. Ada yang tepuk tangan, ada yang pegang kue, ada yang memvideokan. Terkesan banget lah pokoknya. Thanks ya husband dan juga children.
0: Asai, tulus diri ntar kalau bisa tulus, ya.
1: Oke, okay, disiapin dulu ya.
0: Iya, terus juga ada Mbak Tian tadi bilang, iya seminggu terakhir aku streaming suara lagu lebih kecil dari penyiar.
1: Kan?
0: Jadi otomatis aku gonta-ganti volume. Tuh, oke. Okay. Kemudian, Gustu juga tadi ikut. Gustu tadi mini foodnya udah dibacain.
1: Iya.
0: Ya. Gustu terima kasih sudah datang bawa kue sama makan buat kita ya. Sama Budayu juga, thank you.
1: Ya, tadi barusan ada yang datang, Tutu sama Budayu kayaknya ya.
0: Iya, membawakan kue dan juga makanan.
1: Banyak tadi, banget.
0: Banget, makasih. Saya juga mau bilang makasih buat Ayu Ratna.
1: Mbak Ayu Ratna.
0: My sister.
1: Ayu Ratna Wulandari pasti namanya. Ya,
0: tadi tiba-tiba bukan, ya? Ini ada dari Sandi sama Madi. Aku berpikir laki-laki mana lagi nih yang ngirimin aku.
1: Sandi gitu, Kale kan? Mungkin.
0: Ternyata itu nama ponakan aku. Aku lupa. Ya, maaf ya.
1: Kurang ajar banget.
0: Ini dari Sandi. Sandi siapa?
1: Sandi dan Kale.
0: Abis itu ada lanjutannya ternyata. Oh, iya. Dari Sandi dan Made. Ponakanku.
1: Yang Sandi gak kamu inget?
0: Enggak, karena kan nama laki-laki wajar umum Sandi ya.
1: Iya, baik.
0: Laki-laki mana yang pernah aku sakiti namanya Sandi? Tidak ada. Oh iya, ponakan aku ternyata.
1: Ternyata ya.
0: Ada Dewi Ragata juga tadi
1: yang ngasih kue.
0: Terima kasih.
1: Luf. Ada tadi yang belum kita baca.
0: Mbak Romi. Iya, dia bilang anak-anak suami ulta selalu Mbak Romi kasih sesuatu, tapi Mbak Romi ulta kadang.
1: Ada inget. Ini terjadi juga sama Titin. Bersabar ya, nanti Mbak Romi kasih ke kita yang rame-ramein Mbak Rom.
0: Iya.
1: Titin juga ya nanti. Iya. Kan kita rame-ramein Tin ya kan. Ada juga Kak Seli.
0: Kak Selai.
1: Kalau dia tuh belanja makan nonton sendiri seharian Kak. Kalau aku
0: sebagai anak introvert
1: ya aku PBSD katanya. Aku PBSD.
0: Enggak. Dia bilang gini, belanja makan nonton sendiri seharian Kak.
1: Anak introvert akut.
0: Iya, kalau aku sebagai anak introvert akut.
1: Oke, okay, gitu, baiknya.
0: Happy birthday Kak Ade, terima kasih Sally.
1: Alright.
0: Terus Mbak Komang tadi bilang bukan 15, jangan lupa mulai 1 Agustus kibarkan bendera. Bukan 15 Agustus.
1: 1 Agustus dia. Kan 2 hari lagi katanya.
0: Oh, baik.
1: Besok kita bulilis.
0: Besok besoknya Mbak
1: tanggal 1
0: Ayu.
1: Mbak Komang Ayu. Ayo yang lain tanggal berapa
0: Ayo,
1: lagi?
0: Berapa? Kita catat dah. Kita rencengin nanti.
1: Kita inget kok ya kalau
0: enggak aku enggak inget, cuma Bibi maaf ya, aku sih enggak inget. Jadi jangan todong aku kalau tiba-tiba aku siaran dan aku tidak mengucapkan apa-apa, aku lupa.
1: Kesel banget aku tuh bilang, "Inget biar kamu yang ingetin."
0: Aku malah inget. Tolong ya.
1: Terima
0: tadi
1: kasih.
0: Kamu nanya siapa requestnya, aku lupa.
1: Ya udah, tapi terima kasih banget buat sahabat UNFM yang sudah ikutan ngobrol bareng sama kita tentang hari ulang tahun.
0: Mbak Ratna. Mbak Ratna, ikutan topik ulta aku barengan sama TVRI, SCTV, RCTI.
1: 24 Agustus.
0: Iya.
1: Pasti kan?
0: Iya benar.
1: Kan?
0: Pas ulta, pas ujian skripsi dinyatakan lulus dan teman-teman lulus dengan semua nyamperin aku. Yeay. Ulta 2020 yang... Jadi ulta tahun 2000. pas ulta itu pas ujian skripsi.
1: Oh baik.
0: Dinyatakan lulus dan teman-teman yang lulus datang semua nyamperin aku.
1: Oh baik, itu menyenangkan. Ya.
0: Terus ulta di tahun 2020 tuh agak sedih, sedih banget sini ya. Ibuku meninggal dunia dan aku malah sibuk ngurus upacara ngaben sampai selesai ngeligi.
1: Oh baik. Tapi sama seperti aku juga tahun berapa gitu pas ulta kakekku yang meninggal.
0: Oh.
1: Iya kan.
0: Turut berduka.
1: Tapi ya begitulah. Tapi ya. Namanya hidup ya kan. Hidup
0: terus berjalan.
1: Iya, ada yang datang, ada yang pergi, guys. Itulah hidup.
0: Iya ya. Terima kasih.
1: Hidup banget.
0: Hidup banget. Hidup yang hidup banget. Makasih udah join.
1: Thank you.
0: Yang udah ngucapin buat Ade juga. Nanti kita masih nemenin kok sampai jam 10 ya.
1: Bener
0: sekali. Jadi kita anterin dulu lagu-lagu Anda.
1: Sambil ini coba ya, ini barusan itu sudah kita kecilin suara kita, ya kan? Sekarang kita coba putar lagu, coba kasih tahu ke kita satu FM kali ini apakah sudah benar-benar seimbang atau belum antara suara kita dan juga suara dari lagunya Satu FM. Coba kasih tahu ke kita ya abis ini ya.

Hei kamu anak muda keren, masih bingung mau kuliah di mana? Pengen berkarir di industri pariwisata? Pengen kerja di kapal pesiar? Atau pengen go internasional? Yuk gabung di IPB Internasional, kampus terakreditasi unggul sekaligus 5 stars dari APIEM. Di sini kamu gak cuma belajar teori, tapi langsung praktik. Mau jadi ahli perhotelan, ada sarjana terapan manajemen perhotelan dan D3 perhotelan. Tertarik pariwisata? Ada sarjana terapan pariwisata dan S1 pariwisata. Suka bisnis digital? Ada juga S1 bisnis digital. Bahkan ada program S1 bahasa dan kebudayaan Inggris biar kamu makin siap go internasional, lengkap dengan cultural immersion program. Buat kamu yang mau lanjut lebih tinggi lagi, IPB Internasional juga punya program pasca sarjana S2 terapan pariwisata dan S3 terapan pariwisata pertama di Indonesia. Selain itu, di sini juga ada Sekolah Perhotelan Bali yang membuka program pelatihan selama 1 tahun atau 2 tahun. Kamu bisa pilih mau fokus belajar F&B production, F&B service, bartending, accommodation, spa, bahkan filmmaking dan screenplay writing juga ada loh. Kesempatan magang dan kerja ke luar negeri banyak banget. Amerika, Jepang, Taiwan, Spanyol, Bulgaria, dan masih banyak lagi. Tersedia beasiswa menarik dengan kuota terbatas. Jangan sampai kamu kelewatan. Jadi, tunggu apa lagi? Satu kampus, banyak peluang. Follow sekarang juga Instagram @IPBInternasional dan @sekolah_perhotelan_Bali. IPB International, quality is our prime concern.

0: Balance dari Backstreet Boys, sahabat Uni FM dengan Drowning.
1: Yes, Drowning, ada mau nyapa teman-teman?
0: Halo.
1: Mau menyapa teman-teman saya yang ada di level 21 Mall.
0: Coba mulutmu jangan miring-miring. Ya, telan mau, itu mic.
1: Saya mau menyapa Mbak Kalista dan teman-teman dari level 21 Mall yang sudah mengucapkan happy birthday buat saya.
0: Terima kasih.
1: Boleh kok dirayain saya di level 21 Mall ya?
0: Ngelunjak sekali, ada yang dateng ternyata. Habis Hyrox kayaknya.
1: Kak Arima Hadi.
0: Yeay, terima kasih atas kehadirannya.

0: Are are. Ya udah kalau gitu kita closing ya pagi hari ini ya.
1: 30 Juli 30 tahun sayang. Mm-hmm. Terima kasih untuk semua doa,
0: 30 ucapan. Miliar.
1: 30 miliar menunggu. Amin.
0: 30 laki-laki.
1: Gak bisa ngurus. Kalau saya yang diurus gak apa-apa sih.
0: Memilih kan bingung ya. Memilih ya kan. Bingung tinggal bebas ya kan. Ya sudah, kita pamit, ketemu lagi besok pagi sahabat Tune FM ya.
1: Sampai 10 ya.
0: Yo,
1: kita pamit.
0: Bye
1: bye.
0: Bye dari lagu milik Pitbull dan Jason Derulo dengan Privacy, spesial buat Anda.

6 days and find your balance. Sahabat Dengan FM, tell it to my heart. Ini dia Kes-Kes. Saya pilih untuk lagu kedua di Office Hours ya. Untuk hari ini hari apa? Kenapa tiba-tiba lupa sama hari? Saya ingat ini adalah hari ulang tahunnya Ade Yulia. Oke, Kamis 30 Juli 2026. Apa kabarnya dulu sahabat Dengan FM? Semoga sehat, bahagia, kaya raya. Itu doa kita tiap hari ya. Amin, dikabulkan. Apalagi yang ulang tahun, semoga terkabulkan semua yang diinginkan, oke? Anda bagaimana? Sesibuk apa di Kamis pagi ini? Kalau masih punya waktu untuk bersantai, boleh dong sapa Dewi Ragata di sini. Pengen disapa banget ya? Sambil dengerin lagu favorit yuk, kasih tahu ke WhatsApp atau Telegram di 0811 393 494. Sapa nanti di Instagram dan Facebook at Dengan FM Bali. Format requestnya nama, spasi usia, lagu dan juga salam-salamnya. Follow X kita di at Radio Pingin FM, TikToknya at Pingin FM Bali E, streaming di live.radiopinginfm.com. Di Blast On kita bahas mengenai beauty wellness. Sahabat Pingin FM, ini adalah tren kecantikan terbaru yang dimulai dari gaya hidup yang seimbang dari vimela.com ya. Nanti kita cari tahu sama-sama seperti apa tren beauty wellness ini. Kemudian di segmen karir saya juga punya informasi mengenai keseimbangan hidup. Aduh, kurang seimbang apa sih hidupnya, antara hidup pribadi gitu ya dengan karir, bagaimana cara menjaga work life balance dari idntimes.com. saya pilihkan untuk Anda ya. Kemudian di Home Sweet Home, ayo siapa yang belakangan ini di rumah nyamuk itu nggak diundang, dia datang sendiri guys. Sudah diusir pakai semprot nyamuk, obat nyamuk, kok masih makin banyak ya? Coba yuk kita tanam tanaman anti nyamuk di rumah yang sangat praktis. Nanti kita akan bahas juga sama-sama ya. Jadi sampai jam 1 siang nanti, stay tune di Office Hour. Kasih tahu lagu favoritannya, jangan lupa lagu berikutnya untuk menyemangati pagi kita yang masih berasa dingin-dingin manja. Boleh dengerin lagunya from DJ, semoga benar saya bacanya nih, DJ Goja and Jason Derulo, Michi.

0: Buat Anda yang tertarik bekerja di bidang retail, PT Klendis Sejahtera Abadi membuka lowongan kerja di berbagai posisi. Untuk penempatan di Head Office Klendis Denpasar dan Dalung, Gudang Pusat Klendis Denpasar, Toko Klendis Area Denpasar, Gatsu, Bulu Indah, Pemogan, dan lain-lain. Area Gianyar, Batu Bulan, Celuk, Ketewel, Ubud, Kramas, area Badung Selatan, Uluwatu, dan Nusa Dua. Area Badung Utara, Mengui, Sangeh, Dalung, area Tabanan, area Negara, Negara, dan Tegal Badeng, area Singaraja, Singaraja, dan Seririt, serta cabang baru Klendis yang akan segera dibuka di Buduk. Silakan bawa berkas lamaran dan langsung interview selama bulan Juli 2026. Untuk informasi waktu, tempat, dan syarat, bisa langsung cek di Instagram @lokerbaliklendis. Lamaran bisa juga dititipkan ke kantor pusat Klendis di Misanto Cafe Dalung Lantai 3 atau ke cabang Klendis terdekat. Bisa juga mengirimkan lamaran melalui email ke recruitmentklendisbali@gmail.com. Informasi lebih lanjut bisa hubungi 087-761-299-127 atau ke 081-935-102-997 setiap hari Senin sampai dengan Jumat, atau cek Instagram @lokerbaliklendis atau @klendisgrosirbali.
1: Aku Nasya Zahira, mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutosinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
2: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
3: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
4: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
5: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
4: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
5: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
4: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh
5: rupanya. Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
4: Wah, makasih Kak. Eh, sekalian foto bareng, boleh gak?
5: Aman, yang penting

0: informasi, sistem komputer, teknologi informasi. Aduh, pusing deh.
1: Mikir apa sih, Vi? Kok ribet banget mikirnya?
0: Ini, aku kan mau tamat nih. Rencananya sih milih prodi teknologi. Tapi prodi apa ya sebaiknya? Biar setelah tamat nanti bisa langsung kerja.
1: Itu aja bingung, Vi. Yuk kita lihat website ITB Stikom Bali. Langsung klik siap.stikom-bali.ac.id. Tuh, lihat Vi, biaya sudah ada, terjangkau lagi. Mau beasiswa ada di sini, mau belajar bisnis ada yang menangani. Apalagi mau kerja, sudah ada career center. Semua ada di ITB Stikom Bali. Atau bisa kontak juga ke 0800-1401-819 bebas pulsa lagi. Yuk, follow juga IG-nya @stikombali.
2: Kuliah di mana dong? Stikom Bali. Kuliah di mana dong?
1: ITB Stikom Bali. Always the first.

0: Stacey and Find Your Balance, sahabat Bingin FM from Clay Kane. Ini dia The Way. Kemana menghilang penyanyi ini ya. Lagunya bagus-bagus padahal sahabat Bingin FM. Ada beberapa lagu yang sempat hits juga ya. Saya pilih untuk Anda masih beraktivitas di Kamis ini. Seperti Wirawan. Pagi Wir. Semangat pagi di Kamis manis yang tapi agak redup nih Dewi. Why? Why oh why? OTW dari Carang Sari ke Kodia. Ditemani hujan tipis-tipis ini bikin kotor mobil gak sih Wir ya? Requestnya Jello Pitbull, oke. On the floor, siap nanti di play. Mbak Dian, pagi juga Mbak Dian. Let Heart Go, Passenger, ditunggu. Aide juga nih, siapa namanya ya? Request BTS, Come Over. Baiklah, Mbak Romi juga Shake It To The Max, sudah disiapkan di list. Sahabat Bingin FM juga yang mau dengerin lagu favorit sambil menemani aktivitasnya, boleh kasih tahu langsung ke WhatsApp atau Telegram 0811 393 494, atau menyapa saya di Instagram dan Facebook at Bingin FM Bali. Format requestnya nama, spasi usia lagu, dan juga salam-salamnya. Dan follow X Vita di at Radio Bingin FM, TikToknya di at Bingin FM Bali. Streaming boleh juga di live.radiobinginfm.com.
1: Blast on.
0: Merawat diri, merawat kesehatan kulit memang sangat penting ya sahabat Bingin FM. Tapi sekarang ini ada tren kecantikan terbaru yang dimulai dari jangan lupa gaya hidup juga harus seimbang. Yang namanya beauty wellness seperti yang saya baca dari vimela.com. Kalau dulu rutinitas kecantikan kan identik dengan kita pakai skincare yang berlapis-lapis atau treatment di klinik kecantikan, ya boleh aja. Tapi sekarang definisi cantik itu perlahan bergeser. Semakin banyak kita perempuan, wanita menyadari kalau kulit yang sehat tidak hanya bergantung pada produk yang kita gunakan, tapi juga dipengaruhi kualitas tidur, kemudian pola makan, tingkat stres juga, sampai dengan kesehatan tubuh kita secara keseluruhan. Itulah beauty wellness. Fenomena ini sejalan dengan meningkatnya tren beauty wellness yang memang berkembang di berbagai negara termasuk Indonesia. Beauty wellness memandang kecantikan sebagai hasil dari keseimbangan antara kesehatan fisik, mental, serta gaya hidup. Jadi gak heran ya kalau sekarang ini banyak banget kita nih wanita perempuan mulai menjadikan olahraga rutin. Ya kan ada yang apa meditasi yoga atau mungkin makan makanan yang bergizi sahabat Bingin FM, dan juga menjaga kualitas tidur sebagai bagian dari ritual kecantikan sehari-hari kita. Nah, perubahan pola pikir ini juga mendorong industri kecantikan estetika untuk terus berkembang ya. Kalau sebelumnya perawatan kan lebih berfokus pada memperbaiki tampilan luar wajah kita, tapi sekarang ini semakin banyak beauty clinic yang mengedepankan juga pendekatan menyeluruh atau holistik supaya hasil yang diperoleh tetap alami sekaligus mendukung kesehatan kulit dalam jangka panjang. Jadi intinya perawatan kulit memang penting, tapi harus dibarengi juga, dimulai juga dari gaya hidup yang seimbang.

Shake it to the max. Please just rewind. Shake it to the max.

0: over.
1: Ih, pagi buru-buru, siang banyak deadline, malam overthinking.
2: Yeah. Kayaknya itu bukan cuma kamu aja, Diesel. Banyak orang juga loh, lagi ada di ritme yang sama kayak kamu.
1: Iya ya, tanpa sadar kita tuh jalan terus dari satu hal ke hal lain, tanpa benar-benar berhenti, ya nggak sih?
2: Nah, itu dia nih. Padahal hidup kan bukan lomba cepet-cepetan nih. Bukan cuma soal bergerak terus loh, tapi juga soal menemukan keseimbangan di antaranya. Kalau hari ini lagi ngerasa penuh, gak apa-apa kok ambil jeda sebentar.
1: Julai, find your balance.

Rewind FM, your good music station, find your balance on the floor. Jello, Pitbull, sahabat Pingin FM, masih ada gak sih di chart lagu ini? Lagu lama yang masuk ke Penguin Hot Music Chart, nanti aja deh, Anda cek sendiri. Lo kok gitu? Karena saya mau mengajak sahabat Pingin FM lagi cari kampus yang berkualitas, yang punya banyak pilihan program studi dan siap mendukung impian Anda. Jawabannya tentu saja Universitas Warma Dewa. Penerimaan mahasiswa baru sudah dibuka ya. Tapi ingat, kuota di berbagai program studinya tentu saja sudah hampir penuh. Jadi jangan tunggu sampai pendaftaran ditutup baru mengambil keputusan. Yuk jadi bagian dari kampus yang terus melahirkan lulusan profesional, berkarakter, inovatif, dan siap bersaing di tingkat global. Segera daftar melalui SIPEN Maru Universitas Warma Dewa. Pilih program studi impian Anda dan mulailah perjalanan menuju masa depan yang lebih cerah tentu saja, sahabat Pingin FM ya. Kalau sudah kerja gimana? Boleh nggak? Mau kuliah? Boleh dong. Mau kuliah sambil kerja bisa, daftar aja di programnya Reguler B. Sekali lagi nama programnya Reguler B, kuliah jalan tetap cuan. Dan jangan biarkan kesempatan ini lewat begitu saja. Amankan kursimu sekarang juga. Kami tunggu di Universitas Warma Dewa. Let the sign the future.

Gitaris legendaris Indonesia Tohpati kembali menghadirkan karya istimewa dengan merilis lagu Jejak Langkah Yang Kau Tinggal. Proyek musik terbaru yang dirilis pada 26 Juni 2026 ini berkolaborasi dengan Mario G. Clau. Jejak Langkah Yang Kau Tinggal sebelumnya pernah dirilis pertama kali oleh Tohpati pada tahun 2002 silam. Pada versi orisinalnya, lagu yang menyentuh hati ini dipopulerkan oleh mendiang Glenn Fredly.

Dari Passenger, Sahabat Tingin FM, Let Her Go. Lagu yang sudah Anda request. Siapa yang request ya lagu ini? Coba saya tengok dulu. Adalah Mbak Tian, Semangat Pagi. Sudah dipilih lagu favoritnya ya. Tapi masih stay tune dong, dengerin terus sampai jam 1 siang ya. Mbak Widiati, apa kabarnya? Tadi Benson Bone sudah langsung ke play Beautiful Thing. Harus gitu ya, ngomongnya Benson Bone. Ada Maratna, hai, Party Rock Anthem. Baiklah, nanti kita akan dengarkan sama-sama ya. Ketut Karnata juga mau lagunya Michael Landstruck, Nothing to Lose. Nanti akan di-play. Siapa lagi ya yang menyapa? Udah di WhatsApp itu aja. Oke, baiklah. Kalau memang baru stay tune sahabat Tingin FM dan masih sibuk deh Dewi, nanti-nanti aja deh. Ya gak apa-apa, terserah Anda deh. Tapi saya ingetin, kalau mau dengerin lagu favorit ke WhatsApp atau Telegram yuk 0811 3934 984. Jung sudah menyapa. Halo Jung, mau dengerin lagunya siapa? Typing-typing dia, aku menunggu. Instagram dan Facebooknya jangan lupa di @tinginfm Bali. Format requestnya nama, spasi usia lagu dan juga salam-salamnya. Iya deh, si paling sibuk gak apa-apa. Saya sambil nunggu lagu Anda, kita akan membahas mengenai quiet ambition. Apa sih ini quiet ambition? Untuk menjaga keseimbangan hidup dan karir, katanya sahabat Tingin FM dari idntimes.com. Di tengah budaya yang sering mengaitkan kesuksesan dengan pencapaian besar dan juga kesibukan tanpa henti, muncul pendekatan baru yang disebut dengan quiet ambition. Konsep ini bukan berarti kehilangan semangat untuk berkembang, itu no-no ya. Melainkan memilih bertumbuh dengan cara yang lebih tenang, yang kalem-kalem aja. Quiet ambition membuat kita lebih realistis dan juga selaras dengan kebutuhan pribadi. Dengan pendekatan ini, kita tetap punya tujuan karir yang jelas ya, tanpa harus mengorbankan kesehatan fisik dan mental kita. Menerapkan quiet ambition tentu saja punya banyak manfaat yang dirasakan sahabat Tingin FM. Terutama kita bisa mengurangi tekanan untuk selalu terlihat berhasil. Quiet ambition mengajarkan bahwa pencapaian itu nggak harus selalu diumumkan atau dibanding-bandingkan dengan orang lain. Fokus utamanya adalah perkembangan diri yang konsisten, bukan sekedar mencari pengakuan.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Benar-benar meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tans. Ini sih Wilgos approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Bali, pulau indah yang jadi kebanggaan dunia. Pantainya, budayanya, dan keramahan warganya selalu menyambut siapa saja. Tapi, apakah kita sadar? Sampah menumpuk, jalan padat, budaya kadang tidak dihargai. Jika dibiarkan, keindahan ini bisa hilang. Pariwisata berkualitas bukan sekedar datang dan bersenang-senang, tapi juga menghormati adat, menjaga alam, mendukung usaha lokal, dan berlibur.
5: Matur suksema.
4: Jadikan setiap langkah Anda berarti. Mewujudkan pariwisata berkualitas untuk Bali yang lestari.
6: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Penguin FM Bali.

and Find Your Balance. Lagunya asik ya, sahabat Twin FM. Promina, Morenito. Lagunya ada di chat gak ya? Kenapa gak dicari sendiri sih, Dev? Pakai nanya. Tapi saya lihat lagu di chart ya, dari yang Jawara, itu Tulus Teh Hijau lagu Indonesia. Kemudian di peringkat 2 ada Ghea Indrawari, 1000 kali Indonesia juga. Ada di posisi 3 Ardian Khalif, 2001 kali. Kemudian di posisi 4-nya si Rio sama Andi Rianto ya. Posisi 5 Charlie Puth. Jadi 1 sampai 4 itu lagu Indonesia. Prok prok prok prok prok. Keren banget kan ya. Oh, di posisi 6 si Lawn 7, 7 Tantri itu. 9 Enau sama Ari Lesmana. Banyak lagu-lagu Indonesia yang aduh luar biasa deh sahabat Twin FM. Liriknya tuh benar-benar, hah kok bisa ada lirik seperti ini ya? Kok bisa penyanyi atau musisi pencipta lagu nemu liriknya ya? Gitu. Nah, kira-kira lagu siapa yang Anda suka? Boleh kasih tahu, kita dengerin sama-sama yuk ke WhatsApp atau Telegram untuk request 0811 3934 94. Di jam 11 yang ini saya bacakan. Atau menyapa di Instagram dan Facebook at Pingin FM Bali. Format requestnya nama, spasi usia, lagu, dan juga salam-salamnya. Kalau Jung sukanya lagu Sal Priadi, Gala Bunga Matahari. Baiklah, nanti akan di-play ya. Semangat kerjanya untuk Dewi aja. Happy pre-weekend. Terima kasih Jung. Apakah dirimu kerja atau lagi bersantai aja? Atau kerja tapi santai Dewi? Asik tuh, itu tuh yang susah dicari ya. Adalah ini siapa ya yang request BTS Come Over. Dewi, hai, selamat pagi menjelang siang Dewi. Lagunya sudah di-play tadi ya. Oke, semangat aktivitasnya aja. Adalah Ketut Karnata mau di-play lagunya Michael Learns to Rock, Nothing to Lose. Matur suk semuanya untuk Dewi aja. Suksme mewali ya Ketut Karnata Wirawan. Sampai di Kodia dong Dewi, cuaca cerah. Nah ini bikin mobil kayak macan tutul. Satu kayak apa sih, polkadot gitu ya. Ada debunya, ada bagiannya yang bersih. Ya, dinikmati aja Wir. Tuh juga nanti dibersihin sendiri ya. Ada Mbak Ratna juga. Lagunya adalah Party Rock Anthem. Semangat Kamisnya Dewi. Sama-sama Mbak Ratna. Mbak Widiati juga tadi sudah menyapa ya. Di Mengwi lagi mendung Dewi. Malah asik ngelondre sambil ini ngacah busung aku. Semangat ya Mbak. Lagunya Beautiful Things tadi sudah. Salamnya untuk sahabat Twin FM aja Dewi, semangat siaran. Mbak Dian juga Passenger Let Her Go sudah ke play. Mbak Romi juga semangat aktivitasnya, Shake It to the Max sudah di play. Salamnya untuk sahabat Twin FM aja. Untuk Dewi semangat siaran, sehat bahagia kaya raya bersama kita ya. Mbak Komang Ayu di Tanah Lot apa kabarnya? Tanah Lot mendung gak? Passenger remember to forget. Oke, buat yang tugas aja thank you. Oh lagi kerja ya Jung. Baiklah, enak suara kakak adem. Ih, terima kasih, apakah seadem cuaca ini? Makasih loh Jung. Ada Mbak Panca juga yang menyapa saya. Mau Adrian Khalif yang 2001 kali. Happy Kamis manis aja buat yang manis-manis. Asik, semoga rezeki kita juga manis ya. Dan segala yang dilakukan hari ini hasilnya juga manis. Aduh nanti kalau manisnya kebanyakan jadi penyakit ya Mbak. Baiklah, Mbak Panca lagunya ditunggu. Abah Wezel menyapa saya juga. Adalah siapa ini? Oh Mbak Komang bilang di Tanah Lot itu mendung. Wah, kalau mendung manja ini dia beda guys. Mendung mesra. Asik. Iya deh, selamat menikmati mendung mesra itu ya Mbak Komang Ayu. Oh katanya Jung suara kakak adem. Cuacanya yang panas. Oke Jung. Sanur, oh Ajung lagi di, kok Ajung sih? Jung ya? Jung siapa? Jung lagi di Sanur, panas cetar di Sanur ya, baiklah. Ada Kum, Taiping, hola, ya ampun, selfie dia guys. Ya deh, OTW tenis, baiklah Pak, memang beda ini dia kerja, orang-orang kerja dia tenis guys, oke lah. Oke Kum, terima kasih sudah menyapa ya. Di mana tadi yang request juga? Di Telegram. Semangat paginya Rian Putra. Mau Clan Bandit yang ada Wanna Hurt You. Ada juga tadi Gustu Raditya ya, yang sudah mampir ke Pingin FM Bali di celebrate birthday-nya Ade Yulia. Thank you banget katanya surprise-nya. Oke, okay. Terima kasih juga Gustu. Bu Dayu juga tadi sudah mampir, sudah foto-foto kita ya. Jarang ketemu, baru pertama kali ketemu kayak kita ya Bu Dayu. Budayukannya nih sama Gus Tura Didiat. Terima kasih yang sudah mampir tadi ke Pingin FM Bali ya. Saya sapa di Facebook juga ya sahabat Pingin FM.
adalah Nang Oman, ada Gede Sudena, Wayan Siajam, Adi Hendra Saputra, Ketat Ari Sugina Dinastra. Yang Sutama juga menyapa Pak Lin, semangat siang. Ada Pandi, Kak Tiara, Oka Mulyarta, De Apong, ada Sivana juga yang sudah meramaikan Facebook dengan salam dan juga sapanya. Nah, jangan lupa besok ramaikan juga nih sahabat Pingin FM ya, yang lagi mencari hotel dengan suasana yang ceria, lokasinya strategis, yang deket-deket aja tapi fasilitasnya lengkap. Untuk bisnis ataupun untuk liburan ada dong, makanya besok dengerin obrolan serunya bareng Bajra, asisten marketing dan branding manager, serta Mbak Putri, asisten event manager Haris Hotel and Residence Sunset Road. Besok ya, Jumat 31 Juli 2026, stay tune di jam 9 pagi, karena apa? Ini nih yang disuka nih, ada voucher staycation di Haris Hotel and Residence Sunset Road bagi yang beruntung. Dari sekarang afirmasinya adalah, saya orang yang paling beruntung yang akan mendapatkan voucher staycation di Haris Hotel and Residence Sunset Road. Makanya besok jangan lupa dengerin talk show-nya bersama dengan Haris Hotel and Residence Sunset Road di Mutiara Pagi, jam 9 pagi. Stay tune ya, sahabat Dingin FM, siapa tahu Anda yang beruntung mendapatkan voucher staycation-nya.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena iya ruam. Tuh, nah, iya, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, oh, bikin ya? Permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby
0: ya?
2: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy. Wingscare.
3: Segernya kelewatan! Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
4: fresh banget rasanya.
3: Ini di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
5: Iya lagi.
6: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
3: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
4: fresh banget rasanya.
3: Ini emang di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
5: Iya lagi.
6: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
3: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.

0: mie sedap ramen, yes.
1: Si seruput gak putus.
0: Hakata Chicken Ramen.
1: Kuah paitannya putih dan creamy.
0: Flavorful khas Hakata.
1: Oishii.
0: Tokyo Chicken Yakitori.
1: Ramen.

0: dari Wings Food.
1: Kenapa sih nak, pulang kok muka cemberut aja?
2: Bete pak, abis dimarahin bos.
1: Kenapa? Kamu bikin salah apa?
2: Gak salah, cuma kena deadline sama bos untuk nyari web developer yang bagus buat website kantor. Udah aku tawarin yang ini gak mau, yang itu gak mau, bawel banget.
1: Sudah kamu kasih tahu belum tentang Alamaya Web Design and Development? Kantor bapak pakai mereka loh. Alamaya Web Design and Development ini sudah terjun dalam bisnis web developer dari tahun 2002. Kurang pengalaman apa tuh di bisnis web? Apalagi mereka juga banyak menghandle klien dari dalam maupun luar negeri.
2: Masa pak?
1: Udah deh, percaya sama bapak dan Alamaya Web Design and Development. Kebutuhan perusahaan kamu dari bikin logo, pembuatan website, optimasi web di Google, promosi web lewat sosial media, sampai maintenance web, semua diberesin sama Alamaya Web Design and Development.
2: Wah, terus mesti kemana nih ngubungin mereka pak?
1: Tinggal WhatsApp aja ke 0813-3872-0777 atau langsung ke kantornya di Jalan Bypass Ide Bagus Mantra, Puri Chandra Asri A25 Denpasar. Cek juga website mereka di alamaya.com untuk informasi lebih lengkap.
2: Asik, makasih pak. Aku telepon bosku dulu ya.
1: Aduh, mandi aja dulu sana. Baru juga sampai di rumah, masih bau matahari.
2: Oke, pak.
3: Alamaya Web Design and Development. We serve you online.

0: sahabat Ingin FM 2000 satu kali. Dihitung ya berapa kali melakukan kesalahan. Kalau dihitung-hitung kayaknya lebih dari 2001 kali deh kalau saya. Suka lupa soalnya ya. Tapi saya gak akan lupa memutarkan lagu favorit Anda yang di request. Batu ingetin ya sahabat Ingin FM di WhatsApp atau Telegram yuk 0811 393 4944. Sapa di Instagram dan Facebook @PingunFMBali. Ada Putu Oki, semangat siangnya. Mama Rose juga hari ini berulang tahun ya. Baiklah, Sister Leo semuanya berulang tahun. Happy birthday ya Mama Rose. Oh ada ya, tadi sudah dikasih sama Adi. Terima kasih Putu Oki. Lagunya ditunggu nanti Shempol sama Dua Lipa yang No Lie. Ada Fapang juga menyapa saya, mau lagunya adalah Thayla, Is It Love. Oke, okay. Kemudian ada siapa lagi? Oh tadi Mbak Romi katanya namanya Jung itu Jungkook Dewi. Oh ya, wah happy aku disapa sama Jungkook. Maunya gitu ya. Oke, okay. Yang lain juga bersabar, lagunya akan diplay satu persatu sahabat Pingin FM. Yang belum silakan kasih tahu ke WhatsApp atau Telegram untuk request 0811 393 4944, atau sapa di Instagram dan Facebook juga silakan @PinginFMBali. Format requestnya nama, spasi usia lagu, dan juga salam-salamnya.
1: Home sweet home.
0: Di rumah Anda apakah banyak nyamuk? Gak tahu kenapa rumah saya iya. Ya. Udara-udara dingin, kemudian siangnya panas, nggak tahu malamnya kenapa banyak nyamuk ya. Bersih-bersih sih sudah. Tapi ya itu dia, nyamuk ini kan datang tanpa kita undang ya sahabat Ingin FM. Sudah pakai lotion anti nyamuk, sudah semprot kemana-mana, masih loh dia bertahan guys. Punya 9 nyawa kayaknya ya. Nah ini kita coba deh pilih tanaman yang satu ini sahabat Pingin FM, karena cocok sebagai anti nyamuk di musim panas ini ya. Dari idntimes.com banyak sih tanamannya, bisa pilih ada lavender, ada mint, ada basil atau kemangi, kemudian lemongrass atau serai juga boleh ya, geranium juga bisa, atau daun lemon juga bisa. Jadi kita bisa memanfaatkan tanaman seperti yang tadi saya bilang ya, lavender, mint, basil, atau mungkin lemongrass serai ya. Ini tentu saja dengan mengelompokkannya dalam pot atau di sekitar teras juga nggak apa-apa ya. Kemudian Anda bisa meletakkannya di area makan atau mungkin di luar ruangan boleh, karena aromanya ini akan tercium kemana-mana, dibantu dengan kipas angin untuk mengusir nyamuk dan juga aromanya biar menyebar, dibantu dengan kipas angin ya. Letakkan setinggi meja, arahkan ke arah tempat duduk, tempat favorit, spot favorit Anda supaya nggak diganggu sama nyamuk. Nah ini adalah salah satu penangkal nyamuk yang bisa Anda coba ya, karena kan nyamuk itu dia terbang, terbang lemah, tidak ada manuvernya. Dengan ada aliran udara, adanya kipas angin, nah itu akan mengecohkan dia ya. Jadi kipas angin kecil ini atau kipas taman juga boleh, bisa menciptakan penghalang permanen. Posisikan kipasnya rendah aja sehingga mengganggu udara pada ketinggian saat nyamuk itu terbang. Pakai raket nyamuk juga sudah loh. Tapi gak tahu kenapa nyamuk ini aduh ada banyak ya, dan juga tetap bertahan. Nah itu dia, boleh dicoba tanaman tadi sahabat Pingin FM, ada lavender, mint, basil, atau lemongrass, ditambah dengan yaitu dia kipas angin supaya nyamuknya menghilang dan pergi dari kita.

0: Sahabat Tingin FM, remember to forget di 30 menit lewat dari jam 11 siang. Kalau yang satu ini jangan hanya diingat aja, tapi dirasakan juga bagaimana pengalaman tidur yang nyaman setiap harinya ya, yang bisa Anda dapatkan dari Spring Bed Lady Americana. Lady Americana merek spring bed dari USA adalah spring bed premium dan juga berkualitas tinggi yang mewakili nilai terbesar keseluruhan industri spring bed. Jadi cocok untuk Anda yang classy, seleranya kelas internasional ya. Lady Americana hadir sebagai spring bed mewah berkualitas tinggi, didukung juga dengan teknologi Everflex Rivium Spring, menjadikan Lady Americana spring bed kelas premium yang tahan karena didukung juga berbagai komponen premiumnya. Ada latex, memory foam with gel, ada ultrasel, dan juga dengan teknologi Aeroclean bisa mengurangi hingga 99,5% virus dan bakteri serta melindungi kasur dari mikroorganisme. Lady Americana juga terbuat dari kain serat bambu, jadi memberikan kelembutan dan tingkat kenyamanan paling tinggi, sangat baik untuk sirkulasi udara pada kasur Lady Americana. Kalau mau tahu kira-kira ada promo apakah dari Lady Americana, Anda boleh langsung follow Instagramnya Sahabat Pingin FM di @ladyamericanabali. Lady Americana, a signature of sensational sleep.
1: Back to the past. Back to the past.
2: Lagu ini ditolak oleh Lilo Club Project, tetapi sukses di tangan Dewa 19. Lagu apa sih? Sini, saya kasih tahu. Ahmad Dhani sebetulnya menciptakan lagu Satu Hati dan Cintakan Membawamu Kembali untuk proyek solo dari personil Club Project, yaitu Lilo. Namun, pada saat ditawarkan, rupanya Lilo menolak keduanya, karena sepertinya tidak sesuai dengan arah musik yang akan dia usung di album solonya. Akhirnya, dua lagu ini masuk di album Dewa 19 terbaik-terbaik dan sukses besar. I'm Wibi Nugraha, your music director.

0: Asian Find Your Balance sama dengan FM No Lie. Ini dia Shameful Dua Lipa. Lagi yang sudah request Putu Oki. Semangat siang, semoga masih stay tune. Yang entry adalah lagunya Tela, Is It Love. Kemudian ada Like Come Bandit Don't Wanna Hurt You. Ada Gia Indrawari juga Seribu Kali yang direquest sama Gus Bawo. Semangat siang semuanya yang baru stay tune. Boleh kok kalau mau dengerin lagu favorit, request ya buka sampai di jam 12:30 ke WhatsApp atau Telegram ya, sahabat Tingin FM 0811 393 4994. Atau menyapa juga boleh, lagi scroll-scroll ya Instagram kita di follow dong, jangan lupa ya. Facebooknya di @TinginFMBali, format requestnya nama, spasi usia lagu, dan salam-salamnya.
1: Penguin News.
0: Kepala Badan Gizi Nasional BGN Sudaryono memastikan pemerintah akan memprioritaskan pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG, sahabat Pingin FM, atau Dapur Program Makan Bergizi Gratis MBG di wilayah Indonesia Timur seperti Papua, Nusa Tenggara Timur, NTT, dan juga Maluku, Asia Tenggara, dan juga Kepulauan Pasifik. Pernyataan itu disampaikan merespon sorotan di media sosial yang menyebut hanya sekitar 1% dapur MBG beroperasi di Papua. Padahal wilayah tersebut masih memiliki prevalensi stunting yang tinggi di Indonesia. Sudaryono juga mengakui pemerataan pembangunan dapur MBG di wilayah-wilayah tersebut ini masih menjadi pekerjaan rumah pemerintah. Menurutnya BGN telah memetakan daerah yang menjadi prioritas berdasarkan tingkat kebutuhan dan kondisi di lapangan. Demikian informasi dikutip dari cnnindonesia.com. Saya Dewi Ragata untuk Pingin News, The Office Hour.

Apakah Anda mencari peluang karir menarik? Apakah Anda siap untuk bergabung dengan tim yang dinamis dan berkembang? CV Dapur Prima sedang membuka lowongan kerja untuk posisi pramuniaga dan staf admin pajak. Ini adalah kesempatan emas untuk Anda yang ingin berkembang bersama kami. Sebagai pramuniaga, Anda akan menjadi bagian penting dalam memberikan pengalaman belanja terbaik kepada pelanggan kami. Kami mencari individu yang ramah, komunikatif, dan siap memberikan pelayanan terbaik. Sedangkan untuk posisi staf admin pajak, kami membutuhkan profesional yang teliti dan terorganisir untuk membantu mengelola administrasi perpajakan perusahaan. Jika Anda memiliki pengalaman di bidang ini, inilah saatnya untuk menunjukkan keahlian Anda. Jangan lewatkan kesempatan ini. Segera kirimkan lamaran Anda ke cabang Dapur Prima terdekat di tempatmu. Atau kunjungi langsung kantor kami di Dapur Prima Cabang Monang Maning. Jadilah bagian dari tim hebat di CV Dapur Prima dan wujudkan karir impian Anda bersama kami. CV Dapur Prima, kesempatan karir dan masa depan Anda.

Sahabat Win FM, di tengah kesibukan bekerja, selalu ada kesempatan untuk terus mengembangkan diri. Nah, kalau Anda berencana melanjutkan kuliah S2, program Pasca Sarjana Universitas Ngurah Rai membuka kesempatan bagi Anda untuk meningkatkan kompetensi dan memperluas peluang karir. Pilih program studi yang sesuai dengan minat dan tujuan Anda, yaitu Magister Administrasi Publik, Magister Hukum, atau Magister Manajemen Inovasi. Di program Pasca Sarjana Universitas Ngurah Rai, Anda dapat memperdalam pengetahuan, memperluas relasi profesional, dan mengembangkan kompetensi yang relevan dengan kebutuhan dunia kerja. Pendaftaran mahasiswa baru dibuka hingga 30 September 2026. Segera daftarkan diri Anda melalui bit.ly/pendaftaran-mhs atau hubungi Krusita Dewi di 0813-3800-0462. Informasi selengkapnya dapat Anda akses di pasca.unr.ac.id atau Instagram @pascasarjana_unr. Program Pasca Sarjana Universitas Ngurah Rai bersama membangun generasi unggul, profesional, dan berdaya saing.

Setelah menunggu hampir 3 dekade, vokalis Steelheart, Miljenko Matijevic, akhirnya merilis interpretasi pribadinya untuk lagu legendaris Without You. Direkam sejak tahun 1996, lagu ini resmi tersedia di berbagai platform streaming dengan aransemen orkestra yang megah, melibatkan 40 musisi, serta menghadirkan penampilan vokal yang disebut Matijevic sebagai yang paling emosional sepanjang karirnya. Menariknya, rekaman Steelheart ini dibuat pada tahun yang sama ketika versi Without You milik dari Mariah Carey mendominasi tangga lagu dunia. Saat itu, lagu tersebut menjadi single terlaris ketujuh di Inggris, meraih posisi nomor 1 di lebih dari selusin negara, dan memuncaki European Hot 100 selama 2 pekan. Di tengah kesuksesan besar itu, Matijevic diam-diam merekam versinya sendiri, tapi memilih menyimpannya hingga sekarang.

0: Bu, kenapa menelemes gitu?
1: Aduh, semalam saya gak bisa tidur. Kasurnya udah gak nyaman banget. Jadi masih beli kasur lagi nih sepertinya. Padahal kasur yang saya pakai juga baru. Ya, kurang lebih hampir 2 tahunan lah. Mau ngirit, malah nambah pengeluaran.
0: Belum pakai elit ya, Bu.
1: Emangnya elit spring bed bagus ya?
0: Ya jelas bagus dong, Bu. Elit spring bed itu selain berkualitas, ditidurinnya nyaman dan tahan lama. Kantong jadi lebih terawat.
1: Nah, kalau begitu sekarang saya mau beli elit. Biar lebih elit kayak kamu.

0: jenjang karir dan prestasi kerja, sahabat pengguna FM perlu istirahat yang cukup untuk memulihkan stamina dengan cepat dan membuat pikiran tetap fresh. Elite Spring Bed Estima yang berkualitas, nyaman, dan tahan lama cocok untuk Anda yang mau tetap fresh sepanjang hari. Dapatkan Elite Spring Bed tipe Estima dengan harga spesial di toko-toko langganan terdekat. Elite Spring Bed, the comfortable
1: world. Bu Nana.
2: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
1: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
2: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
1: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
2: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
1: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
2: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
2: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7. Wings Care.

Hei kamu anak muda keren, masih bingung mau kuliah di mana? Pengen berkarir di industri pariwisata? Pengen kerja di kapal pesiar? Atau pengen go internasional? Yuk gabung di IPB Internasional, kampus terakreditasi unggul sekaligus 5 stars dari APIEM. Di sini kamu gak cuma belajar teori, tapi langsung praktik. Mau jadi ahli perhotelan? Ada sarjana terapan manajemen perhotelan dan D3 perhotelan. Tertarik pariwisata? Ada sarjana terapan pariwisata dan S1 pariwisata. Suka bisnis digital? Ada juga S1 bisnis digital. Bahkan ada program S1 bahasa dan kebudayaan Inggris biar kamu makin siap go internasional, lengkap dengan cultural immersion program. Buat kamu yang mau lanjut lebih tinggi lagi, IPB Internasional juga punya program pasca sarjana S2 terapan pariwisata dan S3 terapan pariwisata pertama di Indonesia. Selain itu, di sini juga ada Sekolah Perhotelan Bali yang membuka program pelatihan selama 1 tahun atau 2 tahun. Kamu bisa pilih mau fokus belajar F&B production, F&B service, bartending, accommodation, spa, bahkan filmmaking dan screenplay writing juga ada loh. Kesempatan magang dan kerja ke luar negeri banyak banget. Amerika, Jepang, Taiwan, Spanyol, Bulgaria, dan masih banyak lagi. Tersedia beasiswa menarik dengan kuota terbatas. Jangan sampai kamu kelewatan. Jadi, tunggu apa lagi? Satu kampus, banyak peluang. Follow sekarang juga Instagram @IPBInternasional dan @sekolah_perhotelan_Bali. IPB International, quality is our prime concern.

Find Your Balance dari Rose di Sahabat Pingin FM. Messi di 25 menit lewat dari jam 12 siang. Dewi Ragata masih temani untuk Coffee Hours sampai jam 1 di Kamis. Kalau saya berasa Jumat loh. Mungkin karena besok gak ada jadwal kali ya, berasa siaran terakhir. Tadi kalau misalnya Sahabat Pingin FM juga lagi santai aja di weekend ini, biar tambah santainya ke Toya Ubud yuk, punya paket lengkap loh untuk kita. Menjelajahi Ubud dengan cara yang beda. Trekking ke air terjun, sudah pernah belum? Plus makan siang, cukup bayar Rp150.000 aja. Di Toya Ubud tentunya sangat terjangkau, indeks ekonomi ya Sahabat Pingin FM, yang juga perlu refreshing kita ya kan. Kalau mau staycation, ada The Keong Unique Lounge yang siap memanjakan Anda dengan kamar mewah untuk dua orang, sudah termasuk sarapan. Kalau mau pilih camping, ada Green Camping di tengah alam Ubud yang adem, sudah termasuk sarapan minimal dua orang. Nah, harga dan detailnya silakan hubungi 0811-3831-2503. Kalau cari tempat gathering ataupun outing yang beda dan berkesan, Toya Ubud jawabannya. Cukup bayar Rp425.000 per orang, sudah termasuk menginap satu malam di Green Camping. Kemudian makan malam, sarapan, dan aktivitas trekking ke air terjun. Cocok untuk outing kantor atau family gathering minimal 20 orang. Yuk ciptakan momen spesial bareng Toya Ubud, serunya pasti. Jadi jangan lupa, yang mau menikmati alam, yang mau healing, mau nyaman juga, tapi harga tetap hemat, ya silakan enjoy aja bersama Toya Ubud. Informasi lengkapnya di 0811-3831-2503.

Sam Smith Music Station, find your balance. My neon mind. Sam Smith, sahabat Tune FM di 32 menit lewat dari jam 12 siang. Akhir bulan, bagaimana? Sudah mendapatkan hak Anda? Gajinya sudah dong? Sudah aman ya? Gajinya sekali mampir habis atau gaji yang bulan lalu aja belum habis kok, masih banyak. Syukurlah kalau begitu ya. Tapi yang satu ini nggak tahu deh, gajinya dihabiskan untuk apa ya? Di Instagram saya baca sahabat Tune FM, jangan sirik loh sama gaji anjing K9 penjaga SCBD. Luar biasa banget ya. Ini digaji ya. Gaji anjing K9 penjaga SCBD, jangan kaget loh, 15 juta guys per bulan, hampir berkali-kali lipat UMR ya. Mahalnya tarif ini sebanding kok dengan proses penjagaan di baliknya. Jadi sebelum bertugas ya, anjing K9 wajib menjalani pelatihan khusus. Biaya pelatihannya aja 30 sampai dengan 70 juta. Ini untuk basicnya ya. Ada juga yang tembus 100 sampai dengan 300 juta loh untuk special training. Ih, luar biasa. Dan ras anjing yang dipakai, wah rasnya anjing saya nih. Rasnya Simba, German Shepherd, kemudian Belgian Malinois, ada juga Labrador Retriever. Wah, luar biasa ya. Untuk gajinya, nah mereka habiskan untuk apa ya? Bisa belanja gak sih? Bisa shopping? Bisa check out gak di Keranjang Kuning? Tapi yang lucu adalah komentar-komentarnya. Komentar-komentarnya lucu banget nih. Udah, Anda baca aja deh ya. Ada yang setuju kok gajinya segitu, karena kan anjing itu tipe yang setia, yang jujur gitu katanya. Aduh, jadi pengen jadi anjing loh. Ada suka yang komentarnya kayak gitu. Belajar bahasa anjing deh mulai dari sekarang, siapa tahu bisa nih gitu. Yang lucu ya komentar-komentarnya ya, sahabat Pingin FM ya. Kenyataan yang membuat kita, wah luar biasa ya. Kalah loh manusia, gajinya per bulan 15 juta untuk anjing K9. Tapi mereka sudah terlatih dong ya. Oke, saya mau lihat dulu apakah ada keramaian yang request, karena ini adalah sesi terakhir saya membacakan salam-salam. Gus Bawa tadi sudah lagunya ya, adalah Gia Indrawari 1000 kali sudah ke play. Kemudian siapa lagi? Amin Mimbar tadi juga lagunya sudah ke play langsung. Dan kan Lawrence yang Take My Breath Away. Info cuaca Dewi di Singaraja sangat cerah. Semoga cerah juga hari-harinya ya. Amin Mimbar. Siapa lagi ya? Sudah semua sih saya bacakan di WhatsApp sahabat Tingin FM. Untuk Facebook saya coba cek lagi yang terbaru. Kalau ada yang menyapa, saya mau menyapa semangat siangnya untuk Ali Sugeng yang baru menyapa saya ya. Kemudian ada Sadine juga, selamat siang Fauzia, Amir Udin,

lainnya tadi sudah ya, sudah saya baca semuanya. Baik, terima kasih. Tapi jangan lupa nih sahabat Pingin FM, yang satu ini belum saya informasikan untuk Anda yang lagi mencari hotel dengan suasana yang ceria tapi lokasinya strategis, yang deket-deket aja ada nggak dengan fasilitas lengkap baik itu untuk bisnis maupun liburan? Jawabannya, coba dengerin dulu besok obrolannya bersama dengan Mbak Bajre, asisten marketing dan juga branding manager, serta ada Mbak Putri juga, asisten event manager Haris Hotel and Residence Sunset Road. Besok Jumat 31 Juli 2026 jam 9 pagi. Mereka datang tidak hanya berdua tapi membawa voucher juga untuk Anda ya. Siap-siap nih ya, menangkan satu voucher staycation Haris Hotel and Residence Sunset Road bagi yang beruntung. Nah, kira-kira ada challenge atau ada apa besok? Coba stay tune aja sahabat Pingin FM di Mutiara Pagi, jangan lupa jam 9 pagi bersama dengan Haris Hotel and Residence Sunset Road ya. Kalau misalnya ada pertanyaan nanti langsung aja ke WhatsApp kita di 0811 393 494. Oke, request sudah saya tutup. Lagu-lagu yang antri akan diplay sampai jam 1 siang nanti. Jadi sampai beraktivitas, stay tune di Pingin FM.

0: Welcome to podcast Happy Klovedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarin Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Ah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby Happy
0: ya?
2: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care.
4: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
5: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
4: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
6: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya.
5: Nih.
4: So caramelized, Tans. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
1: Mau dong.
5: Taste good.
4: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.

0: mie sedap ramen, yes!
1: Si seruput gak putus!
0: Hakata Chicken Ramen!
1: Wah, paitannya putih dan creamy!
0: Flavorful khas Hakata! Oishi!
1: Tokyo Chicken Yakitori! Ramen goreng manis gurih umami! Khas Tokyo!
2: Crispy tempurannya crunchy!
1: Goreng!

0: dari Wings Food.
1: Bosen deh lagunya masih ini-ini aja. Pengen denger yang baru-baru nih.
2: Kalau mau denger yang serba fresh, yuk wajib banget nih buat kepoin 10 lagu-lagu baru tiap minggunya di Penguin New Playlist. Penguin New Playlist tiap hari Minggu jam 4 sampai 5 sore hanya di Penguin FM Bali.

0: Inspiring Words.
1: Mahalini Raharja tidak hanya dikenal dengan kecantikannya, tapi juga dikenal dengan suara merdu dan lagu-lagu yang hits. Keberhasilan Mahalini di industri musik menunjukkan bahwa penyanyi daerah, khususnya Bali, juga bisa naik daun di level nasional. Dalam mencari titik keseimbangan hidup di tengah popularitasnya, Mahalini memiliki satu kalimat yang bisa menjadi inspirasi. Saya rasa yang paling penting adalah bisa merasa puas dengan setiap karya yang dirilis. Jika angka selalu menjadi acuan, pasti kita tidak akan pernah puas. Lewat kalimatnya, Mahalini ingin menyampaikan bahwa setiap karya punya rejeki dan porsinya masing-masing. Yang terpenting, kita merasa bahagia dengan proses yang telah kita lalui dan bangga dengan apa yang telah kita hasilkan.

0: July, find your balance.
1: Selain lelah secara fisik, kita juga bisa mengalami kelelahan secara emosional, terlalu banyak memikirkan sesuatu, menahan perasaan, atau terus berada dalam tekanan tanpa disadari bisa membuat pikiran terasa penuh. Di momen seperti ini, penting untuk memberi diri kita ruang yang aman. Bisa dengan istirahat, ngobrol, atau melakukan hal sederhana yang membuat kita merasa lebih tenang. Karena tidak semua beban harus ditanggung sendirian.

0: dengar Sweet Music Station Find Your Balance sama Tingin FM dan Sakuduro. Oi oi oi, rame banget lagunya ya. Terima kasih juga sudah meramaikan Office Hours dengan lagu favoritnya. Semoga bikin happy, semoga bisa menghibur sahabat Tingin FM ya. Ya sudah ikutan salam-salam, request. Dilanjutkan lagi sama Mbak Sally sudah hadir ya. Akan melanjutkan Office Hours sampai nanti di jam 4 sore sahabat Tingin FM. Yuk Dewi Rakyata pamit dulu. Senin kita ketemu lagi ya. Semangat aktivitas di Kamis ini. Bye.
1: This is the number one on Penguin Hot Music Chart. Number one on Penguin Hot Music Chart.

0: Pagi buru-buru, siang banyak deadline, malam overthinking.
1: Yeah. Kayaknya itu bukan cuma kamu aja, Diesel. Banyak orang juga loh, lagi ada di ritme yang sama kayak kamu.
0: Iya ya, tanpa sadar kita tuh jalan terus. Dari satu hal ke hal lain, tanpa benar-benar berhenti, ya nggak sih?
1: Nah, itu dia nih. Padahal hidup kan bukan lomba cepet-cepetan nih. Bukan cuma soal bergerak terus loh, tapi juga soal menemukan keseimbangan di antaranya. Sejujurnya kalau hari ini lagi ngerasa penuh, gak apa-apa kok ambil jeda sebentar.
0: Julai, find your balance.

Tidak berasa nih Sobat Pingin FM kalau Sally tuh harus ngomong di sesi kali ini. Anyway, Sally mau ngucapin selamat siang dulu ya buat Anda yang baru aja tune in sama Sally. Di sini ada Sally Maria loh yang sangat-sangat ceria ini. Sampai jam 4 nanti nih Sobat Pingin FM. Jadi buat Anda yang mau request lagu, choose aja, dipilih-pilih lagunya. Kalau misalnya udah nemu nih judulnya apa, langsung aja kasih tahu Sally ya lewat WhatsApp atau Telegram di 0811 393 494. Bisa juga nih lewat DM Instagram atau fanpage Facebook di Pingin FM Bali. Dan yang mau pantengin akun TikTok kita juga bisa di @PinginFMBali. I-nya double ya Sobat Pingin FM di belakang, jadi ada dua deh, jangan sampai satu aja nanti gak nemu ya. Jadi buat Anda yang sekarang mungkin lagi baru aja menyantap makan siang, selamat menikmati Sobat Pingin FM. Ih, udah hari Kamis aja deh, besok Jumat, abis itu weekend, waktunya buat kita goleran di rumah bermalas-malasan. Tapi buat Anda yang mungkin ibu rumah tangga atau bapak rumah tangga, pasti weekend waktunya untuk quality time sama keluarga, atau mungkin waktunya buat beres-beres rumah ya kan. Iya gak sih, kalau saya sih ada waktunya sendiri ya. Biasanya weekend itu adalah waktu beres-beres di rumah, entah ganti spray kayak Budayu biasanya seminggu sekali gitu ya. Ih, masih inget banget deh Sally. Atau jalan-jalan keliling Bali. Keliling Bali banget gak sih seharian pasti. Atau menjelajah tempat-tempat baru ya kan. Tapi yang jelas biasanya weekend memang waktu yang pas banget gak sih buat dipakai buat sama keluarga gitu ya kan. Tapi ngomongin soal weekend itu nanti aja, kita ngomongin hari ini Sobat Pingin FM di hari Kamis yang cerah ini. Ya udah, kita kalau misalnya mau bersantai-santai ria atau sambil bekerja nih, sibuk banget kan mengerjakan kerjaan di kantor, udah mending sambil dengerin lagu kesayangan Anda aja di sini ya. Sally bakal puterin nanti. Jadi choose aja di request dengan format nama, terus usia, dari mana, kemudian spasi lagu yang mau di request apa, dan salam-salamnya buat siapa. Oke. Sally tungguin sampai jam 4 nanti ya Sobat Pingin FM di 0811 393 494. Sally tunggu.

Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama giveaway hijab oud dan glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway hijab oud dan glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

0: Mami.
1: Bu Nana.
2: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
1: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10.000 beli apa ya?
2: 10.000 di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
1: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
2: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10.000 dapat 4.
1: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
2: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungi kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
2: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
4: Wings Care.

0: Marvin Gaye sudah terputar spesial untuk Anda nih sobat Pingin FM. Ini lagu yang udah beberapa tahun yang lalu ya kan. Udah 10 tahun yang lalu kayaknya. 11 tahun, Deng. Ini tahun 2015 ya dirilisnya, tapi masih enak banget didengerin di siang hari ini enggak sih? Jadi makin semangat deh yang tadinya mungkin udah mulai ngantuk ya kan. Ngantuk di siang hari ini. Terus juga udah dengerin lagunya Charlie Puth barusan, makin semangat. Tapi biar Anda juga semakin melek ya dengan info-info traffic di sekitar kita yang kayaknya tadi pas Sally on the way kesini tuh agak macet di Dalong. Yaudah kita lihat dulu ya sobat Pingin FM.
1: Traffic light, traffic light.
0: Baiklah, kita awali dulu di Dalung, tadi di Jalan Raya Dalung, tepatnya di Bangsal, itu benar-benar padat sekali sahabat Pingin FM, bahkan sekarang itu masih merah ya kan. Sampai di Bandung Collection ini juga masih merah banget, di Jalan Raya Dalung juga masih merah banget sahabat Pingin FM. Kemudian kita ke jalan mana nih, di Jalan Raya Padang Luwih terpantau sih lancar. Untuk Jalan Raya Kerobokan juga ramai lancar sahabat Pingin FM. Kemudian kita geser lagi ke arah Sempidi ya. Untuk di Jalan Raya Hanoman terpantau lancar, Cokroaminoto juga lancar, di lampu merah Gunung Galunggung itu juga ramainya sedikit aja sahabat Pingin FM. Kemudian kita geser lagi Cokroaminoto ke arah SMKN 1 Denpasar ini ya, yang menuju Gatot Subroto Tengah, itu agak sedikit ramai sahabat Pingin FM. Kemudian kita ke Jalan Kargo Permai ya, di perempatan itu di lampu merah tepatnya deketnya Pingin FM, itu juga terlihat di sini tidak terlalu ramai sahabat Pingin FM, sedikit aja. Kemudian kita ke Mitra 10 juga terpantau sih dari sini itu lancar. Terus di simpang Keboiwa Selatan, Keboiwa Utara ini juga ramai lancar sahabat Pingin FM. Kemudian kita geser lagi menuju Ahmad Yani Utara ya, dari Gatot Subroto Tengah ini kelihatannya Ahmad Yani Utara ini lumayan ramai. Terus Gatot Subroto Tengah dari arah Ahmad Yani tadi itu juga agak ramai, tepatnya di dekatnya Lumintang sahabat Pingin FM itu ramai. Terus masih di Gatot Subroto menuju ke Nangka Utara juga ini lumayan ramai sahabat Pingin FM. Di dekatnya Toko Bintang juga ramai. Terus Jalan Seroja juga lumayan ramai, cuma tidak terlalu yang stuck banget alias padat gitu ya. Untuk Gatot Subroto Timur ke arah Jalan Kenyeri ini juga ramai sahabat Pingin FM. Terus kita masih di Gatot Subroto Timur, selebihnya sih lancar, cuman agak merah lagi di Jalan Trengguli ya, ini agak rame. Terus kita geser lagi, geser deh ke arah WR Supratman ya. Kelihatannya sih di sini lumayan ramai sahabat Pingin FM. Dari arah Gatot Subroto Timur ya menuju Jalan WR Supratman itu lumayan ramai. Untuk WR Supratman sendiri deketnya Jalan Waribang itu juga terpantau ramai sahabat Pingin FM. Kemudian yang ramai lagi di Jalan WR Supratman itu di deketnya Sedap Malam ya. Selebihnya sih terpantau ramai lancar aja, tidak terlalu stuck. Baiklah, kita geser lagi ke arah Patung Titi Banda. Di sini lumayan padat sahabat Pingin FM, panjang sekali ini. Benar-benar kedua arah ya, ini merahnya, bahkan di Prime Plaza Hotel juga masih merah banget sahabat Pingin FM. Hang Tua juga ramai kelihatannya di sini. Untuk simpang Pesanggaran Simpang Sanur sih sejauh ini masih hijau. Cuman kita lihat yang merah banget itu seperti biasa di Aerospace ya, itu lumayan ramai. Kemudian kita di simpang menuju Jalan Raya Benoa ini agak ramai sedikit sahabat Pingin FM. Kemudian untuk Pemogan juga ini kelihatannya lancar, Sidakarya lancar, untuk Sesetan juga kelihatannya di sini lancar, cuman di dekatnya di dekatnya Sailus aja ya yang lumayan ramai sahabat Pingin FM. Kemudian di Watu Renggong juga ramai lancar, Sudirman juga lancar kelihatannya di sini sahabat Pingin FM. Untuk di bentar, kita cek dulu di Tukumar ya. Untuk Tukumar juga kelihatannya ini benar-benar padat, itu dari arah Pulau Batanta ya, itu yang padat. Kemudian sampai di lampu merah menuju Imam Bonjol juga padat sekali sahabat Pingin FM. Terus ke arah Pura Demak itu juga padat sekali. Terus lanjut lagi, terus sampai ke arah di lampu merah ke arah Mahendradatta ya, itu yang lumayan ramai sahabat Pingin FM. Untuk di Gunung Soputan sih sejauh ini seperti biasa yang dari arah Imam Bonjol itu aja yang benar-benar padat sekali sobat Pugin FM. Dan terakhir yang Imam Bonjol deh, Imam Bonjol kelihatannya di sini sih ramai lancar ya. Cuman yang agak merah banget itu dari arah Jalan Raya Kuta ya menuju Imam Bonjol, itu yang benar-benar ramai banget. Dari arah Sunset Road juga itu juga terpantau ramai sobat Pugin FM. Baiklah, sepertinya itu kalau misalnya Anda ada di jalan, hati-hati di jalan dan jadilah pelopor keselamatan berlalu lintas dan budayakan keselamatan sebagai kebutuhan.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi mules apa kak? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting

0: teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Ras, kamu dijemput hari ini?
5: Iya, Ti. Lagi gak bawa motor nih.
4: Kamu lagi baca apa sih? Kayaknya seru banget tuh.
5: Ini loh, seru banget ngikutin berita Pak Menteri Keuangan yang lagi banyak diomongin di seluruh Indonesia.
4: Kamu tahu gak? Ada loh kampus di Denpasar yang juga lagi banyak diomongin.
5: Hah? Kampus apaan tuh?
4: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mahasaraswati Denpasar atau FEB Unmas Denpasar.
5: Emangnya kenapa, Ti?
4: Sini, aku kasih tau deh ya. Kampus ini cocok banget loh buat kita-kita yang pengen belajar di lingkungan akademik yang berkualitas, profesional, tapi tetap santai dan bersahabat. Akreditasinya unggul, dosennya handal dan berpengalaman. Kurikulumnya update banget, sangat aktif dengan program pengembangan diri, dan biaya kuliahnya terjangkau banget.
5: Wow, sounds good. Ada jurusan apa aja sih di sana?
4: FEB Unmas Denpasar punya jurusan manajemen dan akuntansi, dan juga ada program S2, Magister Manajemen dan Magister Akuntansi, dan juga S3, Program Doktor Ilmu Manajemen.
5: Wah, yang kayak gini nih yang aku cari.
4: Bener.
5: Lulus nanti, kita kuliah di FEB Unmas Denpasar aja yuk.
4: Yes, nanti kita daftar di spmb.unmas.ac.id/pendaftaran. Bareng-bareng yuk.
5: Yuk, tapi aku duluan dulu ya, jemputanku udah dateng nih, bye.
4: FEB Unmas Denpasar, Smart Decisions, Brighter Futures.

0: Daripada lesu nih Sobat Pingin FM, Sally bikin berjoget ria ya dengan Tones and an I, Dance Monkey, yang bikin kita tuh kelihatan makin semangat gak sih kalau dengerin lagu ini, ya kan? Udah, jangan lesu-lesu Sobat Pingin FM di siang hari yang cerah ini. Daripada lesu, daripada ngantuk-ngantuk, mending buruan aja request lagu yang bikin semangat ya sama Sally di WhatsApp atau Telegram 0811 393494, bisa juga lewat DM Instagram atau fanpage Facebook di Pingin FM Bali. Dan abis ini Sally mau update Anda dengan info terbaru dari Nuna. Kira-kira apa itu ya?
1: Rumors.
0: Kabar baik dari Nuna nih, Sobat Pingin FM, buat Anda fans beratnya Nuna. Setelah diguncang dengan lagu Rollerblade, kita bakal dapat kabar yang super-super baik. Karena Nuna itu baru akan merilis single terbarunya dia di tanggal 31 Juli 2026, yang mana besok banget loh Sobat Pingin FM, hari Jumat ya. Karena sempet untuk beberapa hari lalu Nuna itu ngasih bocoran teaser gitu loh tentang single terbarunya mereka, dan di mana teaser itu nunjukin kayak sebuah mobil berwarna biru dan juga pink agak retro gitu, dan bertuliskan Nuna Sobat Pingin FM, dan di sana itu ada suara-suara beep beep dan juga ada suara telolet. Sepertinya sih Nuna ini, para gadis cantik ini, mau menghidupkan suasana atau vibes om telolet om lagi ya kan. Terus juga untuk lagunya ini, judulnya sih Hong ya, tapi seperti apa sih lagunya? Kita tunggu besok Sobat Pingin FM, gak sabar banget deh. Apakah akan semenggelegar Rollerblade atau bahkan melebihi? Ya udah, kita tungguin aja. Kita doain semoga semakin banyak lagu-lagu bagusnya Nuna yang dirilis dan semakin go internasional ya Nuna.

Sahabat Bungin FM, capek banget gak sih kalau misalnya bangun tidur, badan udah pegel-pegel, padahal belum melakukan aktivitas sehari-hari, tapi udah kerasa banget pegelnya. Karena apa? Karena kasurnya udah bener-bener keras, udah gitu harus banget diganti. Udah sekarang waktunya Anda rebahan di kasur busa yang berkualitas, udah gitu tahan lama, dan dengan harga terjangkau, siapa lagi kalau bukan Royal Foam. Karena Royal Foam ini udah pakai busa berkualitas internasional loh. Gak cuma itu aja, Royal Foam ini merupakan kasur busa pertama dan the one and only di Indonesia yang udah sertifikasi sanitize dari Swiss, yaitu antibakteri, anti jamur, dan anti mikroba. Pokoknya hygiene banget deh. Ini yang membuat Royal Foam sebagai kasur busa paling higienis loh saat ini. Gak cuma itu aja sobat Pingin FM, kasur busa Royal Foam ini juga udah bergaransi sampai dengan seumur hidup. Jadi gak usah khawatir lagi, gak usah bingung-bingung lagi, segera ganti kasur lama Anda dengan kasur busa dari Royal Foam aja. Royal Foam ini udah jadi merek kasur busa terbaik di Indonesia selama 8 tahun berturut-turut ya. Royal Foam juga kembali berhasil meraih penghargaan Top Brand Award 2026 dalam kategori bedding berdasarkan hasil survei dari 15 kota besar di Indonesia. Buat Anda yang penasaran, udah buruan follow dan cek promo seru dari Royal Foam di Instagram @royalfoam.bali. Kasur busa Royal Foam aja.

0: Biar makin sempurna nih impian Anda sahabat Pingin FM yang udah pengen banget kuliah dan lagi nyari-nyari kampus dengan kualitas terbaik, Anda bisa pilih kampus yang satu ini. Namanya adalah Universitas Warmadewa ya. Karena di sini adalah merupakan kampus dengan program studi yang banyak banget yang bisa Anda pilih, dan sekarang lagi ada penerimaan mahasiswa baru yang masih dibuka dong pastinya ya. Tapi kuotanya tuh terbatas sobat Pingin FM. Program studi juga udah hampir penuh. Jadi jangan sampai kelewatan. Jangan tunggu sampai pendaftaran ditutup ya. Baru ambil keputusan. Nanti keburunya selesai. Yuk jadi bagian dari kampus yang terus melahirkan lulusan profesional, berkarakter, inovatif, dan siap buat bersaing di tingkat global. Anda bisa daftar melalui Sipen Maru Universitas Warmadewa, terus pilih deh program studi impian Anda di sana. Mulai perjalanan masa depan yang lebih cerah. Kalau misalnya Anda udah kerja tapi pengen sambil kuliah juga bisa banget, nggak ada yang nggak mungkin di sini ya, sahabat Pingin FM. Anda bisa daftar aja di program Regular B, kuliah jalan, udah gitu tetap dapet cuan, menarik banget kan? Jangan biarkan kesempatan ini lewat gitu aja. Amanin kursi Anda sekarang juga ya, sahabat Pingin FM. Kami tunggu di Universitas Warmadewa. Let's design the future.
1: I'm losing my self-control. Yeah, you're starting to trickle back in. But I don't wanna fall down the rabbit hole.

Yang pengen kulitnya makin glowing nih sahabat Wingin FM, merapat sini yuk. Ini ada hal-hal yang menarik banget nih untuk Anda dapetin ya. Karena dalam rangka Miracle 30 Timeless Confidence Festival, Anda bisa nikmati signature offer sampai 60% buat berbagai treatment favorit cuman ada di Miracle Ultimate Denpasar. Buat Anda yang merupakan new customer, Anda bisa dapetin free konsultasi dengan dokter estetik profesional. Jadi Anda bisa tahu ya kebutuhan kulit Anda itu apa dan bisa nentuin deh treatment yang paling sesuai untuk kulit Anda biar makin glowing, makin sehat, plumpy itu apa. Dan yang lebih seru lagi nih sahabat Wingin FM, setiap transaksi itu ada kesempatan buat bawa pulang hadiah spektakuler yang keren-keren banget seperti motor listrik, voucher belanja, barang elektronik canggih, dan masih banyak hadiah menarik lainnya. Menarik banget ya kan? Yang belum treatment pun juga tetap ada kejutannya dong. No worries, cukup datang aja ke Miracle Ultimate Denpasar. Di sana Anda bisa lakuin konsultasi dan tentuin deh pilihan treatment Anda itu apa. Dan dapetin souvenir eksklusif selama persediaan masih ada ya. Promo ini tuh cuma berlangsung tanggal 25 Juli sampai 3 Agustus 2026. Yang mana udah 4 hari lagi sahabat Wingin FM ya kan? Udah buruan kesana. Reservasi sekarang dan rayakan 30 tahun Miracle bersama Miracle Ultimate Denpasar. Tempat terbaik untuk perjalanan estetik dan kulit sehatmu. Miracle Ultimate, the ultimate destination for your aesthetic journey.

0: sistem informasi, sistem komputer, teknologi informasi. Aduh, pusing deh.
1: Mikir apa sih, Vi? Kok ribet banget mikirnya?
0: Ini, aku kan mau tamat nih. Rencananya sih milih prodi teknologi. Tapi prodi apa ya sebaiknya? Biar setelah tamat nanti bisa langsung kerja.
1: Itu aja bingung, Vi. Yuk kita lihat website ITB Stikom Bali. Langsung klik siap.stikom-bali.ac.id. Tuh, lihat Vi, biaya sudah ada, terjangkau lagi. Mau beasiswa ada di sini, mau belajar bisnis ada yang menangani. Apalagi mau kerja, sudah ada career center. Semua ada di ITB Stikom Bali. Atau bisa kontak juga ke 0800-1401-819 bebas pulsa lagi. Yuk, follow juga IG-nya @stikombali.
2: Kuliah di mana dong? Stikom Bali, Stikom Bali. Kuliah di mana dong?
1: ITB Stikom Bali. Always the first.
3: Kalau ngomongin lagu-lagu terpanas minggu ini, Anda nggak boleh ketinggalan yang satu ini.
4: Yap, dari yang naiknya cepat sampai yang bertahan di puncak.
3: Semuanya dirangkum di Pinkmin Hot Music Chart, your favorite music in one chart.
5: Setiap Sabtu jam 4 sampai 6 sore.
3: Pinkmin Hot Music Chart,
4: your favorite music in one chart.

sama dengan judul lagunya ya, By Your Side. Selalu juga By Your Side sampai jam 4 sore nanti ya Sobat Pingin FM. Dan barusan sudah terputar Jonas Blue featuring Ray yang sudah di request sama Kak Afif. Katanya, "Assalamualaikum, siang Sally, hadir request Jonas Blue featuring Ray. Ray, By Your Side." Bisakah? Bisa banget dong. Sudah terputar ya Kak, spesial untuk Kak Afif. Semoga di siang hari ini juga makin semangat setelah mendengarkan lagu yang sudah di request. Terus buat Anda juga yang mau request lagu nih Sobat Pingin FM, yang pengen dengerin lagu tertentu gitu ya, udah kasih tahu Sally aja lewat WhatsApp atau Telegram di 0811 393 494, atau lewat DM Instagram dan juga fanpage Facebook di Penguin FM Bali ya. Sally bakal puterin pokoknya di sini lagu yang bikin Anda tuh happy hari ini, biar makin good mood lah ya di hari Kamis ini sebelum kita menyambut weekend. Sobat Penguin FM, yang mau ngucapin salam-salam juga bisa banget, buruan aja dikasih tahu lewat WhatsApp juga ya. Yang mau ngucapin kayak hari-hari spesial atau hari ulang tahun ya kan, bisa banget lewat WhatsApp atau Telegram 0811 393 494. Selain Kak Afif yang juga sudah tune in, ini ada Kak Bestik Belah yang sudah stay tune, katanya terima kasih ya Kak. Kemudian di Telegram ada Kak Rian Putra di Uluwatu yang tadi request lagu Enau featuring Ari Lesmana, Sesi Potret. Thanks a lot Sally, thank you juga Kak Rian Putra, sudah terputar ya Kak untuk lagunya. Kemudian selain Kak Rian, kita move lagi ke WhatsApp ada Abawai Sel Samplangan yang juga menyapa, "Assalamualaikum, selamat siang Mbak Sally Maria." Mohon maaf, Sally Maria ya, tanpa R Kak, ya kan. Terima kasih juga sudah menyapa Sally. Kemudian ada Beli Ketut Karnata di mana nih? Oh, enggak ngasih tahu ada di mana gitu. Yang penting play lagu How to Love by Cash Cash buat Sally Metugas. Terima kasih untuk lagunya juga sudah disiapkan. Ditunggu ya Beli Ketut untuk lagunya. Kemudian ada Mbok Rom Rom. Apa kabar Mbok Rom? Siang Sally, Mbok Romi Jimbaran request Katy Perry Roar. Salamnya buat semua Sobat Pingin FM aja. Sally semangat siaran ya, sehat-sehat, bahagia selalu. Terima kasih. Terima kasih juga untuk Mbok Rom. Hari ini semangat ya Mbok, hari Kamis. Semoga laundryannya juga semakin ramai. Pokoknya lancar jaya buat usahanya Mbok Rom ya. Kemudian untuk Kak Agus Ade juga di Tabanan request lagunya Indra Lesmana, Mimpi dan Rumah Ketujuh. Kalau gak ada lagunya Audi, Janji di Atas Ingkar. Salam buat Sobat Pingin FM semuanya, buat Sally Maria. Makasih. Makasih juga untuk Kak Agus Ade. Lagunya sih udah disiapin ya, yang Indra Lesmana, Mimpi dari Rumah Ketujuh. Tinggal ditunggu aja ya Kak Ade. Kemudian untuk Anda juga Sobat Pingin FM yang mau request lagu, Yuk sebelum Sally minggir nih, sebelum Sally pamit ya. Masih lama sih, masih jam 4 nanti. Tapi udah, kalau misalnya udah nentuin lagu, cus aja kasih tahu Sally ya, lagu apa yang pengen Anda denger di siang hari ini biar makin happy Sobat Pingin FM, biar good mood ya. Kasih tahu Sally lewat WhatsApp atau Telegram 0811 393 494 ya. Sally tunggu sampai jam 4 nanti.

0: perlengkapan bayi, susu, baju, sandal, sepatu anak. Wah, semuanya murah-murah dibanding yang lain.
1: Murah? Murah? Murah? Iya, memang murah. Di Glendis Grosir memang komplit dan murah, cung.
0: Harganya grosir. Iya, kalau gitu ayo kita borong semua.
2: Ibu-ibu, mau cari perlengkapan bayi dan anak Anda? Datang aja ke Glendis Grosir. Pusat perlengkapan bayi dan anak, mulai dari susu, diapers, perlengkapan ibu hamil dan menyusui, produk peralatan bayi, serta baju anak dengan berbagai model yang selalu up to date dan lain sebagainya. Segera datang ke Glendis Grosir terdekat. Untuk informasi berlanjut, Anda bisa menghubungi hotline kami di 085-338-064-285.
3: Perlengkapan bayi, ya, Glendis Grosir, terlengkap dan termurah.
4: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutosinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan glutosinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
5: Bu Nana.
6: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
5: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10.000 beli apa ya?
6: 10.000 di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
5: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
6: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10.000 dapat 4.
5: Berarti satunya 2.500.
7: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
6: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
5: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
7: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
6: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7. Wings Care.

0: The Bad Pal. Bad Pal. V dan Hal.
1: Siapa yang selama ini percaya kalau misalnya MSG alias micin bikin bodoh sobat Wingin FM? Ternyata itu cuma mitos aja loh. Apalagi MSG atau monosodium glutamat atau micin itu kan udah lama banget ya kita pakai di kehidupan sehari-hari untuk menambah cita rasa gurih di berbagai makanan. Tapi dibalik ketenarannya selama ini muncul nih anggapan kalau misalnya mengonsumsi micin bikin bodoh. Kata banyak orang sih gitu sahabat Wingin FM. Anda percaya gak sih selama ini? Kalau Sally sempat kemakan sama omongan itu ya, tapi ternyata setelah dibuktikan kayaknya gak ngaruh deh. Pinter-pinter aja tuh saya, sombong. Terus juga dilansir dari situs resmi Health Expert, mitos ini sebagian besar berakar dari laporan khusus yang muncul nih tahun 1960-an sahabat Wingin FM. Dikenal sebagai Chinese Restaurant Syndrome atau CRS, di mana waktu itu emang ada beberapa orang yang laporin gejala kayak misalnya sakit kepala atau mual setelah mengonsumsi makanan di restoran Cina yang kebetulan waktu itu tuh pakai MSG. Makanya media saat itu tuh langsung ngambil kesimpulan kalau misalnya ini ada kaitannya nih sama MSG. Makanya banyak orang yang punya keluh kesah kepala sakit atau sakit kepala waktu itu. Padahal mereka tidak melakukan penyelidikan secara dalam gitu katanya. Terus juga micin bikin bodoh itu ternyata benar-benar mitos banget. Karena dasarnya itu nggak ada dasar ilmiah yang membuktiin kalau micin itu bikin bodoh sahabat Wingin FM. Hal ini juga kelihatan ya di negara-negara dengan konsumsi MSG tertinggi di dunia tapi punya tingkat kecerdasan yang tinggi. Kayak misalnya menurut situs Sasa, negara-negara di Asia Timur kayak misalnya Jepang, Korea Selatan, dan Cina itu kan konsumen MSG terbesar di dunia. Tapi mereka punya tingkat IQ yang jauh lebih tinggi loh. Karena rata-rata itu lumayan tinggi, dengan tingkat konsumsi MSG itu sehari bisa 1,2 sampai 1,7 gram. Dan bayangin, dengan tingkat yang tinggi kayak gitu, tingkat konsumsi yang tinggi, mereka tetap pinter-pinter aja tuh sahabat Wingin FM. Jepang punya rata-rata IQ sebesar 106,48. Terus Cina IQ-nya 104 sampai 107. Sedangkan Korea 102 sampai 106. Tuh, jadi gak kebukti sahabat Wingin FM kalau MSG atau micin tuh bikin bodoh. Jadi yuk buruan dikonsumsi aja, gak usah takut-takut ya. Kalau Sally sih tetap konsumsi biar makin nikmat.

0: suka.
1: July, find your balance.
2: Setiap orang punya ritme hidup yang berbeda. Ada yang cepat, ada yang pelan, dan ada juga yang sedang berhenti sejenak. Tidak ada ritme yang salah. Yang penting adalah bagaimana kita tetap terhubung dengan diri sendiri dan tidak memaksakan diri mengikuti ritme orang lain. Menemukan keseimbangan berarti memahami kapan harus melangkah dan kapan harus berhenti sebentar

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Benar-benar meresap di lidah. Good job.
2: Berani diaduk sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Wilgos approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special looks and tastes beyond good. Dari Wings Food.

0: Bali, pulau indah yang jadi kebanggaan dunia. Pantainya, budayanya, dan keramahan warganya selalu menyambut siapa saja. Tapi, apakah kita sadar? Sampah menumpuk, jalan padat, budaya kadang tidak dihargai. Jika dibiarkan, keindahan ini bisa hilang. Pariwisata berkualitas bukan sekedar datang dan bersenang-senang, tapi juga menghormati adat, menjaga alam, mendukung usaha lokal, dan berlibur.
1: Matur suksema.
0: Jadikan setiap langkah Anda berarti. Mewujudkan pariwisata berkualitas untuk Bali yang lestari.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Penguin FM Bali.
3: Berdasarkan info terbaru, akan terjadi hujan meteor besar-besaran dan dunia akan kiamat hari ini. Gawat, semua orang harus tahu. Pokoknya aku harus jadi yang pertama. Forward grup keluarga, WhatsApp grup arisan, Facebook, semua.
4: Ih, berita kiamat ada mulu kali tiap tahun. Gak asik.
5: Guys, santai. Sudah dibantah kok sama pihak resmi. Lagian itu berita lama yang dibikin rame lagi. Cek nih.
6: Grup jadi gak seru ya. Ada penyebar hoax. Bye sis.
3: Ya, kok aku dikit dari grup?
7: Jangan buru-buru percaya dengan semua berita. Penyebaran hoax bisa dikenakan sanksi yang diatur pasal 28 ayat 1 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau Undang-Undang ITE. Jadi, cek fakta dulu, jangan asal serbu. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Penguin FM Bali.

0: to the bus. Back to the bus.
1: Lagu ini ditolak oleh Lilo Club Project, tetapi sukses di tangan Dewa 19. Lagu apa sih? Sini, saya kasih tahu. Ahmad Dhani sebetulnya menciptakan lagu Satu Hati dan Cintakan Membawamu Kembali untuk proyek solo dari personil Club Project, yaitu Lilo. Namun, pada saat ditawarkan, rupanya Lilo menolak keduanya. Karena sepertinya tidak sesuai dengan arah musik yang akan dia usung di album solonya. Akhirnya, dua lagu ini masuk di album Dewa 19 terbaik-terbaik dan sukses besar. I'm Wibi Nugraha, your music director.

Satu lagu dari Indra Lesmana ya, Mimpi dari Rumah Ketujuh yang sudah di request sama Kak Agus Ade. Ini spesial nih buat Kak Agus Ade, spesial terputar ya. Semoga setelah diputarkan ini bikin Kak Agus Ade semakin semangat menjalani hari Kamis yang sangat-sangat bright dan colorful ini Sobat Pingin FM. Dan buat Anda juga yang mau request lagu, pengen nih diputerin lagu yang spesial, lagu favoritnya juga bisa, masih selalu tungguin sampai jam 4 nanti Sobat Pingin FM. Masih ada waktunya ya. Sekarang masih jam 3 lebih 4 menit. Jadi masih kira-kira 56 menit lagi nih. Sally masih ada di sini buat nemenin Anda, menghibur Anda Sobat Pingin FM ya. Jadi cheers aja, dipilih-pilih lagunya ya. Terus dikasih tahu lewat WhatsApp atau Telegram 08 11 3934 94, bisa juga lewat DM Instagram atau fanpage Facebook ya di Pingin FM Bali. Ada Kak Nasar nih yang sudah bergabung baru aja, katanya selamat siang Pingin FM, Nasar di Denpasar, lagunya dari Zain Malik yang Die For Me. Thank you, salam all crew, thank you juga untuk Kak Nasar untuk lagunya. Abis ini Sally siapin ya, spesial untuk Kak Nasar seorang. Terus Sally juga mau menyapa yang sudah tune in dan juga sudah menyapa lewat Facebook, ada Beli Gede Sudana, good afternoon Miss Sally Maria Lombok is here katanya. Salam ya buat yang di Lombok. Terus ada Mbok Yanbur Arini yang juga sudah bergabung ya. Ada Beli Ketut Ari Sugina Dinastra di Padang Sambian, halo. Ada Kak Ian Sutama juga di Mengwi hadir. Kemudian ada Beli Wayan Siaja di Ubud juga hadir. Ada Kak Made Hendra Saputra di Tabanan present katanya. Udah kayak di absen miss aja ya. Terus juga ada Beli Iwayan Berata juga di Batu Bulan hadir. Ada Kak Cameng Mustika di mana nih? Di Gianyar. Rahayu to you Sally, Gianyar Bali Community joins. Thank you juga. Kemudian ada Kak Indra Sena. Untuk salamnya buat Komang Ayumara, Dina Rikayanti Dewi, Gek Dinda, Diva Uci, Umang Galuh, Rajeng Siang, Rahayu Suksma, Pingin FM Bali. Terima kasih untuk Kak Indra Sena. Kemudian ada Kak Rai Budiarta juga di Mengwi hadir. Ada Kak Nova di Lampung juga hadir ya. Halo Lampung yang jauh di sana. Kemudian ada Kak Dex Apong di Kelungkung hadir, ada Kak Tumium Virgo juga hadir di Medan, ya Horas Medan. Terus ada Kak Oka Mulyarta hadir di Padang Sambian, ada Kak Bobo. Kak Sally Maria selamat siang, Kamis manis, selamat siang juga, Kamis manis yang sangat-sangat ulala ini. Terus juga, sudah ya sepertinya. Baiklah, yuk selalu tunggu ini yang mau request lagu sepi-sepi bye nih Sobat Pingin FM. Kenapa sih? Lagi lesu apa gimana nih Sobat Pingin FM? Udah jangan lesu-lesu, kan baru gajian ya kan? Masa udah lesu? Masa udah habis uangnya? Ups. Emang kadang kalau misalnya udah gajian tuh gak kerasa uangnya, ya kan? Selalu juga kayak gitu Sobat Pingin FM. Terus juga yaudah deh, selalu tungguin deh buat Anda yang mau request lagu, mau kirim-kirim salam, cus aja ya. Kasih tahu Sally di WhatsApp atau Telegram 08 11 3934 94 dengan format nama, usia, asalnya dari mana, spasi lagu yang mau di request dan juga salam-salamnya buat siapa. Selalu tungguin ya.

0: July, find your balance.
1: Kadang kita merasa lelah, tapi tetap memaksakan diri untuk lanjut beraktivitas seperti biasa. Padahal tubuh dan pikiran sebenarnya sedang memberikan sinyal bahwa mereka butuh istirahat. Rasa lelah yang tidak hilang meskipun sudah tidur cukup, sulit fokus, atau mudah merasa kewalahan bisa menjadi tanda bahwa kita perlu berhenti sejenak dan memberi ruang untuk pulih. Tidak apa-apa kok untuk melambat, karena memahami diri sendiri juga bagian dari menjaga keseimbangan hidup.

0: family time. Family time.
1: Siapa nih sahabat Pingin FM yang suka banget kalau misalnya ada waktu itu kalau bisa dipakai buat quality time sama keluarga. Kalau Sally sih kayak gitu ya, kalau misalnya ada waktu yang nganggur atau senggang gitu, ya udah dipakai buat main sama anak atau jalan-jalan sama suami dan juga anak biar makin happy gitu loh menjalani hari-hari selanjutnya, melakukan pekerjaan itu jadi dengan perasaan yang senang juga. Good mood, siapa yang kayak gini sahabat Pingin FM? Ternyata kalau misalnya kita meluangkan waktu bareng sama keluarga untuk quality time, ini juga punya manfaat positif loh untuk kita, terutama untuk kesehatan mental kita sahabat Pingin FM. Terus menurut penelitian dari American Journal of Health Promotion, penggunaan media sosial yang berlebihan itu kan bisa jadi salah satu faktor resiko terbesar buat kita-kita yang merasakan kesepian. Jadi kalau misalnya Anda tidak meluangkan waktu buat keluarga, kayaknya makin kesepian deh, makin berat gitu ya beban rasanya. Terus juga interaksi tatap muka yang real bareng sama keluarga itu justru bisa jadi kunci utama buat membangun koneksi sosial yang kuat, plus bisa nurunin resiko kesepian tersebut loh sahabat Pingin FM. Jadi siapa nih yang belum meluangkan waktunya buat nyempetin lah quality time sama anak, sama pasangan gitu sahabat Pingin FM. Jadi kalau misalnya belum sempet, cus aja, disempet-sempetin, diluangin waktunya, disusun waktunya biar bisa quality time sama keluarga. Karena ternyata manfaatnya itu banyak banget. Salah satunya itu ada bisa meningkatkan kesehatan mental. Karena ngabisin waktu bareng sama keluarga, terutama dengan komunikasi langsung, ngobrol bareng, Netflixan bareng, atau mungkin berkebun bareng nih buat Mbak Ratna nih pasti sering banget ya kan berkebun sama keluarga. Ih, seru banget deh. Nah, kayak gitu kalau misalnya secara signifikan dilakuin itu bisa ngurangin resiko depresi, kecemasan, dan masalah kesehatan mental lainnya. Terus yang kedua nih sahabat Pingin FM, bisa bantu anak berprestasi loh di sekolah. Jadi anak-anak yang sering ngabisin waktu sama keluarga, liburan atau aktivitas bareng sama keluarga, itu punya kinerja akademik yang jauh lebih baik ketimbang anak-anak yang mungkin kurang waktunya sama orang tuanya, sama keluarganya, seperti itu. Jadi buat Anda yang pengen anaknya makin cerdas, makin berprestasi, ajaklah sering-sering quality time bareng sahabat Pingin FM. Terus selanjutnya nih yang terakhir, bisa nurunin resiko masalah perilaku. Jadi ketika mereka menerima perhatian positif buat perilaku yang baik nih misal, hal ini bisa ningkatin keinginan mereka buat ngelanjutin kebiasaan sehat itu. Selain itu nih sahabat Pingin FM, aktivitas bareng sama keluarga itu bisa jadi saluran buat emosi yang terpendam loh. Kayak bisa mengurangi kemungkinan keputusan yang tidak sehat, mengurangi hal-hal yang tidak diinginkan ya, pikiran-pikiran negatif seperti itu. Jadi buat Anda yang kurang mungkin ya menjalin atau meluangkan waktu quality time sama keluarga, udah mulai sekarang kita mulai yuk, pelan-pelan aja bisa yuk.

Buat Anda nih Sobat Pingin FM yang lagi nyari hotel dengan suasana yang super duper cozy, terus juga ceria, lokasi strategis ya kan, deket sama mana-mana, deket sama tempat-tempat yang hits gitu, dan fasilitas lengkap untuk bisnis maupun liburan dan juga gathering apapun itu juga bisa di sini. Kalian, Anda bisa dengerin dulu obrolan kita bareng Bajra, Assistant Marketing and Branding Manager, dan juga Putri, Assistant Event Manager Haris Hotel dan Residence Sunset Road. Di hari Jumat 31 Juli 2026 jam 9 pagi ya Sobat Pingin FM, besok banget nih bareng sama Kak Wibi dan juga Kak Ade. Di sana juga ada satu voucher staycation Haris Hotel dan juga Residence Sunset Road bagi yang beruntung. Kalau misalnya Anda punya pertanyaan, Anda bisa langsung aja chat langsung ya di 0811 393 494. Jangan sampai kelewatan ya Sobat Pingin FM, besok loh jam 9 pagi ya.

0: Welcome to podcast Happy Klobedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh iya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care.

Carla Kay menutup album debutnya My Reckless Abandon dengan merilis lagu penuh emosi berjudul I Deserve Better. Di bawah arahan produser Ian Rose, lagu ini menyuguhkan permainan gitar sinematik yang kuat. Liriknya menceritakan tentang ketegasan seseorang untuk menyudahi hubungan asmara tidak sehat demi menghargai nilai diri sendiri. I Deserve Better dirilis tanggal 12 Juli lalu.

0: kami sedap ramen, yes!
1: Si seruput gak putus!
0: Hakata Chicken Ramen.
1: Wah, pahitannya putih dan creamy.
0: Flavorful khas Hakata.

0: dari Wings Food.
1: Segernya kelewatan! Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
5: Follow social media kita di Instagram dan fanspage Facebook at Penguin FM Bali, X at Radio Penguin FM, TikTok at Penguin FM Bali E, dan dengarkan secara online via streaming di live.radiopenguinfm.com. For more info, click our official website on www.radiopenguinfm.com.

Inspiring Words. Kalau menyebut nama Keanu Reeves, Anda pasti otomatis langsung teringat pada peran ikoniknya di film The Matrix dan John Wick. Aktor legendaris multitalenta asal Kanada ini, selain berbakat, juga dikenal dengan kepribadiannya yang rendah hati dan dermawan. Selain itu, Keanu Reeves juga memiliki beberapa kalimat motivasi yang bisa menyemangati kita. Salah satunya berbunyi, "If you have been brutally broken, but still have the courage to be gentle to other living beings, then you are a badass with the heart of an angel." Lewat kalimat ini, Keanu Reeves memuji kekuatan batin seseorang memilih untuk tetap berbuat baik di tengah penderitaan yang sedang dialaminya.

Setelah melalui masa panjang yang penuh luka dan juga pergulatan emosional, musisi Aku JJ akhirnya kembali membawa angin segar lewat perilisan single terbarunya berjudul Ceritanya Jatuh Cinta. Lagu ini didedikasikan sebagai sebuah selebrasi hangat bagi siapa aja yang akhirnya menemukan keberanian untuk membuka hati dan memulai babak baru dalam hidup. Berbeda dari lagu cinta pada umumnya yang cenderung puitis dan melankolis, Ceritanya Jatuh Cinta menawarkan warna yang sangat berbeda. Aku JJ memilih hadir dengan aransemen yang segar, casual, dan juga sedikit jenaka. Pendekatan yang playful ini justru berhasil menangkap esensi jatuh cinta yang paling jujur, yaitu terasa ringan, spontan, dan penuh rasa syukur tanpa drama yang berlebihan.

Pingin FM, your sweet music station, find your balance. Sally Maria, sudah waktunya harus pamit dulu nih sobat Pingin FM. Sudah hampir jam 4 ya, kurang 2 menit. Dan ini Dinda udah datang banget nih. Udah siap banget buat menggeser Sally. Tapi Sally juga mau bacain yang baru aja menyapa tadi. Ada Kak Fapang Bilkis yang baru tune in sama Sally. Request dong katanya. Dari Nicki Minaj yang Starship. Pagi menyapa buat... ini menyapa buat, oh maksudnya salam-salamnya, kirain menyapa Kak Dewi apa gimana gitu ya. Menyapa buat Dewi, Tia, Sanjaya, Eka, Romi, Healthy Always. Terima kasih untuk Kak Fapang Bilkis. Lagunya juga sudah di play ya. Terus ada Mbak Ratna tadi yang sebenarnya mau request, apa tadi ya, mau request The Overtunes, Time Will Tell. Mangga tugas. Katanya, ih Sally tahu aja aku suka berkebun, aku sama suami aja, anak-anak mah mana mau. Paling cuma mau bantu nyiram-nyiram doang, udah kelihatan mbok ya kan. Ini juga dapat spilan kan waktu itu dari Kak Wibi. Pokoknya Kak Wibi tuh banyak banget ngasih tahu soal sahabat Pingin FM. Jadi masih melekat di kepalaku gitu. Untuk lagunya diganti sama Mbak Ratna, Coldplay yang Paradise. Habis ini bakal ke play ya untuk Mbak Ratna. Baiklah, Sally Maria pamit dulu. Satu lagu spesial untuk Mbak Ratna, Coldplay. Check this out. Sally Maria pamit, bye-bye.

0: Pagi buru-buru, siang banyak deadline, malam overthinking.
1: Yeah. Kayaknya itu bukan cuma kamu aja, Diesel. Banyak orang juga loh, lagi ada di ritme yang sama kayak kamu.
0: Iya ya, tanpa sadar kita tuh jalan terus dari satu hal ke hal lain, tanpa benar-benar berhenti, ya nggak sih?
1: Nah, itu dia nih. Padahal hidup kan bukan lomba cepet-cepetan nih. Bukan cuma soal bergerak terus loh, tapi juga soal menemukan keseimbangan di antaranya. Secukupnya kalau hari ini lagi ngerasa penuh, gak apa-apa kok ambil jeda sebentar.
0: Julai, find your balance.

0: Seberapa ingin sih Anda mendengarkan kita sampai selesai, sahabat Guna FM?
1: Ayo, seberapa ingin?
0: Jangan ditunggu-tunggu lagi, karena kita sudah hadir.
1: Sudah ada di depan apa?
0: Iya, di depan ruang dengar Anda. Wajih,
1: asik. Gimana
0: sore hari ini, Dinda?
1: Gimana-gimana tuh, happy dong.
0: Happy, selalu bersyukur, selalu datang kebahagiaan,
1: iya,
0: keajaiban.
1: Harus happy.
0: Iya dong ya.
1: Iya, apalagi tadi.
0: Kenapa tuh?
1: Berangkat ke sini lancar, enggak macet.
0: Oh iya?
1: Agak enggak macet.
0: Oh.
1: Biasanya macet baiklah. Banget kan, apalagi di daerah mana tuh ya? Kalau misalnya ke kiri itu ke arah Gajah Mada.
0: Kiri ke Gajah Mada.
1: Enggak Gajah Mada. Jujur enggak tahu jalan.
0: Hasanuddin.
1: Anah itu dia.
0: Oh, daerah yang toko-toko emas itu.
1: Toko-toko itu biasanya kan itu macet parah tuh.
0: Iya,
1: Tapi enggak.
0: Oh, sekarang enggak. Tidak begitu.
1: Ya,
0: tapi emang syukurnya benar-benar. Tadi aku habis dari ini yang job ya, sibuk ya saya.
1: Diterlir
0: ya kerja sibuk. Ini baru. Ini baru banget ganti baju guys. Aduh ya ampun tolong.
1: CEO biasa.
0: Iya benar ya. Di daerah Batu Bulan. WR Supratman kan biasanya macet banget ya. Aku berangkat itu tidak macet. Aku udah estimasi, okay, 1.5 jam sebelum aku disuruh datang, aku udah harus datang.
1: Okay.
0: 30 menit lancar banget.
1: Oh,
0: pleng itu pun aku dapat beli bensin ya gitu mampir. Kak, kok cepet banget datang? Iya, aku pikir bakalan macet di situ karena emang kan biang macet ya gitu. Ternyata tidak gitu. Abis itu pas pulang juga aku ekspektasinya, aduh aku cari makan dulu nggak ya? Ternyata mau ini kan ke studio dulu kan? Oh, ternyata nggak macet. Ya udah aku cari makan dulu.
1: Sempet juga berarti kan ya?
0: Sempet cari makan dulu.
1: Emang sesapi itu
0: landai. Iya kan
1: loh.
0: Landai.
1: Tapi kenapa ya?
0: Itu kayak keajaiban yang tiba-tiba datang.
1: Keajaiban. Kayaknya kita punya miracle yang sama deh hari ini.
0: Iya kan? Kayak kita ekspektasinya waktu bakal macet tapi tidak. Ajaib guys.
1: Iya sama, makanya tadi waktu berangkat pukul jam 3 lebih itu kayak deg-degan kan.
0: Iya sama,
1: biasanya,
0: sama.
1: Jam 3.50 bakal nyampe.
0: Iya,
1: enggak jam 3.40 udah nyampe.
0: Iya,
1: loh
0: kan?
1: Keajaiban ini.
0: Segitunya loh guys.
1: Segitunya
0: pasti,
1: loh
0: ngaruh. Pasti di hidup kita sekecil apapun pasti ada keajaiban yang tiba-tiba datang yang dukung kita.
1: Bener.
0: Ya kan?
1: Sederhana itu jalan landai.
0: Jalan landai atau mungkin tidak ngantri lampu merah.
1: Iya,
0: ya kan biasanya
1: lampu
0: udah
1: hijau terus.
0: Ya? Ijo gitu. Aku juga pernah mengalami itu Din. Sangat pernah banget.
1: Superhero.
0: Iya. Aku guys ditakdirkan untuk jalan terus ini kayak ini.
1: Akulah superhero itu.
0: Iya. Terus paling miracle lagi ya, ajaib lagi kalau misalnya pas nyari parkir. Kalau misalnya ada event atau mungkin ya ini ya yang depan ini kan rame banget ya, dapat parkirnya kayak suatu anugerah gitu ya kan, apalagi kalau ke mall.
1: Benar-benar.
0: Ya kan?
1: Oh iya.
0: Kalau udah ke mall ya Din ya, dapat parkir tuh kayak yes.
1: Yes banget.
0: We did it.
1: Setelah berputar-putar
0: iya,
1: ya biasanya kan putar-putar.
0: Iya benar.
1: Ini kayak langsung emang ditakdirkan untuk diriku.
0: Iya benar kan, kayak ada motor depan, lewat dia enggak dapat parkir. Kosong.
1: Hey, ini untukku.
0: Kasihan ya, kenapa sih? Kasihan deh lu. Gitu.
1: Parah banget. Apalagi kalau misalnya deket sama pintu masuk mall, Bu.
0: Wih, enak banget.
1: Iya kan?
0: Enak banget, keluar langsung ces. Gitu. Enak sih.
1: Inilah keajaiban.
0: Inilah keajaiban yang kita rasakan sama Guna FM.
1: Atau mungkin kalau misalnya kita mau mesen sesuatu gitu ya, kan nunggu paketnya sebelum kegiatan yang penting banget tuh udah datang.
0: Oh iya mepet, biasanya iya kan mau dipakai paketnya ya, entah itu baju, aksesoris atau apa gitu, ternyata datang duluan.
1: Itu langsung makasih Tuhan.
0: Iya kan, kayak udah gak expect, aduh terima kasih akhirnya bisa dipakai nih.
1: Akhirnya
0: gitu
1: bener
0: kan.
1: Ya awalnya udah mikir plan B gitu ya. Kayak gak bisa kepake nih, beli yang lain mungkin yang deket-deket.
0: Iya
1: ternyata
0: sih.
1: Udah dateng.
0: Iya.
1: Loh.
0: Se-magical itu guys.
1: Asik.
0: Apakah Anda pernah mengalami yang sama? Itulah mini vote-nya ya.
1: Yes.
0: Apakah Anda pernah mengalami sesuatu yang magical banget yang tiba-tiba kayak dukung banget nih mood Anda saat ini? Apakah
1: betul.
0: Kayak misalnya hal sederhana dapat parkir yang tiba-tiba di kerumunan yang wah rame banget? Atau mungkin Anda selalu mendapat hal yang mulus nih di jalan, lampu hijau terus, semiracle itu
1: bener.
0: Atau mungkin
1: landai,
0: kayak
1: alat ya.
0: Atau mungkin kayak Dinda tadi paket yang ditunggu-tunggu akhirnya datang
1: sebelum
0: dipakai atau digunakan.
1: Yes, kalau misalnya ada yuk langsung cerita-cerita sambil request lagunya, kirim ke WhatsApp Telegram 0811 393 494, Instagram, Facebooknya boleh di @pinavembali, Twitternya juga boleh di @radiopinavem dengan formatnya nama spasi umur spasi request lagu apa, salam-salamnya, mini vote-nya juga jangan lupa.
0: Yuhuu.

0: Ingram Jr. Penguin News.
1: Sahabat Minfm, sebanyak 29 korban pencabulan guru les berinisial AK di Kecamatan Panongan, Kabupaten Tangerang, Banten menjalani pendampingan psikologis. Seluruh korban diketahui merupakan murid yang mengikuti kegiatan belajar di tempat tersangka.
2: Sementara itu, sahabat Minfm, pendiri Telegram Pavel Durov ini terancam hukuman penjara jangka panjang hingga seumur hidup jika terbukti bersalah atas tuduhan membantu dan juga memfasilitasi kegiatan terorisme.
1: Dikutip dari Antara News dan CNN Indonesia, saya Dina Mela dan Vino Bramasta untuk Pew News di Intermezzo.

0: bilang nih belanja cuman bikin kantong tipis aja. Kalau misalnya Anda belanja ke Level 21 Mall, belanja pakai Bank BPD Bali ini justru bisa bikin Anda bawa pulang grand prize gratis loh, Din.
1: Wow, caranya juga gampang banget. Cukup belanja minimal 50.000, upload struk belanjamu ke aplikasi Level 21 Mall, dan setiap satu poin langsung berubah menjadi satu kupon undian.
0: Wow.
1: Sekarang sudah lebih dari 300 levelers bergabung dengan lebih dari 19.000 kupon yang siap diundi pada 20 Agustus 2026.
0: Nah, masih ada waktu nih sampai dengan 15 Agustus 2026 untuk kumpulkan poin sebanyak-banyaknya. Karena ada 17 grand prize dan untuk 17 pemenang tentunya ya. Ini mulai dari Yamaha NMAX Neo, gold earring with natural diamond dari Goldmar, ada paket liburan ke Thailand, sawadikaw, dan juga Vietnam ya. Sampai juga berbagai perlengkapan rumah tangga dan juga hadiah menarik lainnya.
1: Wow, kalau misalnya belum punya aplikasinya, download sekarang juga ya. Yes. Karena khusus buat member baru selama bulan Juli, kamu tuh bisa dapat free ice cream dan kesempatan ikut Lucky Dip dengan hadiah-hadiah seru lainnya. Kesempatan Anda tinggal sebentar lagi nih, sahabat Kinabam. Jangan sampai struk belanja Anda terbuang sia-sia ya. Upload struk, kumpulkan poin, dan tingkatkan peluangmu bawa pulang grand prize impian.

0: Halo?
1: Halo Giselle, gimana paket gelas untuk hadiah pernikahan kamu? Udah sampai belum?
0: Kak Betty, udah dong kak. By the way, thank you ya kak, gelasnya lucu-lucu banget nih. Dari mana sih? Bukannya kakak gak suka belanja keluar rumah ya?
1: Tenang aja, kan belinya di Dapur Prima.
0: Dapur Prima? Emang di sana bisa belanja online ya?
1: Kamu kurang update nih. Bisa dong, sekarang belanja di Dapur Prima bisa melalui website resminya atau di online store, Tokopedia, dan juga Shopee. Dapur Prima juga menerima pemesanan melalui WhatsApp loh. Jadinya praktis banget kan?
0: Oh ya? Wah, aku baru tahu nih.
2: Dapur Prima menyajikan semua peralatan yang dibutuhkan, mulai dari perlengkapan dapur, rumah, hotel, catering, dan villa. Kunjungi Dapur Prima terdekat di Panjer, Dalung, Jalan Buana Raya, Monang Maning, Kedonganan, Nusa Dua, Gatot Subroto, dan Celuk Sukawati Gianyar. Dapur Prima menyediakan semua kebutuhan, mulai dari perlengkapan dapur, rumah, hotel, catering, dan villa. Mulai dari barang pecah belah, elektrik, stainless steel, plastik, kain, dan banyak lagi. Kini belanja di Dapur Prima jadi makin mudah lewat website dapurprima.co.id, WhatsApp di 0812-8583-5397. Lengkapi alat dapur dan rumah tangga Anda hanya dari rumah. Dapur Prima, pilihan terbaik keluarga Anda.
3: Ada para penumpang, silahkan masuk.
4: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
5: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
6: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
5: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi mules apa kak? Kok seger banget aromanya?
6: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
5: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
6: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
5: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
6: Aman, yang penting

0: pas manfaat. Instagram, Facebooknya boleh di Pingin FM Bali, Twitter juga boleh di @radiopinginfm.
1: Yes, kalau kata Mbak Ratna nih, Adin ya, keajaiban kecil yang pernah ada di hidupnya Mbak Ratna adalah pas kalau misalnya mau parkir nih, tiba-tiba ada yang keluar depan mata, langsung sat-set gitu, bersyukur banget loh pas itu. Atau mungkin pas lagi grid banget ya, namanya keluar pas arisan emak-emak.
0: Aduh, happy-nya.
1: Emangnya ibu-ibu ini ya?
0: Iya. Luar biasa.
1: Luar biasa
0: itu,
1: loh hokinya.
0: Itu hoki loh itu.
1: Iya, betul-betul.
0: Miracle.
1: Ada siapa lagi, Rin?
0: Terus juga ada Gostu. Halo Gostu. Lagunya Party Birthday of a Lifetime. Katanya happy birthday Raja Wanti Warsa buat Kak Ade Yulia.
1: Happy birthday, Ade!
0: Happy birthday, to Ade!
1: Mana kadanya ulang tahun udah hore-hore ya? Kayaknya dia ya. ada Bayu, selamat sore. Lagunya adalah Gigi Don't Stop. Baik, ditunggu ya.
0: Okay, ada siapa lagi? Ada Giri Mahendra. Lagunya juga Coldplay, yang Something Just Like This.
1: Siap.
0: Terima kasih.
1: Ada Gus Bawo deh, selamat sore. Requestnya The Click Five atau Katy Perry. Salam spesialnya katanya buat ada Yulia, katanya semoga happy birthday, panjang umur, sehat selalu, sama buat Rosi. Semoga iya happy birthday, semoga panjang umur, sehat selalu ya. Terus kalau sama buat Rosi juga happy birthday juga di hari yang sama ini, Mama Rosi, sama ulang tahun dari Gus Bawo ya. Okay. Kalau keajaiban kecil yang bikin mood naik itu biasanya pakai datang lebih awal. Beli apa sih Gus? Kacamata kayaknya dia, Din.
0: Beli baju dong.
1: Oh, baik. Dida tahu banget.
0: Tahu banget. Kan kece tuh outfitnya.
1: Takut. Gus, tolong Gus.
0: Manilo. Halo, selamat sore. Keajaiban kecil yang bikin mood tambah naik itu ketemu lampu hijau terus lancar-car tanpa hambatan katanya.
1: Wih, mantap.
0: Car-car.
1: Car-car banget enggak tuh ya? Car-car enak tuh. Ada resto di sono tuh.
0: Acar.
1: Kalau acar, so-so sih, kadang aku suka, kadang enggak.
0: Iya,
1: emang Dina suka?
0: Suka banget.
1: Sesuka itu kah?
0: Sesuka itu.
1: Oh, baiklah. Dan
0: digabungin martabak atau nasi goreng, bah, perfect.
1: Tolong ya guys, kalau misalnya mau bawain Dinda, bawain acarnya aja lebih banyak ya.
0: Lurusin acar.
1: Males banget.
0: Request.
1: Ada Borom-rom deh, selamat sore. Halo. Dari Jimbaran, request lagunya King Promises yang Terminator. Kalau mini vote-nya, kalau Mbak Romi itu nggak bawa kerjaan ke rumah, itu pas lagi capek-capeknya, duh, surga rasanya. Gitu katanya keajaiban kecil yang Mbak Romi rasakan ya. Kayak sekarang ini kerjaan sudah beres semua, nanti sampai rumah bisa tidur selit. Katanya, duh, senangnya hatiku. Bohong, nanti pasti begadang pas jamnya suma. Lihat aja.
0: Iya, nonton di live-nya.
1: Iya, benar. Tunggu aja, pasti ada dia dikerjain sama Mbak Romi.
0: Lihat nanti coba.
1: Iya, gitulah ya. Yang lainnya, terima kasih ya guys. Nanti kita bacain satu-satu. Betul. Ya, yang masih mau ikutan silakan.
0: Boleh, yuk kita lagi ngobrolin keajaiban kecil apa sih yang pernah Anda dapatkan gitu ya, sampai mood Anda bikin happy seharian.
1: Iya,
0: boleh
1: bener.
0: Langsung cerita aja langsung ke WhatsApp Telegram 0811 393 4 Instagram, Facebooknya boleh di @pinginfmbali, Twitter juga boleh di @radiopinginfm dengan formatnya nama spasi, umur spasi, request logo apa, salam salanya, mini vote-nya juga jangan lupa.
1: Yeay. Weather forecast. Selamat sore.
0: Nah, kalau yang satu ini juga bikin happy.
1: Oh iya.
0: Karena hari ini cerah katanya.
1: Iya, aku beruntung banget. Miracle juga ada di ini ya.
0: Miracle, yes.
1: Karena ya di tempat tadi, event tadi kan udah mendung banget nih, Din. Pagi-pagi tuh kayak, ya ampun, sampai tuar rumahnya gimana ya kalau hujan ya.
0: Oh
1: gitu.
0: Sempat gini
1: mendung gulung. Agak mendung banget tapi gerimis enggak sih gitu. Cuma
0: kayak
1: di
0: tanda-tanda
1: kayak mau hujan gitu. Kan kayak gelap banget kan langit gitu. Habis itu ternyata ajaib cerah tiba-tiba.
0: Mungkin karena Kak Abraham di sana.
1: Oh iya. Tahu banget Dinda 100 buat Dinda ya.
0: Nembak aja sih. Terus kalau suhunya itu 23 derajat Celcius sampai 28 derajat Celcius terasa seperti 31 derajat Celcius.
1: Oke.
0: Kemungkinan hujan cuman 7%.
1: Oke, baik.
0: Untuk kecepatan angin cukup kencang ya, 25 sampai 40 km/jam. UV index tinggi juga di angka 11. Jadi kalau misalnya mau gini, hati-hati di jalan.
1: Oke, baiklah, jangan lupa pakai sunscreen.
0: Betul.
1: Juga ya guys ya. Itu sangat penting banget untuk digunakan. Yow.

0: Kalau dirasa-rasa something like this ya Dinda ya, hey. Banyak dari kita nih yang benar-benar mencari tahu soal hak sebagai konsumen ini ketika sudah menghadapi sebuah masalah.
1: Bener.
0: Kan biasanya kalau udah ketemu masalah baru tahu nih ya, cari tahu nih gimana. Oh ternyata seperti ini ya guys. Padahal ya pelindungan konsumen bukan soal cuman mengajukan komplain atau mencari solusi saat ada kendala aja. Justru semuanya ini dimulai jauh sebelum itu loh ya, dari kebiasaan memahami produk yang kita gunakan, membaca isi perjanjian, sampai dengan tahu harus menghubungi siapa kalau suatu saat mengalami masalah nih.
1: Nah, karena pada akhirnya semakin kita memahami hak dan kewajiban sebagai konsumen, semakin tenang juga kita dalam mengambil keputusan keuangan.
0: Betul.
1: Kalau jadi, misalnya Anda ingin bijak di masalah keuangan dan paham betul ya terkait perlindungan konsumen, dengarkan podcast Bank BPD Bali dengan tema Perlindungan Konsumen Bukan Sekadar Hak, tapi bekal dengan narasumber dari Bank BPD Bali.
0: Yes, benar banget. Jadi Anda bisa dengarkan podcastnya di Radio Air 104,4 FM, Radio Penguin 103,6 FM, dan juga di Phoenix Radio Bali 91,00 FM di hari Jumat besok, 31 Juli 2026 jam 5 sore.
1: Nah, jangan lupa follow media sosial Bank BPD Bali, follow X dan TikTok di BPD Bali Official, follow Instagram dan Facebook Bank BPD Bali, dan subscribe YouTube-nya juga di Bank BPD Bali.
0: Yes, jangan lupa juga untuk saksikan obrolan ini di kanal YouTube Bank BPD Bali di @BankBPDBaliOfficial.
1: Bank BPD Bali merupakan peserta penjaminan LPS, Bank BPD Bali berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia.

0: alright. So tell the bartender to line up some shots, darling.
1: Back to the past. Back to the past.
2: Lagu ini ditolak oleh Lilo Club Project, tetapi sukses di tangan Dewa 19. Lagu apa sih? Sini, saya kasih tahu. Ahmad Dhani sebetulnya menciptakan lagu Satu Hati dan Cinta Kan Membawamu Kembali untuk proyek solo dari personil Club Project, yaitu Lilo. Namun, pada saat ditawarkan, rupanya Lilo menolak keduanya. Karena sepertinya tidak sesuai dengan arah musik yang akan dia usung di album solonya. Akhirnya, dua lagu ini masuk di album Dewa 19 terbaik-terbaik dan sukses besar. I'm Wibi Nugraha, your music director.

0: ada satu destinasi baru di Bali yang wajib kamu datangi tahun ini dia tempatnya. Mulai 31 Juli, hadir Sira Village Grand Outlet Bali. Outlet pertama dan terbesar di Bali yang menghadirkan lebih dari 100 brand premium dan lokal favorite. Mulai dari Coach, Boss, Kate Spade, Calvin Klein, Tommy Hilfiger, Adidas, Puma, Nike, Lacoste, Kinokuniya, hingga alun-alun Indonesia. Bukan cuma tempat belanja, di sini kamu bisa menikmati kuliner, bersantai di kawasan waterfront yang nyaman, menyaksikan pertunjukan budaya, dan menikmati sunset khas Bali. Semuanya dalam satu destinasi. Rayakan soft opening dengan diskon hingga 70%. Dan setelahnya, nikmati penawaran menarik hingga 50% sepanjang tahun. Lokasinya pun strategis. Di KEK Kura-Kura Bali, hanya 10 menit dari Sanur. Catat tanggalnya, 31 Juli 2026. Jadilah salah satu yang pertama merasakan destinasi shopping dan lifestyle terbaru di Bali. Sira Village Grand Outlet Bali. Step into island shopping, soak in island living.
1: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh ya? Terus-terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang
3: Baby Happy
1: ya?
3: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
4: Baby Happy, Mom Happy.
5: Wings Care.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Benar-benar meresap di lidah. Good job.
2: Berani diaduk sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Pasti semua
3: mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special looks and tastes beyond good. Dari Wings Food.

Gagal SNBT? Tenang aja, masih ada Universitas Warma Dewa. Sudah saatnya kamu bergabung bersama Universitas Warma Dewa. Sebagai best private campus in Bali dan masuk top 50 kampus terbaik di Indonesia versi QS World University Ranking, di sini kalian akan mendapatkan pengalaman belajar yang luar biasa, fasilitas modern dengan program international seperti student exchange dan English class. Selain itu, Universitas Warma Dewa sudah pastinya menyandang akreditasi unggul, sudah tergabung sebagai member Asian University Ranking Quality Assurance AUNQA dan sudah meraih Worldwide Impact Ranking by Time Higher Education. Heits, gak hanya itu aja. Universitas Warma Dewa juga memberikan pengalaman nyata melalui program magang, penelitian, dan mendukung mahasiswa untuk meraih prestasi. Ditambah dengan beragam organisasi mahasiswa, seni, olahraga, dan kegiatan sosial yang akan membentuk kepribadianmu menjadi lebih tangguh. Di sini, kamu tidak hanya belajar, tapi juga berkembang, berkarya, dan siap menjadi generasi emas Indonesia. Dan kamu juga bisa lulus tanpa skripsi loh. Mau banget kan? Yuk, siapkan dirimu dari sekarang dan daftar segera di Universitas Warma Dewa. Pendaftaran mahasiswa baru sudah dibuka. Jangan sampai kehabisan kuota ya. Bersama Universitas Warma Dewa, let's design the future.

0: Tune FM Yersin Music Station.
1: Find your balance.
0: Sudah di jam 5 sore,
1: yes.
0: Gimana Anda sudah mulai, sudah selesai beraktivitas atau mungkin malah baru mulai?
1: Baru mulai beraktivitas.
0: Semangat
1: ya. Kantor, ya.
0: Semangat ya.
1: Semangat ya.
0: Mau disemangati dengan lagu favorit Anda boleh banget. Cerita sama Dinda dan yes. sama saya boleh lah.
1: Betul, kita lagi ngobrolin tentang keajaiban.
0: Asik.
1: Keajaiban apa tuh?
0: Keajaiban yang biasanya keajaiban kecil yang pernah Anda alami itu seperti apa sih? Apakah kayak sebatas mendapatkan parkir kosong di tengah ribuan
1: ramainya
0: ya?
1: Gitu ya?
0: Ramainya orang atau mungkin kayak apa ya?
1: Jalanan landai. Biasanya tuh pulang jam-jam pulang kerja gitu.
0: Iya, jam-jam macet atau jam mungkin macet. Anda kayak misalnya sudah mendung nih berharap kalau misalnya Anda lagi tugas lapangan atau mungkin lagi liburan, wah tiba-tiba cerah loh Din,
1: yes.
0: itu sangat
1: miracle itu salah satunya tuh. Kalau misalnya Anda ada cerita boleh yuk langsung gabung sambil request lagu
0: yuk, juga.
1: 0811 3993494. Instagram Facebooknya boleh di @pinginfmbali, Twitter juga boleh di @radiopinginfm.
0: Sudah ramai guys,
1: iya,
0: ini
1: banget,
0: ada Budayu Asriani. Lagunya Gracie Abrams yang Good Reasons. Kalau Budayu sih biasanya keajaiban yang Budayu rasakan pernah itu adalah pakai datang lebih awal. Ih, seneng banget.
1: Lagi dress-dressnya Budayu ya?
0: Spill Budayu.
1: Spill dong.
0: Si Dinda belum pernah melihat
1: soalnya.
0: Kalau saya kan sudah pernah melihat warna-warni itu.
1: Warna-warni apa tuh?
0: Warna-warni dressnya dong. Budayu itu suka warna yang wah.
1: Warna yang gong gitu ya?
0: Iya, yang gonjreng-gonjreng
1: pokoknya
0: ya. Kalau nggak pink, hijau gitu ya. Stabilo banget pokoknya.
1: Neon.
0: Berwarna menyala, wih.
1: Terus ada Mbak Tian.
0: Halo Mbak Tian.
1: Mbak Tian katanya Fiersa Bersari peluku untuk pelikmu. Thank
0: siap.
1: You so much.
0: Ditunggu lagunya ya. Ada siapa ini?
1: Ada
0: Dayu, Mbak Dayu Dharma Yanti. Ini lagunya Tiara Andinya Kufu-kufu. Kalau keajaiban kecil yang pernah dialami Mbak Dian itu Mbak siapa sih? Mbak Dayu. Mbak Dayu ya, itu pas di jalan tuh mendung gede banget ya. Oh, segede apa?
1: Segede apa tuh?
0: Gede banget katanya. Pas nyampe di rumah langsung hujan lebat, selebat-lebatnya pokoknya.
1: Karena
0: kan udah mendung banget ya kan. Kita berharap aduh jangan hujan baru sampai rumah jebret gitu langsung hujan.
1: Itu kayak keajaiban.
0: Lega banget ya. Tapi kasiannya lagi di jalan.
1: Iya benar. Langsung kayak aget
0: ya gitu orang Bali bilangnya.
1: Ya kan?
0: Iya sih benar.
1: Terus ada Mbak Panca, Teh Hijau Tulus. Oke, ditunggu. Keajaiban kecil yang sering terjadi diantaranya motor mogok pas deket bengkel atau habis bensin pas deket pom bensin. Jadi enggak nuntun jauh-jauh katanya.
0: Kok suka mepet-mepet ya?
1: Kok kayak sefrekuensi ya sama dong. Juga.
0: Oh, Mbak Dinda juga sama ya. Udah kayak bensin udah kedip-kedip itu ya.
1: Kedip-kedip masih dipakai kemana-mana. Udah sampai.
0: Nah, serem ya guys.
1: Serem. Mampirlah ke warung Madura itu.
0: Oh, penyelamat ya. Kayaknya kan di setiap titik ada ya.
1: Ada
0: tuh,
1: kan.
0: Ya, benar-benar.
1: Beli dikit dulu baru.
0: Iya sih.
1: Nah, pernah juga motor mogok karena timing belnya putus katanya.
0: Astaga.
1: Pas banget di belakangku ada anak muda baik hati yang bantu nyetut sampai bengkel. Ini udah terjadi 2 kali katanya. Selalu ditemukan hal-hal baik dengan orang-orang baik saat mengalami kendala di jalan. Ya, Mbak Paca baik sih.
0: Iya, semoga kita juga dikelilingi sama hal baik juga ya.
1: Bener.
0: Walaupun kita mengalami hal yang buruk, tapi ada hikmatnya lah ya.
1: Ada
0: yang nelpon-nelpon.
1: Iya
0: sih,
1: wuih.
0: Yang nelpon kita tadi, kaget siapa yang nelpon ini ya. Ada Bu Tu, selamat sore. Lagunya Gia Indrawari yang 1000 kali. Salamnya buat Dinda sama Mas Bramaja.
1: Thank you.
0: Terima kasih.
1: Terus ada Tu Kris.
0: Halo Tu Kris.
1: Ikutan minum vote, ketemu lampu hijau dan ketemu dia boncengan sama orang lain.
0: Ya udah ikut boncengan aja bertiga.
1: Iya, apa bisa kok. Nyempit-nyempit dikit.
0: Dasar Tu Kris gendut banget sih kamu Tu Kris. Semangat ya.
1: Semangat. Oke.
0: Astaga, lagu baru lagi guys. Itu
1: ya
0: Yal-Yal.
1: Ada enggak sih?
0: Enggak tahu aku.
1: Itu Yal-Yal sih.
0: Oh,
1: kan
0: iya deh.
1: Kan aku apa? Anak pramuka.
0: Anak pramuka banget. Ya deh.
1: Pramuka banget nih.
0: Ada siapa lagi, Rin?
1: Ada Mbak Desmar.
0: Mbak Desmar
1: lagunya yang On The Floor, Pitbull.
0: Okay.
1: Ini vote-nya yang bikin mood naik itu adalah dapat parkir yang sesuai keinginan.
0: Oh,
1: gak
0: kan,
1: ngantri
0: bener?
1: Panjang pas mau nyebrang naik ke kapal.
0: Oh,
1: gak ngantri
0: okay.
1: pas mau sembahyang di Besakih katanya.
0: Intinya gak mau rame
1: ya.
0: Gak
1: mau rame pokoknya.
0: Pas cacet dapet gitu ya. Selamat sore Mbak Yan Bur Ari ini.
1: Iya.
0: Requestnya adalah Gia 1000 kali juga. Terima kasih. Ada
1: Thank
0: siapa
1: you.
0: Lagi?
1: Terus ada Sukma. Mbak Sukma gak antri pas beli BBM bisa enggak? Bisa. Iya sih. Masuk sih itu.
0: iya sih, benar ya kan, juga
1: tapi
0: sih.
1: Tapi nggak pernah, jarang.
0: Jarang ya aku.
1: Jujur,
0: iya jujur nih pasti ngantre 2-3 kendaraan depannya
1: iya,
0: gitu loh.
1: Iya, nggak pernah kayak langsung, wah nggak ada
0: iya,
1: orang nih.
0: Wah nggak ada orang nih, saset jereng gitu, nggak ada, nggak bisa, nggak mungkin ya.
1: Nggak pernah tuh.
0: Kalau kamu mau kayak gitu mungkin di warung Madura biasanya
1: bisa,
0: ya.
1: Bisa,
0: tuh ya.
1: Bisa.
0: Ada Mbok Dian Kesuma, hal kecil yang biasanya bikin mood langsung naik itu pas keluar jalanan landai katanya.
1: Ya berapa dulu keluarnya tuh?
0: Tengah malam lah. Mbaknya kan ini penghuni tengah malam kayaknya ini ya.
1: Pantesan sepi.
0: Oh iya kan.
1: Terus ada Kak Agus,
0: halo,
1: Arisan
0: Agus.
1: Jaya. Tadi lagunya yang diputerin The About You.
0: The 1975 About You,
1: yeah,
0: ditunggu lagunya.
1: Okay.
0: Ya. Dia ikutan mini vote juga tuh.
1: Oh iya, ikutan mini vote-nya katanya, bentar. Oke. Okay. Keajaiban kecil yang pernah dialami ketika ke mall susah dapat parkir. Saya elus kepala anak saya 3 kali, pasti dapat parkir.
0: Ini oh. Anaknya udah kayak uyul ya. Jelus-jelus, emang anaknya jin banget ya? Astaga.
1: Itu ngaruh ya?
0: Saya coba deh sama ponakan saya nanti kalau lulus. Saya berharap sih enggak dapat parkir aja, dapat duit juga kalau bisa ya. Iya benar kan? Saya kasih 3 permintaan.
1: Berasa coba,
0: jin.
1: Coba ya.
0: Kamu Aladin ya Gus ya?
1: Coba aja, coba nanti. Siapa tahu bisa.
0: Sebel. Ada Abah Waisa sama sore. Kalau Gus tuh dia mini foodnya keajaiban itu biasanya adalah jalanan yang landai gitu. Baiklah. Okay. Ada siapa lagi belum? Sudah semua ya?
1: Semua.
0: Rian Putra, Ariana Grande. Oh, iya. Had That I Met You Love Me.
1: Okay.
0: Siap.
1: Siap.
0: Penghuni tengah malam. Men, landai men?
1: Jam kuda.
0: Kalau enggak subuh ya tengah malam.
1: Iya sih.
0: Ya kan benar. Ya dah.
1: Oke, yuk. Siap. Yang mau cerita-cerita boleh langsung, kita lagi ngomongin keajaiban kecil apa sih yang pernah Anda alami gitu sampai bikin happy, bahagia, moodnya langsung naik. Kalau misalnya ada, nyambi request lagu juga jangan lupa kirim
0: boleh
1: ke WhatsApp Telegram 0811 393 494. Instagram Facebooknya boleh di @pinavem Bali, Twitternya juga boleh di @radiopinavem dengan formatnya nama, spasi umur, spasi request lagu apa, salam-salamnya, mini vote-nya jangan lupa ya.

0: nggak pucet kayak hantu, dibilang jajah satur ya guys. Jadi datang aja ke tempat yang satu ini. Karena dalam rangka Miracle 30 Timeless Confident Festival nih, Anda bisa menikmati signature offer sampai dengan 60% ya untuk berbagai treatment favorit di Miracle Ultimate Denpasar.
1: Ya sekarang khusus new customer, Anda tuh bisa mendapatkan free konsultasi dengan dokter estetik profesional untuk mengetahui kebutuhan kulit Anda dan menentukan treatment yang paling sesuai.
0: Nah yang lebih seru lagi nih ya, setiap transaksi berkesempatan membawa pulang hadiah spektakuler seperti motor listrik, voucher belanja, banyak elektronik canggih, dan masih banyak hadiah menarik lainnya.
1: Yang belum treatment pun tetap dapat kejutannya loh sahabat Pina FM. Cukup datang ke Miracle Ultimate Denpasar, lakukan konsultasi dan tentukan pilihan treatment Anda. Dapatkan juga souvenir eksklusif selama persediaan masih ada. Promo ini tuh cuma berlangsung 25 Juli hingga 3 Agustus 2026.
0: Makanya reservasi sekarang juga dan rayakan 30 tahun Miracle bersama Miracle Ultimate Denpasar, tempat terbaik untuk perjalanan estetik dan kulit sehatmu.
1: Miracle Ultimate, the ultimate destination for your aesthetic journey.
2: This is the number one on Penguin Hot Music Chart. Number one on Penguin Hot Music Chart.

0: Traffic light, traffic light.
1: Waktunya kita ngecek dulu gimana nih, kok turun banget? Oh udah.
2: Apakah landai?
1: Wah, landai seperti lihat. Hijau. Yay. Hijau bentuk
2: hijau
1: ini.
2: Apa tuh?
1: Ini
2: hijau.
1: Apa nih?
2: Oh, iya.
1: Hijau sekali lampunya
2: tuh,
1: hijau.
2: Menyala Queen.
1: Menyala guys. Oke, baiklah kita kabarkan dari Jalan Raya Dalung. Ini padatnya hanya di ujung-ujungnya saja di pertigaan dengan Jalan Cem dan habis itu Jalan Made Bulet sama di pertigaan Bangsal itu aja yang agak sedikit padat. Mm-hmm. Sisanya landai sepanjang Jalan Raya Padang Luwih juga landai di simpang Dalung Permai. Ya. Ini yang dari arah selatannya cukup padat. Kemudian di persimpangan dengan Kerobokan dan Kacu Barat agak sedikit padat juga. Mm-hmm. Kemudian di simpang Kebo Iwo, ini yang dari arah utaranya agak sedikit padat ya. Kemudian kalau kita lanjut ke arah utara, ini landai aja juga ke arah barat di persimpangan Bulu Indah dengan Kargo Permai. Ini terpantau padat ya empat arahnya, terus di simpang Jalan Pidada dari arah Gatsu Baratnya terpantau cukup padat. Di simpang Cokro ini empat arahnya padat banget. Terus habis itu ke arah utara di simpang Jalan Gunung Galunggungnya padat. Ke arah utara lagi ramai landai, terus di persimpangan Ahmad Yani dengan Gatsu Tengah dari arah utaranya cukup padat dari Ahmad Yani Utara. Terus di simpang Kenarotnya juga padat banget sore hari ini. Di depan lapangan Kota Lumintang juga padat, terus di jalan simpang Jalan Nangka dari arah timurnya nih padat banget. Ini keluar dari Jalan Suli sudah mulai padat ya, satu arah. Terus habis itu dari Nangka Utara juga antrean kendaraannya cukup panjang. Di simpang Jalan Kenyeri ini sudah mulai macet juga dari Gang Werkudara. Kemudian dari Jalan Seroja, ini Budayu Asyani, Seroja macet. Penekeknya di situ soalnya. Terus di Gatsu Timur dari depan Jalan Kenyeri 3 sudah mulai padat banget. Di simpang Noja Saraswati juga cukup ramai sore hari ini. Di simpang Jalan Trengguli itu sudah mulai padat 4 arah. Kemudian di Jalan Simpang Trenggana Padma juga ramai. Dari Trenggana ke Siulan tuh padat banget. Di simpang Tohpati, WR Supratman dari arah Batu Bulannya macet tuh kan aget banget aku. Enggak macet ya kan. Di WR Supratman sepanjang jalannya padat. Di simpang Waribangnya cukup padat sore hari ini. Silakan.
2: Oke, terus di Jalan Gunung Sayang Sobat Pingin FM ini terpantau padat ya, apalagi dari arah Jalan Gunung Takuban Perahu. Lalu di Jalan Padang Udayana juga padat. Jalan Gunung Andekase itu cukup aja Sobat Pingin FM. Arah Jalan Bulu Indah, persimpangan Jalan Gunung Agung dan Mahendra Data Utara ini juga terpantau padat Sahabat Pingin FM. Kita ke arah Jalan Gunung Gede juga terpantau padat Sahabat Pingin FM. Lalu di area Jalan Mahendra Data ke Jalan Tukumar ya, di persimpangan itu juga terpantau padat. Jalan Pulau Demak juga padat. Lalu ini di persimpangan Jalan Imam Bonjol dan Jalan Tukumarnya juga padat. Kalau kita lihat dari Simpang 6, Simpang 6 ini juga terpantau padat Sahabat Pingin FM. Yang ke Pulau Kawi ini cukup padat aja ya. Gak padat seperti biasanya. Terus di arah Jalan Tuku Umar ke Pulau Batanta. Di Pulau Batanta ini terpantau panjang sekali kepadatannya Sahabat Pingin FM. Terus Jalan Pulau Enggano juga terpantau cukup padat. Jalan Pulau Ayu padat aja. Terus ke area Jalan ke Gunung Soputan itu padat dua arah Sahabat Pingin FM ya. Ini panjang sekali kelihatan di trafficnya. Terus ke arah Jalan Nakula. Jalan Nakula terpantau cukup padat. Kalau kita lihat ke arah Jalan Pesanggaran ya, dari arah Jalan Pesanggaran ini juga terpantau padat Sahabat Pingin FM. Di Ponegoro juga padat. Jalan Raya Sesetan cukup aja Sahabat Pingin FM. Terus ke area Jalan Raya Sesetan ke persimpangan Jalan Suwung Batan Kendal itu cukup aja ya. Terus area yang padat lagi ini di Jalan Pemelisan itu padat sekali Sahabat Pingin FM, apalagi ke arah Jalan Bypass Ngurah Rai. Terus mana lagi nih padat-padat?
1: Nih di Titi Banda. Titi Banda sudah mulai macet ya, dari arah Titi Banda sampai dengan Simpang Padang Galak. Kemudian ke arah selatan ini macet juga di satu arah ke arah selatan, sampai dengan di Simpang Sanur Bundaran Nonnya padat. Hang Tua Simpang Sedap Malam juga macet banget sore hari ini ya. Terus kita ke arah kota Renon ramai lancar di Simpang Jalan Dewi Sartika dengan Ponogoro juga cukup padat. Di Jalan Ponogoro menuju Hasanuddin ya padat. Terus Jalan Gunung Kawi ini menuju ke Gajah Madanya juga padat. Simpang Sutomo, Wahidin juga macet banget. Di Wahidin, simpang Jalan Gunung Agungnya juga cukup padat. Jalan Gunung Agung, simpang Mertayasenya padat. Jalan Setiabudi ke simpang Marutinnya juga ramai banget. Terus kita ke Imam Bonjol tadi sudah?
2: Imam Bonjol udah.
1: Sudah, Tengku Umar juga sudah ya? Oke, sudah semua?
2: Sudah
1: mana
2: semua
1: lagi?
2: Ya, sudah
1: oke,
2: semua. Tukat Pakerizan padat juga di persimpangan Tukat Batanghari. Itu aja sih ya, sudah semua yang padat-padat.
1: Hati-hati di jalan kalau gitu ya.
2: Jadilah pelopor keselamatan lalu lintas dan budayakan keselamatan sebagai kebutuhan.

0: Kalau misalnya Anda nih lagi cari kampus yang berkualitas ya Din ya, yes. Punya banyak pilihan program studi dan juga siap mendukung impianmu, jawabannya adalah Universitas Warmadewa. Penerimaan mahasiswa baru ini masih dibuka loh ya, tapi ingat, kuota di berbagai program studinya sudah hampir penuh nih. Jadi jangan tunggu sampai pendaftaran ditutup baru ambil keputusan deh.
1: Yes, yuk jadi bagian dari kampus yang terus melahirkan lulusan profesional, berkarakter, inovatif, dan siap bersaing di tingkat global. Segera daftar melalui SIPEN Maru Universitas Warmadewa. Pilih juga program studi impianmu dan mulailah perjalanan menuju masa depan yang lebih cerah.
0: Anda sudah kerja, mau sambil kuliah, bisa banget dong. Daftar aja di program reguler B, kuliah jalan tetap cuan.
1: Jangan biarkan kesempatan ini lewat begitu saja. Amankan kursi Anda sekarang juga. Kami tunggu di Universitas Warmadewa. Let's design the future.

0: Siapa bilang? Serenity Spring Bed harganya terjangkau tahu, paling juara deh dibanding merek-merek lain. Yuk ikutan gaul pakai Serenity Spring Bed.
1: Seriusan? Wah, kalau gitu saya juga mau ganti spring bed lama saya dengan Serenity Spring Bed deh.
2: Ya, tunggu apa lagi? Segera ganti kasur lama Anda dengan Serenity Spring Bed. Satu-satunya kasur pegas yang mengutamakan sehat, nyaman, tahan lama dengan harga terjangkau. Serenity for comfort and healthy sleep.
3: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
4: Follow social media kita di Instagram dan fanspage Facebook at Penguin FM Bali, X at Radio Penguin FM, TikTok at Penguin FM Bali E, dan dengarkan secara online via streaming di live.radiopenguinfm.com. For more info, click our official website on www.radiopenguinfm.com.

0: Lia, tahu nggak ada investasi baru nih?
1: Katanya ya, untungnya gede, terus hasilnya juga cepet. Apa gue pinjol aja ya buat investasi ini?
2: Hati-hati loh, bisa jadi itu investasi bodong. Lo harus cek dulu legalitasnya, terus segala mau pinjol. Jangan deh, bahaya.
0: Hah? Masa sih?
3: Kaula muda, hati-hati ya sama tawaran investasi bodong dan pinjol ilegal. Kamu harus waspada, pastikan dengan 2L, legal dan logis. Pastiin harus punya izin dan terdaftar dari lembaga terkait, hasilnya masuk akal dan jangan tergoda sama janji besar tapi nggak jelas. Buat mastiin ya, hubungi kontak OJK, telepon 157 atau WhatsApp 081-157-157-157. Kalau mau pakai pinjol, pilih yang legal dan diawasi oleh OJK. Jangan yang ilegal, malah bikin hidup kita sengsara. Dan jangan pinjam untuk kebutuhan konsumtif. Sayangi uang kita, gunakan dengan bijak. Iklan ini dipersembahkan oleh Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal atau Satgas Pasti.

0: Paket Cinta bisa dibeli di toko online.
1: Abaikan.
0: Tapi nggak mungkin bisa sih ya, karena kan cinta emang nggak bisa dibeli guys. Ya ingat, dong. Cinta itu bukan hal yang
1: bisa diperjualbelikan.
0: Apalagi di diskon, di promo, nggak bisa.
1: Iya. Ini berkaitan dengan hati bro.
0: Betul sekali. Tapi kalau misalnya ada barang unik atau mungkin barang yang random, out of the box, kan biasanya juga di sell-sell aja ya Din ya.
1: Iya, iya.
0: Kayak ya udah kalau pas tanggal kembar atau mungkin promo gajian, kan biasanya ada promo gede tuh ya kan.
1: Iya, iya, iya. Apapun pasti terjual ya nggak sih?
0: Betul banget. Ya, entah itu benda yang emang dibutuhkan sehari-hari atau mungkin ada benda aneh atau unik yang tiba-tiba Anda temu, random beli deh.
1: Beli.
0: Ya kan?
1: Kalau Kak Bram pernah?
0: Aku apa ya, benda aneh atau unik yang pernah aku beli tuh adalah, oh ada.
1: Apa tuh, apa tuh?
0: Alat cukur bulu hidung. Like itu gak penting sebenarnya.
1: Itu bisa ngasih langsung?
0: Enggak.
1: Enggak ya?
0: Tentu tidak.
1: Oh yang mesin itu bukan?
0: Iya, mesin yang masuk yang ada runcing itu kan. Ya aku kan bilang, kayaknya lucu deh. Kayak bisa geli-geli gimana gitu kan masuk bulu hidungnya. Geli iya, cuma tidak mencukur sama sekali. Kayak aneh, apa sih beli ini? Murah waktu itu, aku belinya itu waktu itu adalah harganya 2.500.
1: Oke.
0: Lagi itu murah banget Din,
1: iya, bener,
0: ya
1: bener,
0: kan?
1: Bener.
0: Itu dari harga puluhan ribu, terus habis itu kan karena aku pelanggan baru di TikTok ya. Untuk TikTok Shop itu dapat potongan di toko itu, dapatnya 2.500. Kepake tentu tidak.
1: Kan 2.500 murah banget.
0: Like murah banget itu kayak
1: ongkirnya gimana ongkir?
0: Gratis.
1: Oh, gratis.
0: Gratis ongkir harganya 2.500.
1: Ya Tuhan.
0: Aneh, unik, enggak kepake.
1: Gak
0: udah. Itu yang pernah aku beli.
1: Untung 2.500.
0: Untung 2.500 kayak ya udahlah, untuk pengalaman pertama beli gitu doang ya. Terus aku juga pernah beli apa lagi ya? Unik aneh tuh diffuser ini loh, tempat sabun cuci piring itu loh Din.
1: Oh.
0: Jadi emang botol sabun cuci piring, terus abis itu di botolnya itu bisa taruh spons. Jadi kayak bisa
1: ditekan pencet,
0: keluar busa, abis itu cuci piring, kayak gitu,
1: got it.
0: Jadi kayak unik sih, tapi ya udah membantu, cuman ya udah kayak ya udah sekarang udah dijual juga, di online juga ada, tapi banyak. Di offline juga banyak sih, kayak gitu sih. Itu sih sejauh ini yang pernah aku beli yang absurd ya. Kalau Dinda?
1: Jujur kalau aku tuh seringnya belanja baju sama apa ya, yang penting-penting ya. Jadi kayak nggak pernah belanja
0: yang aneh-aneh gitu, nggak pernah.
1: Tapi pernah, bukan apa? Barang, makanan. Tahu nggak ubi yang dari Wonosobo itu, kata yang nggak ada di sini?
0: Terus?
1: Itu manis banget, bisa dimakan mentah.
0: Oh
1: itu
0: ya?
1: Aku pernah beli, itu enak banget.
0: Dimakan mentah-mentah gitu aja?
1: Dimakan mentah-mentah, jadi kupas aja terus dimakan. Dia tuh warnanya tuh kayak pear.
0: Oke.
1: Okay, ubi warnanya tuh kayak pear dari Wonosobo, itu dimakan enak. Aku pernah beli itu.
0: Oh alah.
1: Enak banget.
0: Berapaan waktu itu?
1: Berapaan ya? Puluhan ribu, enggak mahal-mahal banget sih. Karena ubi udah ubi, tapi di sini enggak ada gitu.
0: Oh gitu. Yeah. Ubi yang bisa langsung dimakan dan rasanya enak.
1: Langsung enak banget, seger.
0: Okay.
1: Kayak pear. Gimana aja pear gitu rasanya.
0: Oh berarti berair dong?
1: Berair.
0: Oh alah.
1: Enak banget. Apa ya namanya ya?
0: Ubi berair.
1: Ubi berair. Ubi Wonosobo.
0: Ubi Wonosobo guys.
1: Wonosobo.
0: Ada.
1: Dimakan mentah ada. Ntar. Ubiakon.
0: Obi aku namanya, aku nggak tahu, jujurnya aku nggak tahu sih.
1: Oh. Itu sih yang aku pernah beli ya.
0: Yang aneh ya.
1: Unik
0: dan aneh ya.
1: Iya,
0: oke baiklah. Itu kalau kita berdua guys. Kalau Anda sahabat Kuna FM gimana? Apa nih barang teraneh atau mungkin terunik yang pernah Anda beli di toko online?
1: Yes.
0: Coba cerita barangnya apa, harganya berapa, dan ada manfaatnya atau enggak, silakan yuk.
1: Langsung kirim aja ke WhatsApp Telegram 0811 393 494. Instagram, Facebooknya boleh di @pinginfmbali. Twitter juga boleh di @radiopinginfm.
0: Yes. Rumors. Yang satu ini lagi high banget, kan baru pada nonton kan kemarin 29. Aduh. Banget nih, aku belum nonton guys, jangan
1: kita
0: spoiler ya
1: nonton.
0: Jangan spoiler, males banget ya.
1: Jangan di spill dulu ya.
0: Jangan di spill ya. Tapi emang kita tahu Tom Holland kan emang menegaskan belum memiliki rencana nih untuk meninggalkan perannya Peter Parker ya, alias Spider-Man ya kan. Karena emang udah melekat banget Din.
1: Dia jadi, banget
0: dia ya. Banget udah Peter Parker banget, Tom Holland banget pokoknya ya. Jadi dia juga mengatakan bakalan terus memerankan karakter Spider-Man tersebut selama masih mendapat kepercayaan.
1: Oh.
0: dari Marvel Studio dan juga Sony Picture ya. Kalau misalnya tuannya cocok ya lanjut, kalau enggak ya udahlah dipikirkan lagi.
1: Iya gitu. Benar. Terus dia bilang tuh bahwa saya akan terus melakukannya selama mereka masih menginginkan saya, katanya. Kalau film ini sukses kita lihat aja deh nanti gitu. Apakah dia bakal lanjut atau terus-terusan bareng Marvel Studios gitu.
0: Iya sih. Jadi Tom Holland juga bilang perjalanan panjang bersama karakter Spider-Man ini menjadi pengalaman yang sangat berharga banget ya. Karena dia juga mengatakan hubungan yang terjalin antara para pemain, kru produksi dari Marvel Studio maupun dari Sony Pictures ini sudah kayak keluarga banget guys. Jadi udah wes bestie bro
1: bestie banget. Ya. Dia juga mengaku hingga kini masih merasa seperti menjalani pemutaran perdana pertamanya sebagai Spider-Man. Rasanya tuh kayak masih premier pertama saya gitu sebagai karakter ini menjadi Spider-Man. Adalah hadiah terbesar dalam hidup saya katanya. Spider-Man.
0: Ayo kalau Anda loh, belum nonton sih,
1: ingin loh nonton Spider-Man.
0: Pengen banget, mau dong ajakin nonton guys.
1: Penguin apa?

Setelah merilis Where You Have Been pada bulan Mei lalu, Kelly Clarkson kini kembali dengan karya terbaru berjudul I'll Be Lying yang resmi dirilis pada 17 Juli 2026. Lagu ini ditulis oleh Kelly Clarkson bersama Jason Holbert dan juga Jaco Caracco yang juga bertindak sebagai produser. Dalam proses rekamannya, Jason Holbert mengisi permainan keyboard, Jaco Caracco memainkan keyboard dan juga gitar, sementara Lester Astle dan juga Joy Ayub ini masing-masing mengisi posisi drum dan juga bass.

0: teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Kalau ngomongin lagu-lagu terpanas minggu ini, Anda nggak boleh ketinggalan yang satu ini.
5: Yap, dari yang naiknya cepat sampai yang bertahan di puncak.
4: Semuanya dirangkum di Penguin Hot Music Chart, your favorite music in one chart.
6: Setiap Sabtu jam 4 sampai 6 sore.
4: Penguin Hot Music Chart,
5: your favorite music in one chart.

0: Kenapa sih nak, pulang kok muka cemberut aja?
1: Bete pak, abis dimarahin bos.
0: Kenapa? Kamu bikin salah apa?
1: Gak salah, cuma kena deadline sama bos untuk nyari web developer yang bagus buat website kantor. Udah aku tawarin yang ini gak mau, yang itu gak mau. Bawel banget.
0: Sudah kamu kasih tahu belum tentang Alamaya Web Design and Development? Kantor bapak pakai mereka loh. Alamaya Web Design and Development ini sudah terjun dalam bisnis web developer dari tahun 2002. Kurang pengalaman apa tuh di bisnis web? Apalagi mereka juga banyak menghandle klien dari dalam maupun luar negeri.
1: Masa pak?
0: Udah deh, percaya sama bapak dan Alamaya Web Design and Development. Kebutuhan perusahaan kamu dari bikin logo, pembuatan website, optimasi web di Google, promosi web lewat sosial media, sampai maintenance web, semua diberesin sama Alamaya Web Design and Development.
1: Wah, terus mesti kemana nih ngubungin mereka pak?
0: Tinggal WhatsApp aja ke 0813-3872-0777 atau langsung ke kantornya di Jalan Bypass Ide Bagus Mantra, Puri Chandra Asri A25 Denpasar. Cek juga website mereka di alamaya.com untuk informasi lebih lengkap.
1: Asik, makasih pak. Aku telepon bosku dulu ya.
0: Aduh, mandi aja dulu sana. Baru juga sampai di rumah, masih bau matahari.
1: Oke, pak.
2: Alamaya Web Design and Development. We serve you online.
3: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
4: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
5: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
6: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
5: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi mules apa kak? Kok seger banget aromanya?
6: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
5: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
6: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
5: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
6: Aman, yang penting

0: ada satu destinasi baru di Bali yang wajib kamu datangi tahun ini dia tempatnya. Mulai 31 Juli, hadir Sira Village Grand Outlet Bali. Outlet pertama dan terbesar di Bali yang menghadirkan lebih dari 100 brand premium dan lokal favorite. Mulai dari Coach, Boss, Kate Spade, Calvin Klein, Tommy Hilfiger, Adidas, Puma, Nike, Lacoste, Kinokuniya, hingga alun-alun Indonesia. Bukan cuma tempat belanja, di sini kamu bisa menikmati kuliner, bersantai di kawasan waterfront yang nyaman, menyaksikan pertunjukan budaya, dan menikmati sunset khas Bali. Semuanya dalam satu destinasi. Rayakan soft opening dengan diskon hingga 70%. Dan setelahnya, nikmati penawaran menarik hingga 50% sepanjang tahun. Lokasinya pun strategis. Di KEK Kura-Kura Bali, hanya 10 menit dari Sanur. Catat tanggalnya, 31 Juli 2026. Jadilah salah satu yang pertama merasakan destinasi shopping dan lifestyle terbaru di Bali. Sira Village Grand Outlet Bali. Step into island shopping, soak in island living.
1: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini gak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh ya? Terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang
3: Baby Happy
1: ya?
3: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
4: Baby Happy, Mom Happy. Wingscare.
5: Hah, bosen. Deh, lagunya masih ini-ini aja. Pengen denger yang baru-baru nih.
6: Kalau mau denger yang serba fresh, yuk wajib banget nih buat kepoin 10 lagu-lagu baru tiap minggunya di Penguin New Playlist. Penguin New Playlist tiap hari Minggu jam 4 sampai 5 sore hanya di Penguin FM Bali.

0: Obrolan sore.
1: Selamat sore, ada siapa yang sudah joinan, Dinda?
2: Ada Mbak Ratna.
1: Halo Mbak Ratna.
2: Ibu Mbak katanya, aku jarang banget belanja online. Biasanya suamiku sih ya. Tapi kayaknya aku ada deh, gak ada deh belanja yang aneh.
1: Oh gitu.
2: Atau malah gak kepake. Karena kalau belanja, pasti emang karena perlu atau butuh.
1: Oh.
2: Tapi pernah nih adiknya katanya, belanja online buatku aneh aja katanya. Dia beli Don Dab-Dab.
1: Hah?
2: Untuk perlengkapan membanten saat metanding. Aneh aja dia beli 50.000 dapat sekresek merah.
1: Oh, tahu
2: enggak Don Dab-Dab?
1: Tahu.
2: Don Dab-Dab.
1: Kayak itu di pasar loh ada Mbak, kayak di online banget nih harus beli. Astaga.
2: Mungkin biar dapat sekresek enggak sih?
1: Ya mungkin dapat promo juga ya, mager ya, juga kali keluar ya Din ya.
2: Iya, bisa sih.
1: Iya. Ada Budayu Asriani, kalau Budayu tuh pernah beli tulang-tulang untuk mainan anjing.
2: Oh.
1: Jadi kalau digigit tuh bunyi ayam keok-keok-keok gitu katanya. Sumpah ngakak banget loh beli kayak gituan. Kalau lagi digigit tuh sama guguknya Budayu bunyi kayak gitu.
2: Oh.
1: Saking gatalnya giginya ya, semalam udah dibikin hancur katanya tulang-tulangannya. Pas cepat hancur, pantas cepat hancur, harganya cuma 1.000 katanya. Pertama kalinya kena di talk shop itu, percaya nggak percaya sih harganya segitu. Seharga kerupuk katanya.
2: Itu 1.000 berarti beli satu doang?
1: Iya kan kayak aku juga Din, gitu kayak beli 2.500 beli satu doang
2: ya,
1: kayak
2: Tuhan.
1: Cek ombak Budayu ya harga segitu karena emang banyak kalau misalnya kita baru pertama kali beli ya, baru pertama kali belanja di TikTok Shop itu.
2: Oh iya.
1: Biasanya
2: ya,
1: dikasih
2: ya,
1: potongan
2: ya,
1: harganya ya, tuh ya, sampai ya, 90% Din.
2: Wow, pantes.
1: Segils itu ya.
2: Kurirnya nah, loh.
1: Kayak effort banget ya bawa satu doang ya jadi ya. Tapi emang ya kalau misalnya menjual barang yang sudah tidak lagi digunakan merupakan hal yang cukup lazim ya Din ya. Kayak
2: iya
1: misalnya banyak barang-barang pre-love gitu loh ya. Itu kan biasa dilakukan oleh banyak orang untuk memperoleh tambahan dana juga. Tapi di Rusia nih Din, hal itu berkembang menjadi suatu yang gak biasa nih. Ada sejumlah perempuan dilaporkan menjual implan payudara bekasnya.
2: Wow.
1: Ini melalui berbagai platform iklan online yang belakangan jadi sorotan dan juga perbincangan hangat di sosial media nih Din.
2: Dan melansir Odity Central ya, fenomena ini tuh muncul di tengah menurunnya minat masyarakat Rusia terhadap operasi pembesaran bagian tersebut. Para ahli bedah plastik di negara tersebut tuh melahirkan bahwa jumlah prosedur telah menurun sekitar 40% dalam kurun waktu satu dekade terakhir.
1: Okay.
2: Jadi seiring dengan meningkatnya jumlah perempuan yang memutuskan melepas implan, iklan penjualan implan silikon bekas pun semakin banyak ditemukan di internet.
1: Oh baiklah, tapi alasannya juga yang diungkapkan oleh para penjual ini beragam banget ya. Sebagian ngaku memilih melepas implannya setelah melahirkan. Ada juga yang ngerasa kayak nggak nyaman lagi makainya. Ada juga yang nilai kayak implan justru mempengaruhi rasa percaya diri ya, atau menyebabkan keluhan fisik seperti nyeri pada saat pada tubuhnya. Jadi selain itu juga Edin ya, nggak sedikit nih yang berharap dapat memperoleh kembali sebagian dana yang telah dikeluarkan untuk menjalani prosedur operasi yang lainnya mungkin ya.
2: Nah keinginan untuk menjual implan bekas tersebut diduga berkaitan dengan kondisi ekonomi yang sedang dihadapi Rusia. Jadi sejumlah analis menilai tekanan ekonomi seperti fluktuasi nilai tukar mata uang itu ya, menurunnya daya beli masyarakat, hengkangnya sejumlah perusahaan dan bank barat dari pasar Rusia, serta kelangkaan bahan bakar telah memengaruhi kondisi keuangan banyak banyak warganya di sana. Nah, berdasarkan laporan kanal Telegram Basa, implan bekas dijual dengan harga sekitar 3 hingga 4 kali lebih rendah dibandingkan dengan harga saat masih baru, yaitu mulai dari sekitar 6,9 jutaan lah ya.
1: Masih cukup mahal ya guys.
2: Mahal,
1: benar. Meskipun ditawarkan dengan harga yang jauh lebih murah nih ya, para ahli juga mengingatkan bahwa implan bekas tidak semuanya aman untuk digunakan kembali ya. Jadi setelah diangkat dari tubuh pemilik sebelumnya, implan ini masih mengandung biomaterial yang tidak dapat dihilangkan sepenuhnya melalui proses pemeriksaan maupun sterilisasi ya. Dan sifat material silikon juga bisa membuat proses sterilisasi ini tidak mampu menghilangkan seluruh sisa jaringan biologis yang menempel pada pengguna sebelumnya.
2: Gitu
1: guys.
2: Nah, loh, siapa membeli?
1: Tapi kalau itu dipikir-pikir lagi sih, kalau misalnya yang banget lain di pre-love boleh lah. Kalau duit di pre-love?
2: Hey,
1: mau dong.
2: Mau dong.

0: memanggil guys. Ini waktunya Sobat Kuning FM kalau misalnya lagi mencari hotel yang dengan suasana yang ceria, lokasinya strategis dan juga fasilitasnya lengkap untuk bisnis maupun liburan, bisa dong.
1: Dengerin dulu yuk obrolan kita bareng Bajra, asisten dari marketing dan branding manager, dan juga Putri, asisten event manager Haris Hotel and Residence Sunset Road ya. Yes. Pada hari Jumat 31 Juli 2026 jam 9 pagi, karena ada satu voucher staycation Haris Hotel and Residence dan Sunset Road bagi yang beruntung. Yes. Kalau misalnya ada pertanyaan, chat langsung aja di 0811 393 494.

0: sistem informasi, sistem komputer, teknologi informasi. Aduh, pusing deh.
1: Mikir apa sih, Vi? Kok ribet banget mikirnya?
0: Ini, aku kan mau tamat nih. Rencananya sih milih prodi teknologi. Tapi prodi apa ya sebaiknya? Biar setelah tamat nanti bisa langsung kerja.
1: Itu aja bingung, Vi. Yuk kita lihat website ITB Stikom Bali. Langsung klik siap.stikom-bali.ac.id. Tuh, lihat Vi, biaya sudah ada, terjangkau lagi. Mau beasiswa ada di sini, mau belajar bisnis ada yang menangani. Apalagi mau kerja, sudah ada career center. Semua ada di ITB Stikom Bali. Atau bisa kontak juga ke 0800-1401-819 bebas pulsa lagi. Yuk, follow juga IG-nya @stikombali.
2: Kuliah di mana dong? Stikom Bali. Kuliah di mana dong?
1: ITB Stikom Bali. Always the first.
3: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
4: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
3: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
5: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
3: So caramelized, Tans. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
6: Mau dong. Taste good.
3: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.

0: baru, mie sedap ramen, yes.
1: Si seruput gak putus.
0: Hakata chicken ramen.
1: Wah, pahitannya putih dan creamy.
0: Flavorful khas Hakata.

Penyanyi dan aktris Katiana merilis single terbaru berjudul Ceritaku Ceritamu bersama Nadif Basalamah. Lagu ini resmi hadir di seluruh platform musik digital pada 17 Juli 2026. Lagu ini mengangkat makna kasih sayang dari hubungan yang tulus, ceritanya berfokus pada kehadiran orang-orang yang menerima seseorang apa adanya. Kolaborasi ini menjadi langkah baru bagi kedua musisi dalam perjalanan karir mereka. Katiana pertama kali ikut menulis lagu yang dinyanyikannya sendiri, sementara itu Nadif Basalamah pertama kali menulis lagu untuk dibawakan penyanyi lain.

0: Pinggir FM, your city music station.
1: Find your balance.
0: Hai, sahabat Pinggir FM, kita udah live ya guys.
1: Yes. Belum deh, aku belum masuk.
0: Belum masuk? Ah, Dinda mah.
1: Ini baru buka nih, bentar.
0: Hai, Titi Sanutrame, selamat sore. Selamat malam. Gimana kabarnya malam hari ini? Sudah pulang kerja kah atau belum kah? Atau gimana kah?
1: Ramein
0: guys, saya yes. Silakan. Udah, silakan udah. Diramaikan. Okay. Dinda udah masuk, udah join. Halo, Kotiu? Koti apa kabar? Bar. Suaraku. Suaraku menggema ma. Mbak Desmar, mar.
1: Oh, udah.
0: Oke, baiklah. Halo Mitra Abadi. Selamat malam, guys.
1: Halo.
0: Yang masih mau request lagu favorit Anda, silakan kasih tahu kita langsung.
1: Masih bisa ya?
0: Yes,
1: langsung
0: betul.
1: Kirim aja ke WhatsApp Telegram 0811 393 494, Instagram Facebooknya boleh di @pinginfmbali, Twitter aja juga boleh di @radiopinginfm.
0: Silakan ya kasih tahu kita sekarang juga. Selamat malam, yang mau kita sapa ada siapa ya, Din ya?
1: Kita dari atas aja.
0: Boleh silakan.
1: Gustu, halo. Hai. Ini kota Nobre katanya. Batu kali penghilang daki. Kini bisa dibeli di online shop dengan harga terjangkau atau alarm pintu rumah anti maling yang beli di toko online ini berfungsi untuk memberitahu pemilik rumah ketika ada orang yang tak diinginkan menerobos masuk ke dalam rumah. Dengan taruh aja dia di balik pintu rumah, di sela-sela pintu layaknya sebuah pengganjal.
0: Oh gitu, baiklah. Okay. Itu bermanfaat sih Gustu kalau menurutku ya. Kalau batu tuh baru enggak. Aneh banget sih, absurd sih kamu ya. Batu gosok. Selamat malam dulu buat Fapang.
1: Halo.
0: Lagunya dong dari Billie Eilish yang Bad Guy. Oke, ditunggu lagunya ya.
1: Terus
0: ada siapa
1: ada
0: lagi ya? Enggak ikutan
1: Mama Yuna.
0: Mama Yuna apa?
1: Lagunya Spice Girl yang Viva Forever katanya.
0: Viva Forever.
1: Oke.
0: Abah Waisel selamat malam. Kalau Abah Waisel katanya barang absurd tuh jam tangan. Masa jam tangan absurd sih? Enggak deh, enggak aneh deh, masih wajar kok.
1: Masih bisa kok dipakai.
0: Ada siapa lagi nih?
1: Terus juga ada Mbak Ratna udah. Parama. Drop it dari Olivia Rodrigo.
0: Tadi sudah ya. Ada siapa lagi?
1: Ari Dinamika.
0: Selamat malam.
1: Oh, ada Mbak Ayin.
0: Mbak Ayin juga selamat halo. Malam. Terus siapa lagi ya? Udah semua ya?
1: Papa Oki.
0: Oke, Putu Oki.
1: Lagunya Camila Cabello, Bam Bam. Keberuntungan sudah. Kecil itu biasanya pas mau kerja itu lewat terus lampu hijau.
0: Oke.
1: Dan kalau kena lampu merah itu artinya diriku tidak telat atau bos biasanya belum datang ke kantor.
0: Baiklah. Ya. Siap. Terima kasih ya. Siapa lagi? Udah semua?
1: Udah.
0: Oke, baiklah. Sudah semua guys. Yang masih mau request lagu favorit Anda atau mau join live kita di @Pinguin FM Bali, silahkan kasih tahu juga
1: silakan.
0: Kasih tahu juga ceritanya di Minifood, keajaiban apa yang biasanya pernah Anda dapatkan, kejadian kecil-kecil apa nih yang biasanya pernah Anda dapatkan, silakan
1: yuk.
0: Lagunya for events ya.
1: Oke.
0: Baiklah, ditunggu lagunya Titi Soundtramennya. Yang lainnya kasih tahu juga
1: yang lain. Kalau misalnya mau request lagu ikutan Minifood boleh langsung kirim aja ke WhatsApp Telegram 0811 393 494. Instagram Facebooknya boleh di @PinginFM Bali, Twitter juga boleh di @radiopinginfm.

0: Bali, pulau indah yang jadi kebanggaan dunia. Pantainya, budayanya, dan keramahan warganya selalu menyambut siapa saja. Tapi, apakah kita sadar? Sampah menumpuk, jalan padat, budaya kadang tidak dihargai. Jika dibiarkan, keindahan ini bisa hilang. Pariwisata berkualitas bukan sekedar datang dan bersenang-senang, tapi juga menghormati adat, menjaga alam, mendukung usaha lokal, dan berlibur.
1: Matur suksema.
0: Jadikan setiap langkah Anda berarti. Mewujudkan pariwisata berkualitas untuk Bali yang lestari.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Penguin FM Bali.

0: July, find your balance.
1: Kadang kita merasa lelah, tapi tetap memaksakan diri untuk lanjut beraktivitas seperti biasa. Padahal tubuh dan pikiran sebenarnya sedang memberikan sinyal bahwa mereka butuh istirahat. Rasa lelah yang tidak hilang meskipun sudah tidur cukup, sulit fokus, atau mudah merasa kewalahan bisa menjadi tanda bahwa kita perlu berhenti sejenak dan memberi ruang untuk pulih. Tidak apa-apa kok untuk melambat, karena memahami diri sendiri juga bagian dari menjaga keseimbangan hidup.

0: Wow! Wow!
1: Wow!
2: Wow!
3: Kalau wow. kita ngomongin sesuatu yang nyeleneh, aneh, ini biasanya ada dari Thailand sih.
1: Ini dia salah satunya.
3: Ini salah satunya, guys. Kalau misalnya kita ke area pemakaman, itu kan biasanya penuh rasa duka ya, nangis, sedih. Tapi ini ada yang beda dari Thailand, sahabat Kuna FM. Jadi kita kutip dari Instagram.
4: Instagram mana nih?
3: Fasan News ya.
1: Gimana
3: ngezoomnya
1: sih? Oh,
3: misalnya kecil banget. Bener ya?
1: Fast News.
3: Jadi, ya Allah.
1: Loncatlah dia.
3: Loncat, guys. Tapi yang ini juga ikut loncat sambil nari-nari. Jadi ada sebuah pemakaman di Thailand yang mendadak viral banget, sahabat Kuna FM. Hmm? Ini keluarganya menghadirkan 3 orang wanita cantik yang menari-nari seksi untuk tampil di depan peti jenazah. Jadi acara yang berlangsung di distrik Ron Pibun ini di Thailand, ini disebut sebagai bentuk penghormatan terakhir untuk almarhum bernama Winit yang waktu semasa hidupnya dikenal ceria, suka membawa

0: room gitu.
1: Iya kan istilahnya kayak wasiat terakhir. Wishlist semua dia kan. Kalau misalnya pas di pemakaman mau seperti itu ya nggak apa-apa.
0: Iya, biar nggak sedih-sedih katanya.
1: Iya, biar terhibur guys. Yang sudah pergi biarkan pergi. Yes. Yang akan datang disambut dengan baik aja.

0: Pagi buru-buru, siang banyak deadline, malam overthinking.
1: Kayaknya itu bukan cuman kamu aja, Diesel. Banyak orang juga loh, lagi ada di ritme yang sama kayak kamu.
0: Iya ya, tanpa sadar kita tuh jalan terus. Dari satu hal ke hal lain, tanpa benar-benar berhenti, ya nggak sih?
1: Nah, itu dia nih. Padahal hidup kan bukan lomba cepet-cepetan nih. Bukan cuman soal bergerak terus loh, tapi juga soal menemukan keseimbangan di antaranya. Sejujurnya kalau hari ini lagi ngerasa penuh, gak apa-apa kok ambil jeda sebentar.
0: Julai, find your balance.

Inspiring Words. Kalau menyebut nama Ed Sheeran, Anda pasti setuju dong kalau musisi dan penulis lagu asal Inggris ini memang dikenal dengan lagu-lagu hitsnya yang everlasting. Mempunyai latar belakang sederhana hingga menjadi seorang superstar dunia, Ed Sheeran mempunyai beberapa quotes yang bisa menginspirasi kita. Salah satunya adalah, "Success is the best revenge for anything." Lewat kalimatnya, Ed Sheeran ingin menyampaikan daripada menghabiskan waktu dan tenaga untuk membalas perbuatan buruk orang lain dengan cara negatif, lebih baik kita fokus memperbaiki diri sendiri. Karena saat kita berhasil mencapai kesuksesan, secara otomatis membuktikan bahwa keraguan orang lain pada diri kita adalah salah.

0: Ini Premier Suite Music Station.
1: Find your balance.
0: Goodbye, iya, iya. Nah, waktunya kita goodbye juga ya.
1: Udah mau jam 8 nih,
0: bentar
1: lagi.
0: Betul sekali. Terima kasih buat Anda loh, sahabat Queen FM, yang sudah meramaikan intermezzo untuk hari ini. Rame banget. Happy
1: jujur.
0: Banget loh kita, jujur.
1: Happy.
0: Ya deh, yang mau dibuat happy lagi nanti barengan Suma ya. Sampai nanti di jam 12 malam, silakan request lagu favorit Anda bebas.
1: Betul.
0: Kalau gitu kita berdua pamit.
1: Pamit undur diri.
0: Sampai ketemu lagi kapan ya?
1: Kapan ya?
0: Selasa.
1: Selasa dong.
0: Iya deh. Yes. Bye-bye.
1: Bye.

0: Ih, pagi buru-buru, siang banyak deadline, malam overthinking.
1: Yeah. Kayaknya itu bukan cuma kamu aja, Diesel. Banyak orang juga loh lagi ada di ritme yang sama kayak kamu.
0: Iya ya, tanpa sadar kita tuh jalan terus dari satu hal ke hal lain tanpa benar-benar berhenti, ya nggak sih?
1: Nah, itu dia nih. Padahal hidup kan bukan lomba cepet-cepetan nih. Bukan cuma soal bergerak terus loh, tapi juga soal menemukan keseimbangan di antaranya. Secukupnya. Kalau hari ini lagi ngerasa penuh, gak apa-apa kok ambil jeda sebentar.
0: Julai, find your balance.

Pinggun FM, your sweet music station, find your balance. Selamat malam sahabat Pinggun FM, ada semuanya nemenin Anda di hari Kamis, malam hari yang manis ini. Gimana nih, udah berlangsung di hari Kamis aja, di minggu ini, besok udah hari Jumat, terus lagi 2 hari udah weekend aja. Gak berasa ya, waktu cepat berlalu, tapi sekarang sudah ada semuanya nemenin Anda, menikmati hari Anda. Di hari ini masih tersisa 4 jam lagi dan 4 jam juga semua bakal nemenin sampai jam 12. Jadi langsung aja kasih tahu mau dengerin lagu apa, terus mau kirim salamnya sama siapa. Nah, boleh langsung dikirim di WhatsApp atau Telegram aja di 0811 393 494. Bisa juga di sosial media kita, di Instagram dan juga fanpage Facebook at Pinggun FM Bali, X at Radio Pinggun FM, dengan formatnya masih sama. Kasih tahu saya nama Anda, spasi usia, mau request lagunya apa, dan juga salam-salamnya. Kalau mau cerita, mau ngobrol, gimana hari ini, apakah ada hal-hal seru yang terjadi, boleh banget langsung aja ngobrol bareng semuanya sambil kirim sapa-sapa salamnya. Terus yang mau streaming juga bisa di live.radiopinguinfm.com, dan nanti saya juga bakal live di TikTok at Pinggun FM Bali. Jadi langsung ramaikan saja. Sekarang boleh dikirim dulu requestan lagu, boleh lagu mancanegara, lagu Indonesia dari tahun 1998 sampai sekarang bisa Anda request. Jadi semuanya sudah siap buat menerima requestan Anda dan bakal play satu persatu lagu-lagu yang sudah di request. Jadi langsung aja kirim sekarang sampai jam 12 malam.

Smith, Love Me More, sahabat Pink FM, buat Mojun nanti yang udah stay tune malam hari ini. Mojun lagunya udah di play, terus juga ada lagu dari Mbak Adi Bajigama udah coba play juga. Tadi lagunya adalah lagu dari Robbie Williams, Something Stupid. Jadi nanti bakal coba bacain salam lengkap untuk salam-salam juga requestannya. Ada Bunana juga, selamat malam. Ada Moromi di Jimbaran, udah stay tune juga malam hari ini. Terima kasih. Ada Abang Wesel juga, selamat malam dari Samplangan. Wah, udah mulai bermunculan ya. Jadi udah mulai absen juga. Thank you banget yang udah barengan sama semuanya di Nuansa Malam di malam hari ini. Ada Mbak Dian Kusuma juga. Yuk yang lain, sahabat Pinguna FM, yang mau request lagu favorit, mau lagu Indonesia, lagu mancanegara, bisa banget kasih tahu sekarang menemani malam hari. Yang lagi bekerja biar lebih semangat, yang sudah santai menikmati penghujung malam juga biar lebih enjoy malam hari ini. Langsung aja kasih tahu di WhatsApp atau Telegram aja di 0811 393 494. Bisa juga di sosial media kita di Instagram dan fanpage Facebook at Penguin FM Bali, X at Radio Penguin FM. Terus formatnya masih sama, kasih tahu saya nama Anda, spasi usia, mau request lagunya apa dan juga salam-salamnya. Terus jangan lupa juga buat follow TikTok kita di at Penguin FM Bali, karena saya bakal live malam hari ini. Terus yang mau streaming silakan langsung aja join di live.radiopenguinfm.com. Penguin News. Penguin News. Sahabat Penguin FM, kemarau ekstrim yang melanda Kabupaten Tangerang, Banten menyebabkan krisis air bersih semakin meluas. Hingga Kamis 30 Juli, Palang Merah Indonesia, Kabupaten Tangerang mencatat sedikitnya 20 desa di 10 kecamatan terdampak kekeringan dan mengalami kesulitan mendapatkan air bersih. Dikutip dari CNNIndonesia.com, saya Suma Wijaya untuk Penguin News di Nuansa Malam.

Sahabat Bunda FM sedang mencari hotel dengan suasana ceria, lokasi strategis, dan fasilitas lengkap untuk bisnis maupun liburan. Nah, dengerin yuk obrolan kita bareng Bajra, Asisten Marketing and Branding Manager, dan juga Putri, Asisten Event Manager Haris Hotel and Residence Sunset Road pada hari Jumat 31 Juli 2026 besok ya, jam 9 pagi. Ada satu voucher staycation Haris Hotel and Residence Sunset Road bagi yang beruntung. Jadi kalau ada pertanyaan langsung aja chat di 0811 393 494.

0: Now I know.
1: Penguin FM, your sweet music station, find your balance. Sahabat Penguin FM, tahukah Anda, saya kutip dari Instagram aku. Nah, ternyata hari ini sahabat Penguin FM 30 Juli 2026 di hari Kamis, hari spesial. Hari spesial bagi Ade Julian dan juga hari spesial untuk sahabat. Jadi hari inilah diperingati oleh Hari Persahabatan Internasional. Jadi ini udah diakui secara resmi oleh PBB, Perserikatan Bangsa-Bangsa, sejak tahun 2011. Peringatan ini menjadi momen untuk merayakan arti persahabatan dan mengenang kebersamaan dengan sahabat terdekat. Kehadiran sahabat seringkali menjadi penyemangat saat terpuruk, teman berbagi di kala sepi, serta menghibur di saat menghadapi kesedihan. Gimana? Anda sudah merayakan dengan sahabat Anda?
2: Sumpah, kita ganteng banget gak sih? Pakai ditanya. Rugi.

0: Kalau ngomongin lagu-lagu terpanas minggu ini, Anda nggak boleh ketinggalan yang satu ini.
1: Yap, dari yang naiknya cepat sampai yang bertahan di puncak.
0: Semuanya dirangkum di Pinkmin Hot Music Chart, your favorite music in one chart.
2: Setiap Sabtu jam 4 sampai 6 sore.
0: Pinkmin Hot Music Chart,
1: your favorite music in one chart.

Penguin FM, your sweet music station, find your balance. Lagu Kepongpong, lagu yang sempat hits pada masanya. Siapa sih yang gak tahu lagu ini? Spesial buat Gusto. Pas banget momennya lagi merayakan hari persahabatan internasional. Kira-kira Anda sudah mengucapkan something, ucapan kepada sahabat-sahabatnya? Kalau belum, silakan. Sekarang waktunya sambil request lagu favorit biar makin seru. Apalagi sekarang masih kumpul bareng sahabat. Wah, makin asik nih malam harinya. Langsung yuk cerita bareng Suma Wijaya. Bisa dikirim salam-salam dan juga requestan lagu favorit, mau lagu Indonesia, lagu mancanegara, untuk malam hari ini dikirimnya di WhatsApp Telegram aja di 0811 393 4994. Nah, bisa juga di sosial media kita, di Instagram dan fanpage Facebook at Penguin FM Bali, X at Radio Penguin FM. Terus formatnya, kasih tahu saya nama Anda, spasi usia, mau request lagunya apa, dan juga salam-salamnya. Untuk TikTok, saya masih live di at Penguin FM Bali I. Yang mau streaming juga bisa di live.radiopenguinfm.com. Jadi boleh yuk bergabung di live kita. Semua lagi ngobrol juga bareng sahabat Penguin FM yang udah join. Ada Fajar, ada Mangstar juga selalu bergabung, dan Niang Tirta. Terus ada Mbak Arimun, ada Nyoman Wardana, selamat malam. Ada Meta Rusvita juga, Mbak Meta. Terus ada Mbak Dian Kusuma, ada Gemas Binaya, selamat bergabung. Terus ada Putu Yuliani, ada Ketut Sukadana, selamat menikmati, selamat bergabung di live Suma ya. Boleh juga ngobrol, say hello, kita kenalan. Ada Putu Yuliani juga, selamat bergabung, boleh say hello dulu. Terus tadi kalau yang udah request ada Mbak Arimun, sudah bernyanyi NPD Sempurnanya Aku. Emang itu lagunya membuat auto nyanyi ya. Udah tahu Mbak Ari, kalau request lagu itu pasti semua ikut nyanyi. Bener. Terus ada Mbak Metal Swita tadi mau request lagunya dari Sheila on 7, Tunggu Aku di Jakarta. Kirain Mbak Meta mau pergi ke Jakarta. Sedikit salah tafsir saya ya, karena Mbak Meta ini identik dengan traveling, jadi gak jauh-jauh dari traveling pikirannya Suma. Oke deh, lagunya udah disiapin, ditunggu aja. Nanti pasti bakal Suma play spesial buat Mbak Meta Roswita yang udah request lagu ini. Terus tadi juga ada yang udah request dari TikTok, ada Yan-Yan yang request lagunya Hindia Cincin juga udah di play. Terus ada Miayam request lagunya Teramini dari Gia Indrawari. Sama ada Mak Ari yang request lagunya Adrian Khalid 2001 kali. Jadi yang mau request lagu favorit juga langsung, boleh langsung dari TikTok, bisa juga di sosial media kita, di Instagram, fanpage Facebook at Penguin FM Bali, atau juga WhatsApp Telegram by chat langsung, biar bisa saya bacain sekarang di 0811 393 4994. Oke deh, langsung aja semua mau sapa-sapa yang udah menyapa dari WhatsApp-nya Penguin FM Bali di 0811 393 4994. Selamat malam buat Bu Nana. Kalau Bu Nana tadi sudah request lagunya dari Taylor Swift, The Fate of Ophelia. Selamat malam buat Bu Nana. Titip salamnya buat Gustu, Dayukanya, Dayu Asriani, Juninati, Iga Pancaneki, Bujro Ano. Makasih ya. Makasih juga buat Bu Nana yang udah stay tune malam hari ini. Udah absen juga awal-awal. Ada Aimeru juga, selamat bergabung. Terus ada Kadek Giri yang udah stay tune, requestannya juga sudah Suma putarkan tadi. Katy Perry, Hot and Cold, sudah bernyanyi. Terima kasih ya buat Kadek yang ada di Sanur. Ada Mojuninati, Ibu Guru, juga sudah Suma play lagunya. Jadi biar lebih semangat untuk mempersiapkan pelajaran besok hari. Wow, hari Jumat ya, tetap ngajar ya Mojun ya. Request lagunya Sam Smith, Love Me More ya. Salamnya untuk semua sahabat Penguin. Makasih ya Suma, thank you buat Mojun. Lanjut ada Mbak Adi Bejigama. Kalau Mbak Adi tadi lagunya adalah yang Something Stupid dari Robbie Williams, udah Suma putarkan. Terima kasih, semangat siaran katanya. Okay. Ada Mbak Dian Kesuma, selamat malam buat Mbak Dian. Kalau Mbak Dian tadi request lagunya adalah lagu dari Michiko ya. Salahnya buat Moromi dan semua sahabat Penguin FM aja. Buat Rosi dan HD, happy birthday ya. Dia terbaik. Doa mungkin ya, dia terbaik, mungkin sahabat terbaik kali ya. Doa terbaik untuk kalian. Buat semua semangat siaran dan terima kasih. Oke, siap Madian, terima kasih juga udah gabungan dari live TikTok. Wah, udah 1K aja, udah 1000 like aja nih malam hari ini. Thank you banget yang udah tetep layar. Ada Mbak N, malam Suma, titip salam buat Mbak Rosi ya. Happy birthday Mbak cantik, wish you all the best. Oh, Mama Rosi hari ini ulang tahun juga. Wah, keren banget ya, banyaknya ulang tahun hari ini. Semangat dan selamat untuk Anda yang hari ini berulang tahun. Semoga doa terbaik, panjang umur, bahagia, rezeki lancar, kaya raya. Pokoknya semua yang diharapkan bisa terkabul, bisa tercapai di usia yang sekarang. Oke,
Terus ada Uli juga, selamat bergabung Uli. Mbak En, makasih tetap layarnya. Saya lanjut dulu buat baca requestan dari WhatsApp. Yang belum silakan bisa dikirim sekarang biar langsung Suma Wijaya bacain salam-salam juga requestan Anda. Oke, kalau tadi ada Madian Kesuma udah Suma bacain lagunya. Terus ada Gustu Raditya. Hai Gustu, kalau Gustu tadi request lagunya ke Pompom. Pas banget tadi kita baru dengerin di momen yang spesial juga hari ini, Hari Persahabatan Internasional 30 Juli. Ternyata selain banyak yang ulang tahun juga hari ini adalah peringatan Hari Persahabatan. Jadi boleh kita rayakan bersama sahabat pas ulang tahun juga. Ih, seru banget sih sambil dengerin lagu favorit. Halo Gustu, hari ini sudah diputerin lagunya. Terus salamnya buat Motitin, buat Papa Oki, ada Blimarmar juga, ada Ojan, ada Bagus Bawa, Bu Jeru Anom, Bu Dinana, ada Bunda Panca, Mbak Juni disalamin, ada Erik, ada Mama Rusi, terus ada Edo, ada Budaya Asriani, Kak Tika, ada Kak Hidar, Kak Eva, ada Wak Sultan juga, Mbak Dian Kesuma, Mbak Meta disalamin sama Gustu, Mbak Arimun sama Bli Dewa juga disalamin. Terima kasih ya Gustu. Terus ada Amin Bimbar juga di Singaraja. Kalau Amin Bimbar, hari ini kita cek dulu requestnya lagu apa ya. Selamat malam Suma, request Terry Love by Edward Maya. Thank you Suwi, thank you juga buat Amin Mimbar. Gimana kru boy sudah pada ngumpul hari ini Hari Persahabatan Min? Kira-kira akan dirayakan bersama kru boys yang ada di Singaraja atau ada agenda lain nih? Semoga semangat aja dan happy selalu di Singaraja ya buat Amin Mimbar. Terus ada Mami Ranggani, selamat malam. Kalau Mami hari ini sudah stay tune, menyapa juga malam Suma Wijaya. Semoga selalu baik saja. Request lagu Teh Hijau. Siap Mami, ditunggu lagunya. Nanti bakal Suma siapin spesial buat Mami Ranggani yang udah stay tune malam hari ini. Terus buat yang lain nih sahabat Bunda FM, buat Anda yang lagi di perjalanan, lagi di rumah, dimanapun, kalau pengen dengerin lagu favorit malam hari ini bisa banget langsung aja kasih tahu Suma yuk, biar Suma bisa siapin lagu spesial untuk Anda dan bisa kita dengerin bareng-bareng malam hari ini untuk meramaikan hari spesial ini. Tentunya hari ini adalah hari spesial buat kita semua, karena kita bisa happy-happy bareng, bisa ngobrol bareng, apalagi yang join live di @Penguin FM Bali. Kita ngobrol yuk, ada Ayuning, ada Madian juga, ada Andika, selamat malam. Thank you banget masih stay tune malam hari ini. Terus ada siapa nih? Ada Iwan, ada Lia, ada Mbak En juga udah dibacain tadi. Thank you banget. Ada Mon-Mon. Wih, banyak ya yang udah stay tune malam hari ini. Pokoknya yang lain silakan bergabung, silakan kita ngobrol bareng atau mau request lagu silakan juga sambil kirim salam-salam sapanya. Oh, ada Bu Juni Nati. Selamat ulang tahun buat Rosi, sehat selalu dan bahagia. Siap. Terima kasih ya Mo Juni udah yang ngucapin. Semoga didengerin sama yang bersangkutan dan langsung kita bisa ngobrol bareng. Keren kan? Jadi hari spesial atau mungkin lagi sibuk merayakan hari spesialnya. Wah, kita enggak tahu sih, semoga aja. Oke deh, buat yang mau ikut lagu masih ada banyak waktu buat saya nemenin Anda 3 jam lagi. Jadi boleh langsung dikirim di WhatsApp Telegram aja di 0811 393 494. Bisa juga di sosial media, di Instagram dan fanpage Facebook at Penguin FM Bali, X at Radio Penguin FM. Terus formatnya masih sama, kasih tahu saya nama Anda, spasi usia, mau request lagunya apa dan juga salam-salamnya. Nah, sekarang buat yang udah request, ada Mi Ayam tadi request lagunya Terami nih dari Gia Intriori. Langsung aja yuk Suma kasih lagunya biar kita bisa nyanyi bareng-bareng, terus bisa kita dengerin lagu spesial untuk Anda.

0: July, find your balance.
1: Selain lelah secara fisik, kita juga bisa mengalami kelelahan secara emosional, terlalu banyak memikirkan sesuatu, menahan perasaan, atau terus berada dalam tekanan tanpa disadari bisa membuat pikiran terasa penuh. Di momen seperti ini, penting untuk memberi diri kita ruang yang aman. Bisa dengan istirahat, ngobrol, atau melakukan hal sederhana yang membuat kita merasa lebih tenang. Karena tidak semua beban harus ditanggung sendirian.

0: The Man Howl. Man Howl. V then Hell.
1: Pingun FM, your sweet music station, find your balance. Sahabat Pingun FM, malam hari ini semua bakal bahas sesuatu yang manis, tapi kalau kebanyakan bisa menjadi kenyataan pahit. Yes, gula sahabat Pingun FM. Terlalu sering mengkonsumsi minuman manis, camilan, atau makanan olahan dapat membuat asupan gula harian melebihi kebutuhan tubuh. Jadi kondisi ini tidak hanya berdampak pada kenaikan berat badan, tetapi juga memengaruhi berbagai fungsi tubuh kita. Saya baca dari cnnindonesia.com, ada sejumlah tanda tubuh kebanyakan gula yang patut buat kita waspadai. Yang pertama, mudah lelah meski sudah cukup istirahat. Nah, ini bisa jadi asupan gula yang terlalu tinggi yang memicu lonjakan kadar gula darah, kemudian diikuti penurunan secara drastis. Fluktuasi ini membuat energi cepat terkuras sehingga tubuh terasa lesu. Terus, tanda berikutnya adalah kulit lebih mudah berjerawat. Jadi, melansir dari Everyday Health, gula dapat meningkatkan peradangan serta memengaruhi hormon yang berperan dalam produksi minyak. Nah, kondisi ini membuat jerawat lebih mudah muncul atau lebih sulit mereda. Sulit fokus atau mengalami brain fog. Nah, kesulitan berkonsentrasi, mudah lupa, atau merasa pikiran terasa berkabut atau brain fog juga bisa menjadi tanda tubuh kebanyakan gula. Naik turunnya kadar gula, ini dapat diketahui untuk fungsi otak ya, termasuk kemampuan berpikir dan mengingat. Suasana hati mudah berubah, perut sering kembung, makanan alami terasa kurang manis. Jadi biasanya kalau dulu ini makanan udah terasa manis, tapi sekarang kok agak kurang manis ya. Ini bisa menjadi salah satu tandanya. Dan dengan mengenali tanda-tanda tubuh kebanyakan gula sejak dini, kita dapat segera memperbaiki pola makan dan menjaga kesehatan tubuh dalam jangka panjang untuk menjaga agar bisa terus beraktivitas, bisa terhindar dari penyakit-penyakit akibat kebanyakan gula.

0: Berdasarkan info terbaru akan terjadi hujan meteor besar-besaran dan dunia akan kiamat hari ini. Gawat, semua orang harus tahu. Pokoknya aku harus jadi yang pertama. Forward grup keluarga, WhatsApp grup arisan, Facebook, semua.
1: Ih, berita kiamat ada mulu kali tiap tahun, gak asik.
2: Guys, santai. Sudah dibantah kok sama pihak resmi. Lagian itu berita lama yang dibikin rame lagi. Cek nih.
3: Grup jadi gak seru ya, ada penyebar hoax. Bye sis.
0: Ya, kok aku dikit dari grup?
4: Jangan buru-buru percaya dengan semua berita. Penyebaran hoax bisa dikenakan sanksi yang diatur pasal 28 ayat 1 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau Undang-Undang ITE. Jadi, cek fakta dulu, jangan asal serbu. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Pinggir FM Bali.
5: Follow social media kita di Instagram dan fanspage Facebook at Pinggir FM Bali, X at Radio Pinggir FM, TikTok at Pinggir FM Bali E, dan dengarkan secara online via streaming di live.radiopingguinfm.com. For more info, click our official website on www.radiopingguinfm.com.

0: Yeah.
1: Now I know. Now I know.
2: Pingun FM, your sweet music station, find your balance. Sahabat Pingun FM, tahukah Anda, saya kutip dari Instagram Akwarna. Atasi krisis baca Gen Z, sahabat Pingun FM, Denmark ini hapus pajak buku 25% dan siap rugi loh. Dinilainya adalah 760 miliar rupiah per tahun. Banyak banget. Tapi ini untuk mendorong masyarakat kembali gemar membaca, terutama di kalangan anak-anak remaja. Dan kebijakan ini diperkirakan akan membuat negara ini rugi 300 juta kron atau sekitar 760 miliar rupiah per tahun. Selain itu, pemerintah juga menyiapkan dana 24,4 juta kron untuk tingkatkan minat baca. Wah, keren banget. Ini sangat memperhatikan minat baca dari generasi mudanya. Gimana nih menurut Anda, sahabat Penguin FM?

0: Kembali, selamat siang.
1: Selamat siang, Mbak. Saya Pak Agus mau...
2: Apa? Jadi, Bapak mau melaporkan anak kita ke polisi? Bapak tega, Pak, anak kita di penjara? Ibu nggak mau, Pak. Kita bawa ke rumah sakit aja ya, Pak, ya?
1: Bu, enggak, Bu. Ibu tenang dulu. Bapak menelpon BNNP, Badan Narkotika Nasional Provinsi. Ini, Ibu lihat. Bapak baru baca informasinya. Lihat, Bu. Di sini ditulis kalau ada pengguna narkoba yang melapor ke BNNP, itu tidak dihukum. Jadi, Ibu jangan salah. Di BNNP, anak kita akan direhabilitasi. Dibikin bener, Bu. Di sana ada terapi, ada perawatan dokter, ada konseling. Dan kita nggak boleh malu melaporkannya, Bu. Ibu harus tenang karena ada jaminan kerahasiaannya dijaga oleh negara.
2: Terus uang pengobatannya dari mana, Pak? Kita kan, kita udah nggak punya apa-apa lagi.
1: Itu juga sudah Bapak pikirkan. Tapi ternyata, biaya pengobatannya ditanggung oleh negara.
3: Pengguna narkoba adalah orang sakit yang perlu pengobatan. Jika Anda mengetahui keluarga atau teman pengguna narkoba, segera informasikan ke BNNP Bali. Jaga anak-anak kita dari penyalahgunaan narkoba. Hubungi Badan Narkotika Nasional Provinsi Bali, Jalan Kamboja 8 Denpasar, telepon 0361-232472. Ingat, pengguna narkoba yang melaporkan diri tidak dihukum.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pingwin FM bersama Badan Narkotika Nasional Provinsi Bali.

0: bosen deh lagunya masih ini-ini aja. Pengen denger yang baru-baru nih.
1: Kalau mau dengerin serba fresh, yuk wajib banget nih buat kepoin 10 lagu-lagu baru tiap minggunya di Penguin New Playlist. Penguin New Playlist setiap hari Minggu jam 4 sampai 5 sore hanya di Penguin FM Bali.

0: July, find your balance.
1: Banyak orang menganggap produktif berarti harus selalu bergerak tanpa henti. Padahal tidak semua aktivitas yang padat berarti kita sedang benar-benar produktif loh. Ada kalanya kita justru kehilangan arah karena terlalu banyak melakukan sesuatu tanpa jeda yang cukup. Produktif yang sehat itu adalah ketika kita tetap bisa bekerja tapi juga tahu kapan harus berhenti untuk mengisi ulang energi.

Masih bareng sama Wijaya di Nuansa Malam sahabat pengguna FM, tentunya nemenin Anda sampai jam 12 malam nanti. Yuk, tadi lagu-lagu bagus, thank you banget yang udah request, udah semua putarkan satu persatu. Dan buat yang sekarang mau dengerin lagu favoritnya tapi belum sempat request tadi, dan sekarang udah mulai lengang nih, udah mulai bisa untuk request, silakan ngobrol bareng sama Wijaya. Dan kasih tahu yuk, mau dengerin lagu apa, lagu Indonesia, lagu mancanegara, bisa kasih tahu di WhatsApp Telegram aja. Langsung kasih tahu saya nama Anda, spasi usia, mau request lagunya apa, dan juga salam-salamnya di 0811 393 494. Bisa juga by DM Instagram dan juga fanpage Facebook kita di @Penguin FM Bali, di @RadioPenguinFM. Formatnya, kasih tahu saya nama Anda, spasi usia, mau request lagunya apa, dan juga salam-salamnya. Sampai nanti di jam 12 malam, masih panjang, masih ada 2 jam lagi. Jadi jangan khawatir lagunya nggak ke-play pasti. Ya, kalau ada lagunya pasti cuma usahakan untuk kita dengerin bareng-bareng dan bakal play lagunya. Sambil salam-salam sapa juga buat orang spesial. Oke deh, saatnya semua buat menyapa dulu yang udah stay tune malam hari ini. Selamat ulang tahun dulu buat Mama Rusi yang udah stay tune. Hai. Semoga sehat selalu, panjang umur, makin lancar rezekinya. Pokoknya apapun yang diharapkan bisa terkabul. Terus ada Mak Dian Kesuma, ada Mak Ari, masih begadang, ada Bligus Bawo juga. Selamat malam, ada Mak Dian Kesuma, ada Iketut Sukadana. Oke, ini udah banyak banget ya yang bergabung malam hari ini, yang mau ngobrol bareng semuanya di TikTok. Bisa banget langsung aja bergabung yuk di @PenguinFMBaliI. Oke, saatnya saya mau menyapa dulu deh yang udah bergabung malam hari ini dari fanpage Facebook. Kira-kira ada siapa? Jadi ada yang udah stay tune, yang udah meramaikan di Facebook kita, ada Ricky. Selamat malam buat Ricky. Kalau Ricky dari Mengu request lagunya Mita Lestari Tanpa Melodi. Salahnya buat Devi Rosmalasari, buat Suma Wijaya, makasih. Terus ada juga Iketut Ari Sugi dan Dinastra yang udah stay tune dari Penamparan Jalan Gunung Adakasa, Padang Sambian hadir, terima kasih. Terus ada Deborah, hai kakak Deborah, udah stay tune dari TikTok kita. Terus dari fanpage Facebook masih ada Bobo, ada Pak Lin juga. Selamat malam dari Selisihan Klungkung hadir. Tubio Virgo juga hadir dari Wonogiri, ada Indra Sena. Selamat malam buat Indra Sena, ada Kadek Giri juga, Kadek Kendra, Komang Aryani, ada Amiruddin, ada Wayan Siaja, ada Nyoman Landung, ada Rai Sukarti, ada Madehendra, ada Yalolet, ada Gede Sukadana, Oka Mulyarta, udah stay tune, terima kasih ya, udah meramaikan. Oke, lanjut saya sapa-sapa lagi yang udah stay tune malam hari ini dari WhatsApp kita. Ada Butu di Kebo Iwo, selamat malam, request lagunya Chris Patih, Ndak Lekang Oleh Waktu. Suma siap, terima kasih. Udah semua siapin, ditunggu aja, pasti nanti bakal keplay lagunya. Madya Kesuma juga tadi masih ngobrol ya, kita ngobrol tentang anggrek malam hari ini. Jadi banyak sekali topik obrolannya. Buat anak yang mau ngobrol juga silahkan langsung bergabung aja. Ada Bagus Bawo juga, ditunggu lagunya. Tadi request lagu Dekaton Bagaskara Selembut Awan. Salam spesial buat announcer favorit sahabat Penguin FM, ada MC Bali dan juga news anchor ya, Kade Yulia, Kak Ade. Terus fans setia Mama Rusi, moga panjang umur dan sehat selalu. Serta relasi malam ini ada Gus Raditya, Mbok Ketut Ayu Lasmini, ada Mbok Pandi Ebi, Mbok Juni Nati, ada Bu Gusti Ayu Paceneki, Bu Titin, Mas Astak, ada Budian Kesuma juga, ada Mbok Romi Jimbaran. Terima kasih. Makasih ya buat Bigus Bawa, ada Mbok Putu Kebo Iwo juga disalamin. Oke. Terus ada Mbak Dian Kesuma tadi udah, Mami Ranggani selamat malam. Tadi request lagunya Teh Hijau, udah semua putarkan lagu Teh Hijau dari Tulus. Terus ada Afif juga, terima kasih. Lagunya Chris Patih, Aku Harus Jujur juga udah semua play. Semoga sempat dengerin tadi ya. Terus ada siapa lagi ya? Oh, ada Amin Mimba, request Without You by Still Hurt. Oke, coba semua cek lagi ya. Ada Rian Puta tadi request lagunya Clean Bandit and Big Pig, I Don't Wanna Hurt You. Thanks for semua udah semua play lagunya. Ada Bu Indra dari TikTok tadi request lagunya Rio Laskar, Sumpah Mati, bakal Suma puterin. Jadi buat yang lain
Yang mau dengerin lagu favoritnya langsung aja yuk kasih tahu Suma Wijaya, biar bisa Suma siapin, biar kita bisa dengerin bareng-bareng lagunya. Lagu asik-asik malam hari ini biar kita bisa nyanyi bareng, biar bisa dengerin bareng juga. Seperti lagu dari Rio ini yang di request oleh Bu Indra. Langsung kita dengerin yuk.

0: July, find your balance.
1: Setiap orang punya ritme hidup yang berbeda. Ada yang cepat, ada yang pelan, dan ada juga yang sedang berhenti sejenak. Tidak ada ritme yang salah. Yang penting adalah bagaimana kita tetap terhubung dengan diri sendiri dan tidak memaksakan diri mengikuti ritme orang lain. Menemukan keseimbangan berarti memahami kapan harus melangkah dan kapan harus berhenti sebentar

Setelah menunggu hampir 3 dekade, vokalis The Heart, Miljenko Matijevic, akhirnya merilis interpretasi pribadinya untuk lagu legendaris Without You. Direkam sejak tahun 1996, lagu ini resmi tersedia di berbagai platform streaming dengan aransemen orkestra yang megah, melibatkan 40 musisi, serta menghadirkan penampilan vokal yang disebut Matijevic sebagai yang paling emosional sepanjang karirnya. Menariknya, rekaman Still Heart ini dibuat pada tahun yang sama ketika versi Without You milik dari Mariah Carey mendominasi tangga lagu dunia. Saat itu, lagu tersebut menjadi single terlaris ketujuh di Inggris, meraih posisi nomor 1 di lebih dari selusin negara, dan memuncaki European Hot 100 selama 2 pekan. Di tengah kesuksesan besar itu, Matijevic diam-diam merekam versinya sendiri, tapi memilih menyimpannya hingga sekarang.

Pinguin FM, your sweet music station, find your balance. Sahabat Pinguin FM, nah ngomongin tentang hubungan, termasuk juga hubungan pertemanan yang sehat, ini dibangun melalui komunikasi yang terbuka, saling mendukung, saling menerima, dan kemampuan untuk menjadi pendengar yang baik. Namun, hubungan juga perlu berjalan dua arah. Jika hanya satu orang yang terus mendengarkan sementara yang lain tidak pernah memberi ruang untuk berbagi cerita, lama-kelamaan hubungan tersebut bisa terasa melelahkan. Nah, saya baca dari femela.com sahabat Pinguin FM, menyadari bahwa kebutuhan emosional kita juga penting merupakan langkah awal untuk menjaga keseimbangan dalam sebuah hubungan, terutama hubungan pertemanan. Yang pertama, gimana sih caranya? Sampaikan perasaan kita dengan cara yang bijak. Kita bisa mencoba berbicara dengan teman saat suasana sedang santai agar percakapan terasa lebih nyaman. Bisa jadi teman kita memang tidak menyadari bahwa selama ini percakapan terasa kurang seimbang. Karena itu, komunikasi yang jujur dapat menjadi langkah awal untuk memperbaiki hubungan tanpa menimbulkan kesalahpahaman. Terus apa yang bisa kita lakukan? Pertemanan yang baik selalu memberi ruang untuk saling mendukung. Menjadi pendengar yang baik memang merupakan kualitas yang berharga. Namun, kita juga layak memiliki teman yang mau mendengarkan cerita kita. Dengan perhatian yang sama, pertemanan terbaik adalah hubungan yang dipenuhi rasa saling menghargai, saling mendukung, dan memahami bahwa setiap orang membutuhkan kesempatan yang sama untuk didengar. Dengan komunikasi yang jujur dan batasan yang sehat, hubungan pertemanan dapat tetap hangat tanpa membuat salah satu pihak merasa terbebani.

Honey Bee adalah single terbaru dari Olivia Rodrigo yang masih diambil dari album terbarunya yang dirilis 12 Juni lalu via Gavin Records, You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love. Lagu ini ditulis oleh Olivia bersama produser Danny Grow. Lagu akustik pop Pina Ballad ini mengangkat lirik tentang hubungan yang tidak pasti, dengan Olivia Rodrigo mengibaratkan kekasihnya seperti seekor lebah madu alias honeybee. Olivia takut kalau hubungan mereka akan segera berakhir di saat dia masih ingin mereka bersama.

0: Now I know.
1: Penguin FM, your sweet music station, find your balance. Sahabat Penguin FM, tahukah Anda, saya kutip dari Instagram mamasa_id. Nah, menurut studi, sahabat Penguin FM, 43% dari warga Indonesia punya lebih dari satu pekerjaan. Jadi, ada sumber penghasilan lain. Jadi, fenomena ini berdasarkan studi Prudential tahun 2026 yang melibatkan lebih dari 7.000 responden di Asia, di mana sebanyak 43% responden di Indonesia diketahui memiliki lebih dari satu pekerjaan di luar pekerjaan utama mereka. Nah, banyak yang mengira ini soal ambisi atau tren, padahal bagi sebagian orang satu penghasilan saja tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup yang terus meningkat. Bahkan meski sudah punya pemasukan tambahan, tidak sedikit yang masih merasa belum benar-benar aman secara finansial. Kondisi ini juga sejalan dengan data dari BPS dan Bank Indonesia yang menunjukkan tekanan biaya hidup membuat banyak masyarakat mencari sumber penghasilan lain. Nah, gimana nih menurut Anda, sahabat Penguin FM?

aktris sekaligus penyanyi Mika Tambayong resmi berkolaborasi dengan Rai Putra dalam merilis single terbaru berjudul Jalan Tengah. Lagu ini ditulis oleh Rai Putra bersama Anka Dioff dan juga Vizi yang tergabung dalam Raw Music. Jalan Tengah membawa pesan bahwa berakhirnya sebuah hubungan tidak selalu berarti kegagalan. Sebaliknya, menerima bahwa seseorang bukanlah pasangan yang tepat merupakan bentuk kasih sayang dan juga penghormatan tertinggi terhadap hubungan yang pernah diperjuangkan.

People FM, your sweet music station, find your balance, Billy Stamson, janjimu itu. Nah, sesuai dengan janji Suma, Suma udah play lagu ini buat Agus Ade yang udah request lagunya. Semoga aja sempat dengerin ya. Terus, thank you banget buat yang masih stay tune di jam 11 malam. Waktu memang begitu cepat berlalu. Dan Suma masih nemenin Anda satu jam lagi yang belum request lagu, yang pengen banget dengerin lagu favoritnya malam hari ini. Bebas lagu Indonesia, lagu mancanegara, bisa banget kasih tahu Suma ya. Di WhatsApp atau Telegram aja di 0811-393-494. Bisa juga di sosial media kita, di Instagram, fanpage Facebook at Penguin FM Bali, X at Radio Penguin FM. Jadi boleh dikirim sekarang sambil sapa-sapa orang spesial yang belum disapa. Berhubung sekarang adalah Hari Persahabatan Internasional, siapa tahu nih mau menyapa sahabat yang dulunya mungkin udah lama gak sempat menyapa, sekarang mau merangkai kembali hubungan yang sempat terputus, boleh sekarang dirangkai kembali. Siapa tahu nanti ada momen ketemu lagi, terus bisa memperkuat dari sapa-sapaan sekarang. Boleh ya, sekarang disapa-sapa dulu sambil request lagu favorit, sambil semua bacain juga yang udah menyapa malam hari ini. Kira-kira ada siapa aja, yuk langsung kita chat. Selamat malam buat Mbak Dian Kesuma yang masih stay tune dari TikTok kita di @penguinfmbali. Terus ada Mbak Arimun, Mbak Ari masih on kan? Terus ada Moromi di Jimbaran, tadi juga semua juga udah stay tune, terima kasih banget. Ada Rama juga, thank you ya udah meramaikan malam hari ini. Lagunya tadi adalah Sisi Potret, tunggu aja buat Rama yang ada di Tabanan, pasti semua bakal play lagunya. Terus buat Anda juga yang mau dengerin lagu favorit, silakan kasih tahu aja. Sambil saya bacain juga dari WhatsApp di 0811-393-494. Ada Putus Stone, selamat malam buat Putus Stone yang udah stay tune malam hari ini, terima kasih. Udah hadir dari seputaran yang batu. Ada Mbak Pancaneki juga, ini udah stay tune, requestannya Semata Karenamu. Mario G. Clau juga udah di play lagunya buat Mak Panca. Salamnya buat semua yang lagi stay tune di Penguin FM bersama Suma. Siap, terima kasih ya buat Mak Panca. Baru sampai rumah, pulang kerja langsung gym, mantap sekali memang. Pulang gym mampir nongki-nongki sambil makan malam. Wah, keren nih Mak Panca ya. Suma semangat siaran anti closing, terima kasih. Makasih juga buat Mak Panca yang udah stay tune malam hari ini. Bagus banget juga, terima kasih. Tadi buat Butuh di Kebo Iwo, lagunya udah di play, Chris Pati Ndak Lekang Oleh Waktu. Buat Anda yang pengen dengerin juga lagu favoritnya, silakan kasih tahu, masih ada 1 jam lagi. Dikirim di WhatsApp Telegram aja di 0811-393-494. Bisa juga di sosial media kita, di Instagram, fanpage Facebook at Penguin FM Bali, di X at Radio Penguin FM. Saya tungguin sampai nanti di jam 12 ya. Sekarang masih jam 11, masih 1 jam lagi sampai jam 12. Jadi boleh, kalau mau Romi tadi Padi Harmoni, salamnya buat semua sahabat Penguin FM aja. Semua semangat siaran, salahat bahagia selalu, terima kasih. Oke, pas banget nih, semua tungguin ada mau Romi di Jimbara. Jadi nanti bakal semua play lagunya buat Meromi yang Padi. Oke, buat Anda yang mau request lagu favorit juga, bisa langsung kasih tahu Suma Ujaya ya, biar bisa Suma siapin lagunya dan bisa kita dengerin sampai nanti di jam 12 malam.

0: July, find your balance.
1: Masih ada anggapan bahwa istirahat berarti berhenti dari kemajuan. Padahal sebenarnya, istirahat adalah bagian dari proses untuk bisa melangkah lebih baik ke depannya. Saat tubuh dan pikiran diberi waktu untuk pulih, kita justru bisa kembali dengan fokus yang lebih jernih dan energi yang lebih stabil. Jadi, berhenti sejenak bukan berarti mundur, tapi mempersiapkan langkah yang lebih kuat.

0: to the bus. Back to the bus.
1: Lagu ini ditolak oleh Lilo Club Project, tetapi sukses di tangan Dewa 19. Lagu apa sih? Sini, saya kasih tahu. Ahmad Dhani sebetulnya menciptakan lagu Satu Hati dan Cinta Kan Membawamu Kembali untuk proyek solo dari personil Club Project, yaitu Lilo. Namun, pada saat ditawarkan, rupanya Lilo menolak keduanya. Karena sepertinya tidak sesuai dengan arah musik yang akan dia usung di album solonya. Akhirnya, dua lagu ini masuk di album Dewa 19. Terbaik-terbaik dan sukses besar. I'm Wibi Nugraha, your music director.

Inspiring Words. Nama Tory Burch pasti sudah tidak asing didengar. Dia adalah perancang busana, pengusaha, dan filantropis Amerika yang punya pengaruh signifikan di dunia mode. Ia juga memimpin Yayasan Tory Burch untuk pemberdayaan wirausaha wanita. Di tengah ketenarannya, Tory Burch juga tidak berhenti memberi motivasi pada para pengusaha dengan kalimat-kalimat inspirasionalnya. Salah satunya berbunyi, "If it doesn't scare you, you're probably not dreaming big enough." Dalam quote-nya, Tory Burch mendorong kepercayaan diri, menghargai berbagai gaya kerja, dan menerima tantangan sebagai bagian dari pertumbuhan, serta mendesak kita untuk mengejar impian tanpa rasa takut.

0: years come and go.
1: Tune FM, your sweet music station, find your balance. Sahabat Tune FM, terima kasih banget udah nemenin Sojaya di siaran Nusa Malam hari ini, edisi Kamis 30 Juli. Dan sekarang semua harus pamit dulu ya, karena udah hampir jam 12 malam. Tapi buat yang masih stay tune, ada Amin Mimbar, ada Putus Tone juga, kayak Mbak Dian juga masih. Dan buat semua sahabat Tune FM yang masih nemenin sampai detik ini, thank you banget. Kita ketemu lagi di next siaran. Dan semoga aja semuanya sehat selalu, happy selalu buat Anda. Dan sekarang yuk kita istirahat dulu bareng-bareng, biar besok bisa menjalani hari lebih full energi lagi, lebih happy lagi, lebih semangat lagi, dan semuanya diberikan kemudahan, kelancaran. Oke, sekarang kita istirahat dulu bareng-bareng. Salam sehat katanya, kata Amin Mimbar. Siap, terima kasih ya buat Amin Mimbar. Semoga sehat selalu juga buat Amin Mimbar dan buat semua sahabat Pengguna FM. Oke, tidur dulu, mimpi indah malam hari ini. Sampai jumpa lagi di siang berikutnya. See you.

Pengen find your sweet music station, find your balance. Halo, selamat pagi sahabat Bunda FM. Selamat pagi sayang-sayangku yang sudah pada bangun. Mana nih suaranya? Coba dong di PP-in saya pagi hari ini, yang menjadi bukti kalau Anda sudah bangun dan langsung join sama kita ya pagi hari ini. Halo, ada Dokter Teguh, selamat pagi. Gus Bawe, selamat pagi. Asta juga selamat pagi. Yang lain mana nih sayang-sayangku yang lain yang sudah pada bangun? Mbak Wiwin, selamat pagi. Mbak Ratna juga selamat pagi, baru muncul pagi hari ini. Terima kasih loh sudah nge-PP-in saya pagi hari ini. Gabung yuk, hari ini bakal ada yang luar biasa. Satu FM kita bakal bakal bagi-bagi sesuatu buat Anda di pagi hari ini. Makanya stay tune ya, yang baru bangun pagi hari ini langsung dong join sama kita, sambil kita tunggu Ade Yulia Bimbi yang mungkin lagi di jalan ya pagi hari ini. Ayo di PP-in saya dulu aja bagaimana pagi hari ini, sambil siapin lagu yang pengen Anda dengerin ya. Ditunggu loh dari sekarang sampai dengan jam 10 pagi nanti, karena nanti kita bakal ada tamu yang istimewa.

0: Ih, pagi buru-buru, siang banyak deadline, malam overthinking.
1: Kayaknya itu bukan cuma kamu aja, Diesel. Banyak orang juga loh, lagi ada di ritme yang sama kayak kamu.
0: Iya ya, tanpa sadar kita tuh jalan terus, dari satu hal ke hal lain, tanpa benar-benar berhenti, ya nggak sih?
1: Nah, itu dia nih. Padahal, hidup kan bukan lomba cepet-cepetan nih. Bukan cuma soal bergerak terus loh, tapi juga soal menemukan keseimbangan di antaranya. Secukupnya hari ini lagi ngerasa penuh, gak apa-apa kok ambil jeda sebentar.
0: Julai, find your balance.

0: Selamat pagi dulu buat sahabat Kuna FM yang sudah pada join pagi hari ini sama kita sahabat Kuna FM. Sama saya lah pagi hari ini sambil menunggu teman siaran saya pagi hari ini. Semoga segera muncul ya. Tapi yang pasti yang bahagia, bahagia aja gitu gak sih kalau sudah mulai weekend sahabat Kuna FM. Selamat pre-weekend ya, karena besok sudah weekend, banyak yang libur kerjanya. Bagaimana nih kalau udah weekend, biasanya rencana mau kemana nih sahabat Kuna FM? Halo, aku mau sapa dulu, ada Titin juga yang sudah menyapa saya pagi hari ini, pagi. Kemudian Mbak Ratna juga, pagi Mbak Ratna. Mau dikasih akunya heading home, semangat Jumat. Mbak Wiwin, bagaimana Mbak Wiwin, sudah siap kopi kompornya pagi hari ini? Ada juga Asta yang ada di Makassar, yang mau request akunya Hindia yang evaluasi. Ada Bawa juga. Kemudian juga Dokter Teguh, selamat pagi juga dok. Sudah pada bangun aja di jam segini nih. Apakah pada happy semuanya? Akhir bulan, ini benar-benar di akhir bulan ya, tanggal 31 Juli 2026. Bagaimana dengan Anda pagi hari ini? Saldun FM, sudah punya rencana apa di weekend besok Saldun FM? Biasanya Anda itu kalau weekend itu apa sih yang Anda tunggu-tunggu dari weekend Saldun FM? Apakah saatnya apa?
1: Tidur.
0: Oh, tidur aja nih. Tidurnya biasanya pindah nggak?
1: Enggak
0: ya.
1: Pulang soalnya dia.
0: Pulang aja ya. Kirain pindahkan baru staycation nih kayak beberapa hari ini ya kan.
1: Iya. Wah, capek sekali.
0: Capeknya luar biasa ya. Mantap sekali. Tapi kalau memang weekend biasanya apa yang Anda tunggu-tunggu dari weekend satu FM?
1: Ada loh. Bersih-bersih rumah.
0: Bersih-bersih rumah.
1: Ya, aku saatnya sih saatnya untuk cleaning ya.
0: Turu ya. Tidur kalau aku.
1: Emang bisa.
0: Meskipun kenyataannya tidak bisa ya.
1: Tapi
0: itu
1: keinginan ya.
0: Sudah menjadi kenyataan. Kalau misalnya ternyata bisa, syukurnya luar biasa. Apalagi kalau misalnya tidurnya itu pindah ke tempat yang lebih asik gitu loh.
1: Waduh.
0: Sambil staycation gitu loh.
1: Ada satu hotel yang ada suka banget.
0: Apa sih?
1: Yang di Sunset Road.
0: Iya, ya deketin dong kalau kamu ngomong dong.
1: Yang di Sunset
0: Jauh
1: Road
0: banget
1: itu
0: loh,
1: kan?
0: Iya kan?
1: Yang di Sunset Road
0: iya,
1: itu kan?
0: Kan, makanya.
1: Yang eksterior interiornya tuh kayak udah tropical banget.
0: Iya, benar.
1: Tapi bukan tropical aslim.
0: Wow, tropical udah banget. Berapa kali kamu staycation di sana?
1: Baru satu kali.
0: Satu kali.
1: Ih, enak banget sarapannya.
0: Berlimpah ruah kan?
1: Iya.
0: Itu yang aku bilang, sarapannya itu dari A sampai Z semuanya lengkap, ada tinggal lengkap. Pilih.
1: Iya.
0: Sampai kayak aduh, gelojoh sekali aku ini pengen tak makan semuanya ya kan?
1: Gelojoh banget ya tuh. Kayak pengen bolak-balik terus ya, bolak-balik ambil,
0: iya,
1: bolak-balik.
0: Bener ya, banget ambil, tuh, gitu. Saking banyaknya. Nah, ini nanti ya satu event.
1: Kita spill ya di mana ya?
0: Oh, kita bakal spill dan kita bakal bagi-bagi.
1: Iya.
0: Buat
1: usah.
0: Anda.
1: Enggak usah terlalu jauh-jauh lah sampai ke selatan banget gitu kan.
0: Ya, iya dong.
1: Di daerah Sunset Road
0: dan
1: ada.
0: Itu tempatnya juga asik banget. Cuman memang kalau kita pengen ngobrol pagi hari ini di Mini Food ya, kalau biasanya apa sih yang Anda tunggu-tunggu dari weekend sahabat Tune FM?
1: Libur bareng keluarga misalnya. Tidur aja.
0: Ngemol.
1: Iya. Bersih-bersih di
0: betul.
1: Rumah.
0: Betul.
1: Atau apa?
0: Atau yang lain ya.
1: Coba ngobrol sama kita 0811-393-494. Kita temenin Anda sampai jam 10. Jangan kemana-mana, ada yang spesial, ada yang mau dibagi-bagi loh nanti.
0: Yoi, buat Anda.

Aktris sekaligus penyanyi Mika Tambayong resmi berkolaborasi dengan Rai Putra dalam merilis single terbaru berjudul Jalan Tengah. Lagu ini ditulis oleh Rai Putra bersama Anka Dioff dan juga Vizi yang tergabung dalam Raw Music. Jalan Tengah membawa pesan bahwa berakhirnya sebuah hubungan tidak selalu berarti kegagalan. Sebaliknya, menerima bahwa seseorang bukanlah pasangan yang tepat merupakan bentuk kasih sayang dan juga penghormatan tertinggi terhadap hubungan yang pernah diperjuangkan.

0: aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama giveaway hijab oud dan glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway hijab oud dan glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
2: Duh, rame banget, jadi enak deh.
3: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
4: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
3: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi mules apa kak? Kok seger banget aromanya?
4: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
3: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
4: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
3: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh nggak?
4: Aman, yang penting

0: Bu Nana.
1: Eh, Bu Ayu, belanja juga, Bu?
0: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
2: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
0: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
2: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
0: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
2: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
0: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
2: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
4: Wings Care.

0: Bosen deh lagunya masih ini-ini aja. Pengen denger yang baru-baru nih.
1: Kalau mau denger yang serba fresh, yuk wajib banget nih buat kepoin 10 lagu-lagu baru tiap minggunya di Penguin New Playlist. Penguin New Playlist tiap hari Minggu jam 4 sampai 5 sore hanya di Penguin FM Bali.

0: Pagi Sin, lagu kamu sudah kita puterin dari Jungkook dengan Seven Days. Halo, ada yang sudah menyapa kita juga pagi hari ini. Ada Mbak Adi Bejigama. Halo Mbak Adi.
1: Hai.
0: Mau request lagunya adalah Tempat Ini. Kemudian juga ada Bunda Ayu Suwarni. Mbak Ain.
1: Halo.
0: Selamat pagi, ada Tutu. Bagaimana rasanya kemarin?
1: Iya, happy sekali dong.
0: Luar biasa. Samsamnya enak loh, udah aku makan aku sebagai juga makan siang.
1: Bener, terus kan kamu belinya lebih. Jadinya Bu Agung dapat satu, dia juga suka samsamnya. Thank you katanya.
0: Baiklah, kemudian ada juga Mbak Panca.
1: Halo.
0: Selamat pagi, lagunya Alok sama Avamax yang Korkis ya.
1: Iya, Ubay, minta fish nih. Nah, ntar ya, Ubay apa kabar kamu, Ubay?
0: Iya.
1: Nggak ini nongol.
0: Kemarin dia nongol.
1: Ubay enggak.
0: Nongol dia pas ngomongin kita ngomongin pom bensin itu loh.
1: Oh iya ta.
0: Iya, ada dia ikutan sambil request lagu kemarin ya kan. Terus
1: Monday wa.
0: Oh Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday terus ngapain?
1: Yeay.
0: Apa? Weisel juga selamat pagi.
1: Halo pagi.
0: By the way suara kita sudah sama kan sama.
1: Semoga ya, ini udah dekat
0: level musiknya
1: ya.
0: Iya kan? Ya sudah kalau gitu sambil nanti kita siap-siap loh satu FM kita lagi ngomongin di mini vote ya. Apa yang anda paling tunggu-tunggu?
1: Apa yang panda banget ya? Apa yang panda atau beruang aja?
0: Dan juga mungkin semut ya sekalian ya kan? Apa yang paling anda tunggu-tunggu dari weekend sahabat Una FM ya?
1: Yuk kasih tahu kita apakah jalan-jalan sama keluarga. Keluarga, me time, bersih-bersih, atau staycation malah ya.
0: Yes. Yang mana tuh yang paling anda tunggu-tunggu?
1: Kasih tahu

0: terjaga kulit indah Anda gitu loh.
1: Asik.
0: Asik ini dia yang sudah direquest sama Bawel Titi DJ dengan Tak Akan Ada Cinta Yang Lain.

0: Yang satu ini spesial buat yang lagi cari hotel dengan suasana yang ceria, lokasi strategis dan fasilitas lengkap untuk bisnis maupun liburan.
1: Ayo nanti dengerin obrolan kita bareng Bajra, asisten marketing and branding manager, dan juga ada Putri, asisten event manager Haris Hotel and Residence Sunset Road pada hari ini ya,
0: yes,
1: jam 9 pagi. Dan nanti akan ada satu voucher staycation Haris Hotel and Residence Sunset Road lo buat yang beruntung.
0: Nah itu dia kan satu FM, makanya jangan lupa dengerin dong obrolan kita bersama dengan mereka pagi hari ini ya.
1: Yes.
0: Dengan teman-teman dari Haris Hotel and Residence Sunset Road.
1: Yeah.
0: Kalau ada pertanyaan chat langsung aja.

0: July, find your balance.
1: Setiap orang punya ritme hidup yang berbeda. Ada yang cepat, ada yang pelan, dan ada juga yang sedang berhenti sejenak. Tidak ada ritme yang salah. Yang penting adalah bagaimana kita tetap terhubung dengan diri sendiri dan tidak memaksakan diri mengikuti ritme orang lain. Menemukan keseimbangan berarti memahami kapan harus melangkah dan kapan harus berhenti sebentar

0: spesial buat Bayu Ubay ya. Lagu yeah. Sudah kita puterin dari Fizz dengan Nina. Hati-hati di jalan, Bay.
1: Yo,
0: sambil yang lain yang boleh juga ikutan ngobrol bareng sama kita pagi hari ini. Apa yang paling Anda tunggu-tunggu dari weekend, sahabat Tune FM?
1: Iya, coba ngobrol sama kita yuk. Apakah itu makan-makan sama keluarga, me time sama keluarga,
0: asik,
1: atau me time-nya sendiri aja, gak mau sama yang lain, pokoknya mau sendiri aja bisa.
0: Iya, benar-benar.
1: Bersih-bersih gitu kan. Atau mau keliling-keliling, mau staycation, bisa banget.
0: Ih, seru banget, udah lama banget aku gak staycation loh.
1: Sibuk sih Anda, sibuk.
0: Sibuknya mencari uang ya guys. Tapi iya, tapi kalau misalnya memang pengen staycation pagi hari ini, kita bakal kasih Anda voucher staycation.
1: Yes, dari Hotel Harisan Sunset Room.
0: Nah itu dia, mereka sih yang bakal ngasih buat Anda sahabat Tune FM. Makanya Anda dengerin nanti, mereka bakal datang jam 9 pagi, kita bakal ngobrol seru-seruan ya.
1: Kita akan cari tahu apakah yang menjadi pertanyaan untuk Anda atau malah Anda yang bertanya kembali kepada Hari Sunset Road untuk mendapatkan voucher dari mereka.
0: Kita
1: ya,
0: tunggu aja bagaimana cara mainnya ya sahabat Tune FM.
1: Bener,
0: sambil
1: banget
0: ngobrol bareng, apa yang Anda tunggu dari weekend? Halo selamat pagi Mbak Wiwin, tadi udah mengucapkan selamat pagi.
1: Yes, thank you.
0: Titin juga bagaimana hari ini jualan kamu Tin? Ada juga Dr. Teguh yang katanya mau salam buat member dan caregiver Hobby Club yang akan melakukan outing ke Mango Lake Restaurant.
1: Untung
0: ya,
1: Anda mengerti ya, saya baca sih itu sih.
0: Tetap semangat, sehat dan bahagia.
1: Cynthia dia mau request lagunya Seven Jungkook tadi udah ya. Di mana tuh deh, di Sunset Road, benar banget. Haris Hotel and Sunset Road ya. Di weekend itu bisa ngapain aja sih? Kalau capek bisa full leleh aja di rumah. Kalau lagi sempat dan kalau lagi semangat bergejolak, menikmati indahnya dunia di luar rumah. Pas weekend itu meal prep untuk seminggu juga paling seru. Ya Allah,
0: luar biasa. Dia karena memang dia itu punya meal prep ya. Meal preparation. Jadi harus makan apa aja, berapa kalorinya, atau buat seminggu itu dia udah mau masak apa aja gitu. Seru ya.
1: Baik,
0: terus, enak suamimu ya.
1: Iya loh, pokoknya di weekend itu aku bangun pagi karena setelah dicoba sekian kali, bangun pagi di weekend itu kayak hari berasa panjang.
0: Iya.
1: Kayak sehari ada 35 jam. Pokoknya semua bisa diambil pas weekend kalau bangun pagi. Jadi jangan sampai kesiangan berarti sini ya.
0: Iya betul banget.
1: Yes, Mbak Adi Beji Gama.
0: Halo.
1: Bilang, saya gak mengenal weekend. Hari libur adalah odalan atau rainan besar.
0: Oh,
1: saat
0: baik.
1: Itulah me time dengan memanjakan diri dengan salon kecantikan.
0: Oh justru baik. Pada saat odalan atau rainan besar, saatnya dia me time deh.
1: Iya, karena bisa tutup warung ya? Soalnya.
0: Oh iya bener.
1: Kan tutup warung.
0: Tapi tetap ada kegiatan kan?
1: Iya, tapi kan kegiatan yang lebih bikin ini happy.
0: Iya, gitu,
1: merawat
0: ya
1: diri.
0: Alright.
1: Bunda Ayu Suwarni dia minta Gia Indrawari 1000 kali. Kalau menurut Bunda, weekend yang saya tunggu-tunggu adalah bersih-bersih rumah
0: asik
1: dan masak katanya. Iya, asik banget sih. Mbak Ayin requestnya Sila on Seven. Yang sederhana. Abah Wesel udah menyapa kita, terima kasih. Mbak Pancaneki yang ditunggu-tunggu pas weekend adalah bangun siang, tapi selama ini hanya bisa menunggu dan berencana. Sibuk banget sih kerja Mbak. Kenyataannya kalau hari libur malah bangun lebih pagi dari biasanya. Aku juga menunggu-nunggu bisa tidur pas libur, tapi nyatanya hal itu hanya menjadi keinginan belaka. Ayo besok direalisasikan yuk, bisa yuk.
0: Yuk.
1: Saat libur-libur begitu, buat diri sendiri juga jangan terlalu dipaksakan ya.
0: Nah itu dia.
1: Mbak Ratna Batu Bulan.
0: Halo Mbak Rat.
1: Yang ditunggu weekend ya istirahat katanya, mager-mageran. Kalau weekdays kan sibuk rutinitas rumah dan bikin project-project. Nah kalau weekend mau males-malesan, gak ada perasaan bersalah. Sesekali keluar sama keluarga juga, karena sering ada acara keluarga besar kayak arisan atau sembahyangan. Baik.
0: Alright.
1: Terus Tutu.
0: Ada siapa lagi?
1: Tutu dia minta lagunya Good apa nih? Good David Guetta.
0: Ya, goodbye.
1: Oh ya,
0: sudah kita
1: ya
0: puterin ya.
1: Terus Asta.
0: Halo Tak.
1: Asta tadi minta lagunya Hindia, evaluasi. Terus juga yang aku tunggu di weekend, berpikir kapan bisa libur ya.
0: Oh baiklah.
1: Karena tiap weekend Asta tuh kerja katanya.
0: Oh kerja
1: event,
0: juga.
1: Event, wedding, arrangement.
0: Wow.
1: Kalau yang lain libur weekend, kalau Asta in charge weekend.
0: Oh,
1: cuman
0: gitu,
1: bermimpi kapan bisa libur weekend gitu.
0: Baiklah.
1: Terus aja impianku tiap minggu kapan bisa libur dan staycation.
0: Semoga
1: weekend
0: segera bisa ya Tak ya.
1: Bener Erike.
0: Halo Erike.
1: Erike mau longnya Dua Lipa, Don't Start Now. Yang ditunggu sih nggak ada ya. Mungkin karena semua hari terasa menyenangkan kali ya. Cuma weekend itu kadang ada hal yang menguntungkan dan juga enggak. Menguntungkan kalau lagi pengen belanja atau butuh sesuatu. Biasanya weekend itu banyak promonya, apalagi di mall ya. Tapi yang enggaknya ya kalau mau ke tempat wisata rame banget orang. Mau nonton bioskop tiket mahal, jadi harus nunggu weekday biar agak murah.
0: Oh baiklah. Ada juga di sini ada Butuh Oki. Halo Ki. Lagunya Lucas Graham dong yang Good Time. Weekend itu so pasti kumpul sama keluarga ya. Maklum 5 hari kan LDM cuy. Meskipun video call tiap hari ya, tiap pagi kayak ada yang kurang gitu kalau ngumpul. Happy Friday.
1: Oke, ada Bu Ayu Sutrisni.
0: Halo Bu Ay. Bu Ai banget.
1: Bu Ai banget enggak? Bu Ai yang ditunggu-tunggu kalau weekend adalah bersih-bersih rumah dan nyerapin kebun karena sehari-hari kan sibuk kerja ya, Wak ya. Liodra dong sang dewi.
0: Sang dewi, sang dewi. Iya. Apa kabarmu?
1: Ya Allah, enggak gitu kali. Mbak Ira, Adele, Set on Fire.
0: Alright.
1: Family time bersama dong katanya. Oke, lagi nyetir Mbak Ira, hati-hati di jalan. Yes, Mbak Ira ya.
0: Banget.
1: Semoga sampai di tujuan tidak terlambat. Dan tentunya jangan lupa sarapan.
0: Betul, Mbak Juna Nina.
1: Halo.
0: Selamat pagi lagi The Script dong yang Man in the Arena. Weekend okay. Tuh saatnya bangun siang deh.
1: Oh,
0: selamat ulang tahun ya.
1: Terima kasih.
0: Sehat selalu, tambah cantik dan sukses.
1: Ale.
0: Halo Ale.
1: Ale bisa bangun siang kalau weekend. Salam untuk ayah, ibu, adik Acel dan juga Arthur.
0: Alright.
1: Requestnya Life Goes On, Oliver Tree.
0: Life Goes On. Coba kita siapin dulu ya. Kita tuh sebetulnya mau muterin lagu barunya Nona yang Om Telolet, Om Om Telolet, Om. Cuman
1: tidak bisa masuk ya.
0: Komputer kita tiba-tiba tidak menyambung kemana-mana, komputer siaran.
1: Oke lah.
0: Aku mana aku? Kamu bawa flash disk?
1: Enggak dong. Enggak dong.
0: Selin banget.
1: Enggak, buat apa dong?
0: Satu-satunya cara adalah memindahkan lewat flash disk.
1: Ya kita lihat nanti bagaimana caranya.
0: Bagaimana kita tendang sajalah ini. Ada Mbak Titin.
1: Yes.
0: Dia bilang new he ha ya dari Celine Dion.
1: Oke, ditunggu Tin.
0: Nanti kita siapin ya.
1: Terus ada juga tadi mini food Gustu. Me time sama keluarga, kumpul sama keluarga, mama katanya bantuin saudara juga untuk piodalan.
0: Asik.
1: Oke, Rianto.
0: Halo Kak Oki.
1: Kak Oki request Dua Lipa yang lebih daring. Yang ditunggu-tunggu pas weekend ya tetap bangun pagi ya. Tapi lanjut ke Pantai Sanur sambil jogging dan jalan di pinggir pantai.
0: Ih, asik banget.
1: After itu nongkrong aka breakfast di kafe.
0: Ih, kafenya yang begitu banyak itu ya.
1: Iya dong. Kadang bisa check and recheck kafe mana lagi yang belum pernah dicoba.
0: Wih mantap, kafe hopping dia.
1: Sama satu lagi yang bisa bersih-bersih kebun pas weekend katanya.
0: Ih, seru banget loh punya kebun ya. Seru banget punya kebun. Ada Dai, selamat pagi Dai.
1: Dayu
0: Asriani maksudnya. Lagunya Gracie Abrams dong yang Good Reason. Kalau dia weekend adalah quality time dong. Piknik sama keluarga.
1: Yeah.
0: Seru-seruan bareng, pokoknya enjoy banget.
1: Yes, ada Asti.
0: Halo Mbak Asti.
1: Kalau weekend saya maunya bangun kesiangan katanya.
0: Oh, bangun kesiangan aja ya.
1: Bangun siang ya, karena setiap hari bangun pagi untuk kerja. Tapi selalu bangun ke pagian. Boleh request nggak Sia Greatest?
0: Ada nggak sih Sia The Greatest? Coba
1: greatest.
0: Kita siapin dulu ya nanti, dijawab sama Mbak Ade. Yeah. Ada apa enggaknya ya. Aku
1: ditunggu.
0: Lagi pusing bagaimana memikirkan bisa memasukkan lagu Nona.
1: Iya, semoga bisa
0: dalam,
1: semua bisa dengerin ya.
0: Iya, ke dalam komputer siaran ini
1: dan pikiran kita semua.
0: Emberan.

0: Refreshing ke Ubud, Toya Ubud punya paket yang lengkap buat Anda loh, sahabat Bunet. Kita jelajahi Ubud dengan cara yang berbeda yuk. Trekking ke air terjun plus makan siang cukup bayar Rp150.000 aja per orang di Toya Ubud.
1: Mau staycation, The Keong Unique Lodge ini siap memanjakan Anda dengan kamar mewah untuk 2 orang loh. Udah termasuk sarapan. Atau pilih camping di Green Camping di tengah alam Ubud yang adem. Udah termasuk sarapan minimal 2 orang. Untuk harga detail hubungi 08 11 38 31 25 03.
0: Nah, kalau yang cari tempat gathering atau outing yang beda dan berkesan, Toya Ubud jawabannya. Cukup bayar Rp425.000 per orang, sudah termasuk satu malam di Green Camping. Makan malam, sarapan, dan aktivitas trekking ke air terjun. Cocok banget buat outing kantor atau family gathering, minimal 20 orang aja. Ayo bikin momen spesial bareng Toya Ubud, serunya pasti.
1: Nikmati alam, kenyamanan, dan harga hemat hanya di Toya Ubud.
0: Yeay.

0: yang lagi on fire pagi hari ini. Weekend ngapain ya? Weekend perawatan dong.
1: Iya dong.
0: Ke Miracle Ultimate Denpasar aja. Karena dalam rangka Miracle 30 Timeless Confidence Festival, Anda bisa menikmati signature offer hingga 60% untuk berbagai treatment favorit di Miracle Ultimate Denpasar.
1: Bener banget. Khusus untuk new customer, Anda bisa mendapatkan free konsultasi dengan dokter estetik profesional untuk mengetahui kebutuhan kulit Anda dan menentukan treatment yang paling sesuai.
0: Betul, dan setiap transaksi berkesempatan membawa pulang hadiah spektakuler, motor listrik, voucher belanja, elektronik canggih, dan masih banyak hadiah menarik lainnya.
1: Yang belum treatment pun tetap ada kejutan kok. Cukup datang ke Miracle Ultimate Denpasar, lakukan konsultasi dan tentukan pilihan treatment Anda, dan dapatkan souvenir eksklusif selama persediaan masih ada.
0: Yes.
1: Promo ini hanya berlangsung dari 25 Juli sampai 3 Agustus 2026.
0: Makanya reservasi sekarang yuk, dan rayakan 30 tahun Miracle bersama Miracle Ultimate Denpasar, tempat terbaik untuk perjalanan estetik dan kulit sehatmu.
1: Miracle Ultimate, the ultimate destination for your aesthetic journey.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kak? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini So Fresh Citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting...

Kalau ada satu destinasi baru di Bali yang wajib kamu datangi tahun ini dia tempatnya. Mulai 31 Juli, hadir Sira Village Grand Outlet Bali. Outlet pertama dan terbesar di Bali yang menghadirkan lebih dari 100 brand premium dan lokal favorite. Mulai dari Coach, Boss, Kate Spade, Calvin Klein, Tommy Hilfiger, Adidas, Puma, Nike, Lacoste, Kinokuniya, hingga alun-alun Indonesia. Bukan cuma tempat belanja, di sini kamu bisa menikmati kuliner, bersantai di kawasan waterfront yang nyaman, menyaksikan pertunjukan budaya, dan menikmati sunset khas Bali. Semuanya dalam satu destinasi. Rayakan soft opening dengan diskon hingga 70%. Dan setelahnya, nikmati penawaran menarik hingga 50% sepanjang tahun. Lokasinya pun strategis. Di KEK Kura-Kura Bali, hanya 10 menit dari Sanur. Catat tanggalnya, 31 Juli 2026. Jadilah salah satu yang pertama merasakan destinasi shopping dan lifestyle terbaru di Bali. Sira Village Grand Outlet Bali. Step into island shopping, soak in island living.

Gagal SNBT? Tenang aja, masih ada Universitas Warma Dewa. Sudah saatnya kamu bergabung bersama Universitas Warma Dewa. Sebagai best private campus in Bali dan masuk top 50 kampus terbaik di Indonesia versi QS World University Ranking, di sini kalian akan mendapatkan pengalaman belajar yang luar biasa, fasilitas modern dengan program international seperti student exchange dan English class. Selain itu, Universitas Warma Dewa sudah pastinya menyandang akreditasi unggul, sudah tergabung sebagai member Asian University Ranking Quality Assurance AUNQA dan sudah meraih Worldwide Impact Ranking by Time Higher Education. Heits, gak hanya itu aja. Universitas Warma Dewa juga memberikan pengalaman nyata melalui program magang, penelitian, dan mendukung mahasiswa untuk meraih prestasi. Ditambah dengan beragam organisasi mahasiswa, seni, olahraga, dan kegiatan sosial yang akan membentuk kepribadianmu menjadi lebih tangguh. Di sini, kamu tidak hanya belajar, tapi juga berkembang, berkarya, dan siap menjadi generasi emas Indonesia. Dan kamu juga bisa lulus tanpa skripsi loh. Mau banget kan? Yuk, siapkan dirimu dari sekarang dan daftar segera di Universitas Warma Dewa. Pendaftaran mahasiswa baru sudah dibuka. Jangan sampai kehabisan kuota ya. Bersama Universitas Warma Dewa, let's design the future.

0: Kalau ngomongin lagu-lagu terpanas minggu ini, Anda nggak boleh ketinggalan yang satu ini.
1: Yap, dari yang naiknya cepat sampai yang bertahan di puncak.
0: Semuanya dirangkum di Pinkmin Hot Music Chart, your favorite music in one chart.
2: Setiap Sabtu jam 4 sampai 6 sore.
0: Pinkmin Hot Music Chart,
1: your favorite music in one chart.

0: kembali. Saatnya kembali ke Bali. Kalau bukan kita, siapa lagi?
1: Penguin FM, your sweet music station. Puas diajak ke pantai Bali Selatan 2 minggu belakangan? Kali ini kita ganti suasana yuk. Betty Richardson mau ajak Anda mandi air panas nih di Bali Utara. Yuk ikut ke Banjar Hot Spring. Dikenal sebagai salah satu pemandian air panas paling ikonik di Bali, Banjar Hot Spring adalah sebuah destinasi wellness alami yang dihargai karena air termalnya yang menenangkan serta suasananya yang damai. Terletak di tengah taman tropis dengan arsitektur tradisional Bali, tempat ini menawarkan pengalaman beristirahat yang memadukan warisan budaya dengan relaksasi. Banjar Hot Spring menyediakan beberapa pilihan kolam yang masing-masing dirancang untuk menenangkan tubuh dan menyegarkan pikiran Anda. Mulai dari kolam pancuran, kolam utama, hingga kolam VIP private. Kalau lapar setelah berendam, di sini ada restoran yang nyaman dengan hidangan lezat kok. Plus ada spa dan perawatan tubuh dengan terapis profesional. Lengkap banget kan? Beralamat di Jalan Raja Imade Rai Banjar Belele, Banjar Hot Spring buka setiap hari Senin hingga Sabtu dari jam 8.30 sampai 17.30.

0: Nana.
1: Eh, Bu Ayu, belanja juga, Bu?
0: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
1: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
0: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
1: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
0: Berarti satunya 2.500.
2: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
1: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
0: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
2: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
1: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
3: Wingscare.
4: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
5: Fresh banget rasanya.
4: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
6: Iya lagi.
7: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
4: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
5: Fresh banget rasanya.
4: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
6: Iya lagi.
7: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
4: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
8: Lia, tahu nggak ada investasi baru nih?
9: Katanya ya, untungnya gede, terus hasilnya juga cepet.
8: Apa gue pinjol aja ya buat investasi ini?
10: Hati-hati loh, bisa jadi itu investasi bodong. Lo harus cek dulu legalitasnya, terus segala mau pinjol. Jangan deh, bahaya.
8: Hah, masa sih?
11: Kaula muda, hati-hati ya sama tawaran investasi bodong dan pinjol ilegal. Kamu harus waspada, pastikan dengan 2L, legal dan logis. Pastiin harus punya izin dan terdaftar dari lembaga terkait, hasilnya masuk akal dan jangan tergoda sama janji besar tapi nggak jelas. Buat mastiin ya, hubungi kontak OJK, telepon 157 atau WhatsApp 081-157-157-157. Kalau mau pakai pinjol, pilih yang legal dan diawasi oleh OJK. Jangan yang ilegal, malah bikin hidup kita sengsara. Dan jangan pinjam untuk kebutuhan konsumtif. Sayangi uang kita, gunakan dengan bijak. Iklan ini dipersembahkan oleh Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal atau Satgas Pasti.
12: Sistem informasi, sistem komputer, teknologi informasi. Aduh, pusing deh.
13: Mikir apa sih, Vi? Kok ribet banget mikirnya?
12: Ini, aku kan mau tamat nih. Rencananya sih milih prodi teknologi. Tapi prodi apa ya sebaiknya? Biar setelah tamat nanti bisa langsung kerja.
13: Itu aja bingung, Vi. Yuk kita lihat website ITB Stikom Bali. Langsung klik siap.stikom-bali.ac.id. Tuh, lihat Vi, biaya sudah ada, terjangkau lagi. Mau beasiswa ada di sini, mau belajar bisnis ada yang menangani. Apalagi mau kerja, sudah ada career center. Semua ada di ITB Stikom Bali. Atau bisa kontak juga ke 0800-1401-819 bebas pulsa lagi. Yuk, follow juga IG-nya @stikombali.
14: Kuliah di mana dong? Stikom Bali, kuliah di mana dong?
15: ITB Stikom Bali. Always the first.
16: Follow social media kita di Instagram dan fanpage Facebook at Penguin FM Bali, X at Radio Penguin FM, TikTok at Penguin FM Bali E, dan dengarkan secara online via streaming di live.radiopenguinfm.com. For more info, click our official website on www.radiopenguinfm.com.

0: Tune FM Your Sweet Music Station, Find Your Balance. Spesial buat yang sudah request lagu ini, Dua Lipa dengan ye ye ye ya lagunya
1: Levitating.
0: Spesial buat Kirianto. Oh, Kak Okirianto ya. Halo, aku mau nyapa dulu siapa nih, deh. Ada Farhan.
1: Yes.
0: Lagunya belum ada juga. Kalau mau diganti boleh. Kemudian juga ada Indra Baginda, Menari-nari Gigi. Nanti kita siapin.
1: Oke, Mbak Romi, terima kasih udah nyapa. Titin lagi rempong urus anak tetangga yang mau.
0: Wow.
1: Papang.
0: Lagi Papang kesel dia.
1: Mau lagunya Billie Eilish yang Bad Guy.
0: Oh,
1: ya.
0: Bad Guy.
1: Di saat weekend tiba, kalau aku kebiasaan healing sepuasnya, tapi sebelumnya beres-beres dulu rumah, pakaian, rapiin rak sepatu, sudah selesai semuanya baru prepare healing with friends.
0: Luar biasa.
1: Ada
0: ya.
1: Ada Gus Bawo tadi juga ikutan mini food, dia bilang bentar. Mana ada di atas ya, Wak?
0: Oh, ada di mana sih dia?
1: Weekend yang Gus Bawo tunggu-tunggu tuh bisa bersih-bersih rumah, mencuci baju dan jalan ketemu banyak teman atau relasi, senang dan bersyukur katanya. Baik.
0: Mantap sekali, luar biasa. Ternyata banyak banget ya, banyak banget yang memiliki aktivitas yang berbeda-beda. Ketika bener. Udah weekend datang, ada yang tidur aja, yes. Ada yang saatnya untuk healing katanya, ada yang saatnya untuk bersih-bersih rumah, ada yang jalan-jalan, ada yang istirahatnya di rumah nggak ngapain.
1: Bener, tapi kalau jalan-jalan apakah macet atau tidak ya, karena kita mau update juga untuk jalanan di pagi hari.
0: Betul,
1: ini.
0: Betul, sambil jalan-jalan.
2: Traffic light.
0: Yes, sambil kita lihat kondisi jalanan di seputar kota Denpasar, Anda juga boleh ikut melaporkan loh, sahabat Moon FM loh, ditunggu. Kita ke Bangsal pagi hari ini. Seperti biasa di Bangsal, tampaknya memang tidak sepadat kemarin ya. Ramai aja. Kemudian di Cokroaminoto pagi hari ini ramai lancar. Satu FM yang tampak cukup ramai itu ada di pertigaan Galunggung, di Pasar Sempidi, sedangkan di perempatan Lukluk pagi hari ini tidak ada kepadatan yang berarti.
1: Yes.
0: Ya, biasanya kan panjang, hari ini tidak ya. Cukup lancar. Kemudian di pertigaan Perum Dalung Permai sudah ramai Saltun FM sampai ke perempatan Gunung Sanghyang. Di Gunung Sanghyang, perempatan Gunung Sanghyang seperti biasa cukup padat sepanjang Gunung Sanghyang pagi hari ini juga ramai padat ya Saltun FM ya.
1: Kayak Gunung Agung.
0: Iya, sampai ke Gunung Agung pagi hari ini. Sampai di perempatan Gunung Agung dan juga di Bulu Indah. Kemudian kita ke sepanjang Kerobokan pagi hari ini masih cukup landai, hanya di traffic light Banjar Semer aja ya. Kemudian kita ke Gasu Barat pagi hari ini tampaknya memang sudah cukup ramai Saltun FM.
1: Yes.
0: Yang memang sudah cukup padat itu adalah perempatan Ubung sampai ke Lumintang. Amajani Utara ramai lancar aja. Kemudian di perempatan Nangka, mari kita lihat di ke Gasu Timur. Di Nangka Utara, Kemuda, Seroja ramai lancar aja kok.
1: Yes.
0: Lebih banyak landainya. Kemudian di perempatan Nangka sampai ke pertigaan Terengguli pagi hari ini ya ramai lancar ya, lebih banyak lancarnya kok, tidak seperti biasa. Dan apalagi di Terengguli, pertigaan Terengguli sampai ke Topati pagi hari ini lebih banyak landainya sahabat Tune FM ya.
1: Yes, kita ke daerah Batu Bulan juga lancar. Daerah Ngerebong nih agak macet, Waribang macet sahabat Tune FM. Titi Bando seperti biasa di Padanggalak menuju ke arah pelabuhan itu landai sedikit, sisanya masih padat. Ternyata Mentuah juga padat. Daerah Hayamuruk ramai lancar. Kemudian kita ke arah BB Sudirman itu masih lancar aja. Di traffic light menuju Duta Plaza aja yang agak padat, sisanya landai. Cuagong Tresna Puputan masih landai. Kemudian kita ke arah Jalan Tukat Balian itu udah mulai macet, Pemuda juga macet. Kemudian kita ke arah Tukat Badung agak landai hari ini, tapi ke arah Watu Rengkong itu udah mulai macet sahabat Twin FM ya. Menuju ke arah Sesetan masih landai, tapi mendekati daerah Sedekarya sudah mulai padat. Sisanya dari arah Mertesari, kemudian Suung Batan Kendal itu juga padat. Kemudian kita ke arah Jalan Diponegoro atau Sesetan menuju ke arah tol itu padat banget sahabat Twin FM. Simpang Pesanggaran Sanur juga sama padat. Daerah Pemogan masih lancar hari ini, tapi menuju ke Jalan Kepawon itu ada kepadatan. Kemudian di Pulau Bungin masih ramai lancar aja. Daerah Pulau Kawi juga masih lancar. Level 21 Mall daerah Teku Umar sampai ke Simpang 6 itu lancar, tapi Simpang 6 nya di bundaran itu yang agak macet ya. Teku Umar menuju ke arah Teku Umar Barat ini ramai lancar. Daerah Imam Bonjol, Simpang Buagan sudah mulai macet. Traffic light panjang banget sampai ke arah Gunung Soputan. Gunung Soputan setengah jalannya itu udah mulai macet. Kemudian Imam Bonjol masih landai, Jalan Pulau Galang juga masih landai. Menuju ke seberangnya Trans Studio Mall Bali baru mulai padat lagi sampai ke arah Sunset Road. Di setiap traffic light Sunset Road itu udah mulai padat.
0: Yes, betul banget. Kalau Anda lagi di jalan pagi hari ini, Sabtu FM ingin ikut melaporkan kondisi jalanan, boleh banget. Langsung chat ke kita aja. Sambil kita dengerin yuk. Ini yang kemarin kan sudah ngajak kita jalan-jalan.
1: Yes, dia ada lagu baru.
0: Punya lagu baru. Habis jalan-jalan capek, mereka naik angkot.
1: Oh, wow, judulnya apa?
0: Telolet, Om.
1: Wow, serius?
0: Judulnya Hong. Judulnya Hong. Ini ceritanya kalau kemarin ngajak-ngajak jalan-jalan pakai rollerblade, sekarang mereka ngajak kita untuk naik angkot. Get on to the angkot. Gitu, guys.
1: Let's go to the angkot.
0: Let's go to the angkot. Nona dengan Hong.